0: beroperasi. Salah satu keresahan yang disampaikan paguyuban sopir angkot adalah potensi berkurangnya jumlah penumpang apabila koridor 2 mulai beroperasi. Mereka khawatir kondisi angkutan kota saat ini sudah lesu akan semakin terpuruk jika tidak dibarengi kebijakan pemberdayaan dan integritas yang jelas. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, DPRD Kota Malang bersama Dinas Perhubungan Kota Malang akan mengajukan audiensi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, DPRD juga akan meminta evaluasi terhadap pelaksanaan Trans Jatim Koridor 1 sekaligus membahas skema integrasi transportasi agar angkutan lokal tetap memiliki ruang berkembang. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pak Warto Enggal, pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
1: Makaten Pak Warto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pak Warto Enggal, ing pas jam 8.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
4: Kota tertua di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

3 Bros Kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Nah, sesarangan kalian budi memang tenang di jarang warung gaul lelelelel warak-warak sementing mumbul. Nggak pernah kata Mbak Mirang budi badeng informasi akan ini penting banget nge. Nopo niku budi harga. Harga nopo budi harga rata-rata. Rata-rata nopo budi provinsi Jawa Timur apa? Harga komoditas nggak pernah kata Mbak Mirang. Lagi beras premium dino iki apa budi perkembangan nih. Ya, adalah ya naik-naiknya tapi tidak terlalu signifikan. Iya, itu kusak kilo, Bude. Itu kusak kilo ya.

regane budhe beras premium iku saiki regane piro? Per kilogramnya wingi ku 14.987. Saiki dadi 15.002 mundak 75. Ya lek tukune sak kilo enggak kerasa budhe lek tukune tontonan ya kerasa. Ya wis lah awake dhewe kan enggak tuku tontonan ya. Beras medium per kilogramnya hari ini turun sebesar Rp320. Tekok 12.992 dadi 12.600. Dan untuk gula kristal putih per kilogramnya 17.200 dadi 17.200. Iki modern 171. Untuk minyak goreng curah per kilogramnya 20.371 menjadi 19.166. Dan untuk minyak goreng kemasan premium per liternya hari ini turun alhamdulillah 1.988. Modern kape alhamdulillah tekok selekor 700 dadi 19.812 ya. Oke gas ya, mari ngene aku kate dijeluk Pak Lurah mari ngene ya. Dadi kok rego-regone kok tak kabari.

0: Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
1: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki.

0: Aja ngari to lele, kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bela-bela harus itu, harus ini.
3: Ya terus, serang-serang. Iya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Iya.
4: Sudah tengah malam,
3: maju terus.
4: Iya,
3: dikit lagi. Iya, terus.
4: Tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis,
3: ya, terus,
4: serang. Boy. Bangun tidur,
3: ya,
4: mau belajar. Mau tidur,
3: ya,
4: mau belajar. Mau makan sambil makan, mau mandi, apa? Habis mandi, mau belajar.
3: Terus. Iya. Ya, kalah deh. Papa sih, ganggu aja.
4: Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Yaudah, iya.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: pas jam 8. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Jumat 17 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Probolinggo mencatat sekitar 8 ton sampah diangkut selama pelaksanaan seminggu di Kota Probolinggo atau Semipro 2026. Mayoritas sampah yang terkumpul merupakan sampah plastik yang ditinggalkan pengunjung di area Stadion Bayu Angga. Usai berakhirnya rangkaian Semipro, DLH bersama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata atau Dispopar serta sejumlah pihak melakukan aksi bersih-bersih di dalam maupun di luar Stadion Bayu Angga. Kepala Bidan Penanggulangan dan Penanganan Sampah DLH Kota Probolinggo, Gigi Ardityawan Pratama, mengatakan pihaknya setiap hari melakukan pengangkutan sampah selama penyelenggaraan Semipro. Namun, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, Kepala Dispopar Kota Probolinggo Muhammad Abbas mengatakan setelah proses pembersihan selesai, pihaknya akan melakukan pemeliharaan rumput Stadion Bayu Angga. Tahap awal dilakukan penyiraman secara intensif untuk mempercepat pemulihan kondisi rumput sebelum dilakukan pemotongan. Menurut Abbas, setelah rumput kembali tumbuh dengan baik, stadion akan diuji melalui pertandingan sepak bola guna memastikan lapangan aman dan layak digunakan kembali. Pemerintah Kota Probolinggo mengimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya sehingga setiap penyelenggaraan kegiatan dapat berlangsung nyaman tanpa meninggalkan dampak terhadap fasilitas publik. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 09.00.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda, yang berjuang untuk Indonesia? Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono, mengatakan kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

0: 101,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Ngapunten, kenapa Bude? Soalnya kemarin jeruk Pak Rurah. Biasa, Bude kan pengusaha terkenal, jadi anak rapat, ya wes aku langsung meluncur. Ya Allah, Gusti Pangeran, sih ya. Oke, aku padahal katanya bahas satu tema, harusnya teleponnya nanti, tapi gak apa-apa, Mas Faris diterima sih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Urang kaya.
0: Ayo pinara.
1: Nggih, assalamualaikum Bude.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten lho iki
1: sing dodolan. Yo, aku gak melari sih.
0: Lah iya. Iki ambek sing dodol ambek mangan kerupuk.
1: Wah, enak iki. Kerupuke kerupuk enak, teman.
0: Yo kawenanku ya, dhewe iki.
1: Oh, alah. Pirar kan iki Bude sampean dol
0: Bude. 20.000.
1: Oh murah ya Bude ya. Mbene tak tukonane Bude.
0: Oh iya,
1: Insyaallah ya bisa okay, ketemu Mben. Tapi sik suwe gak apa-apa ya Bude ya.
0: Gak apa-apa.
1: Ya, sik kurang 2 bulan lagi. Iya, sabar. Iya. Saiki menikmati ndek kene dhisik ya Bude ya.
0: Bener.
1: Ki aku tumbas sego anue Bude. Apa? Sego rawon e Bude.
0: Oke, lawe.
1: Lawe ambek mendol. Terus sambelnya yo rada pedes titik lah cukupan gitu ya. Sale rawon nek gate sambel iku kok ana kaya ana sing kurang gitu.
0: Enak.
1: Nah iya ditambah mbek kerupuke iku mang ya kerupuke jenengan ya.
0: Oke, iki lho sampean njogo tak wae gratis dhisik nyoba enggak apa-apa.
1: Oh, matur nuwun lho ya Bude. Aku seneng lek enak gratisan ngene iki. Pas tepat tanggal tuwek ya Bude.
0: Betul.
1: Nggih. Ya wis Bude iki 10 bungkus ya Bude ya.
0: Oke.
1: Es kayak biasa nih gawe pamirang sedowo ya mawon nggih Bude ya. Kulek tak sebutnya sih siji-siji medine akeh ana sing ketinggalan
0: Bude. Nah iya iku kok male kancane
1: tambah suwe tambah meningkat dari ini. Ponakane Bude luar biasa.
0: Iku lho ambek dipangan iki kerupuke.
1: Es anu enak Bude kerupuke renyah. Es pokoknya kanggo sedowo ya tambah terkecuali nggih Bude nggih.
0: Oke, siap.
1: Dari Sabang sampai Merauke,
0: ngoten nggih. Oke.
1: Nggih, lagune apa Bude kok sing sampean puterno?
0: Ya sampean njaluk lagu apa?
1: Aku njaluk lagu nemen wis Bude.
0: Apa
1: nih? Nemen pol pendeke. Nah iku ya sama nak ngerti Dewi apa ini sing nemen.
0: Iki ya Sabira ini nama ya.
1: Iya wis gak apa-apa deh.
0: Oke.
1: Pokoknya saen ae Bude wis sing nemen Bude. Heeh. Ya wis
0: sinten ya. Lanjut
1: sarapan siap.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Bondo bungai.
0: Nggih, para kadang pamirang matur semanuan sangat sekedap nggih. Niki aku tim bahas kaya saiki kian onok budaya viral. Apa yang kebudi maksudnya? Nggih wonten era media sosial saat menika para kadang pamirang nggih hampir setiap hari awake dhewe disuguhi berbagai komen-komen yang viral. Kemudian mulai dari video sing lucu, kisah inspiratif hingga kasus yang mengundang kemarahan publik. Hanya dalam hitungan menit sebuah unggahan bisa menyebar ke jutaan orang. Bu Riaten, terima kasih, selamat pagi Pak Suwarnota, Bursak, Wilujeng Enjang. Anang yang para kadang pamireng napa nggenate panjenengan iku kemudian bertanya, apakah semua yang viral itu memang benar? Atau jangan-jangan kita terlalu cepat ikut berkomentar tanpa mengetahui fakta yang secara utuh mekaten?
2: Salai, susai, margo salaku di.
0: Iki aku ngono ya. Pokoknya aku lek isu ambek cerita ngene iki aku kudu ambek mangan sing renyah-renyah. Ya ngono ta wong budhe kok ya. Nggih. Para kadang pamirang fenomena samenika ingkang samenika dados perhatian nggih para pengamat media mekaten. Dadi mulai napa? Mulai ngemutaken lek ne budaya viral niki engkang boten diimbangi kalian nalar kritis niki saged melahirkan napa nggih fenomena cancel culture, yaitu kecenderungan masyarakat untuk menghukum seseorang secara massal nggih di ruang digital sebelum proses klarifikasi atau pembuktian selesai. Nah, terus pun dibude. Terus pun di kita niki kedah nyikapi fenomena sak menika. Nah, nanti kita bahas bersama nggih.
2: Pengen utut jong binteng dewe.
0: di media sosial menika sampun ngubah cara masyarakat nopo nggih angsal informasi nggih para katang pamireng. Lek ne rumiyen informasi melewati proses penyuntingan dan verifikasi, makaten sik aku tak ngenteni kerupukku dulu ya.

0: Nek umpamane kowe tak dadekke dadi bojoku gelem ora?
1: Apa-apa, Bang Mas? Nek mbok dadekke bojomu.
0: Iya.
1: Awak duwe ora gablek aku mbok pangani apa to?
0: Lah nanging aku lak ganteng. Tenin lah dek, jangan jaluk mau apa toh, tak turuti segala apa saja.
1: Ah, Horacio.
0: Orang mana dek?
2: Gey, para ketawa mirang, pelanggan setia warung Gaul sek barengan ambek Bu Deme gimbahas tentang media sosial gey. Engkang sampun ngubah. Terus punti cara masyarakat niko angstal informasi. Lek ni rumiyin informasi niki. Apa-apa diwatuk sih. Informasi niki liwat proses penyuntingan kalian verifikasi engkang cukup nopo nggih dawa panjang ngaten nggih. Tapi lek nek sak niki sinten kemawon para kadang pamireng niki saged dados pembuat informasi. Lan sinten kemawon saged menyebarkan informasi kalian sentuhan napa nggih satu sentuhan jari kemawon. Nah, wonten sini nggih, wonten sini apa sih? Wonten mriki muncul budaya viral nggih para katang pamireng. Terus napa nggih sesuatu engkang sakbeneren niku tasik dereng tamtu penting utawi leres mekaten nggih. Niki dados napa nggih dados perhatian publik. Namung kiranten katai dibagikan mekaten para kadang pamireng. Lek ne menurut media pengamat media nggih engkang dikutip wonten RRI kondisi sak menika berpotensi nggih mengikis kemampuan masyarakat mekaten untuk berpikir kritis. Jadi kata tiang engkang lebih cepat bereaksi nggih daripada melakukan verifikasi. Judul mungkin yang ditaruh itu terlalu apa ya, judul-judul sing provokatif. Nah, ini juga seringkali langsung dipercaya tanpa membaca isi berita secara lengkap. Nah, fenomena sak menika para kadang pamireng kemudian berkaitan dengan munculnya cancel culture. Nah, secara sederhana cancel culture sak menika nopo sih? Tindakan kolektif masyarakat engkang menarik dukungan, mengecam utawi memboikot seseorang karena dianggap melakukan kesalahan, begitu. Nah, dalam beberapa kasus nggih, para kadang pamireng cancel culture memang dapat menjadi bentuk kontrol sosial mengatakan misalnya ketika masyarakat niko menuntut pertanggungjawaban terhadap pelanggaran engkang nyata. Nah, namun persoalannya muncul ketika seseorang langsung diadili ya dalam tanda kutip oleh publik tanpa kesempatan memberikan penjelasan. Akibatnya opini publik berubah menjadi penghakiman massal. Terus mboten sekedhik nggih tiyang ingkang ngalami kerugian besar hanya karena potongan video, cuplikan percakapan mungkin atau informasi ingkang ternyata itu tidak lengkap mekaten para kadang pamireng. Ini bahaya ya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita diajarkan untuk mendengarkan napa nggih kedua belah pihak sebelum mengambil kesimpulan mekaten. Nah, karena itu para

membedakan antara kritik yang membangun dengan perundungan atau penghakiman wonten media sosial. Jadi gunakan media sosial sebagai ruang diskusi nggih, bukan sekedar ruang untuk melampiaskan emosi. Soalnya para kadang pamireng di era digital, kemampuan berpikir kritis ini menjadi sarana pentingnya dengan kemampuan menggunakan teknologi. Sebab teknologi yang canggih tidak akan membawa manfaat apabila digunakan tanpa kebijaksanaan. Nah, para pelanggan setia Warung Gaul, nopo panjenengan pernah ikut berkomentar pada sebuah kasus yang ternyata belakangan diketahui tidak sesuai fakta. Nah, menurut panjenengan, apakah cancel culture ini lebih banyak manfaat, membawa manfaat, atau justru lebih banyak mudaratnya? Monggo, saya aturi pinarak mangke yang pengen gabungan, nggih. Tapi saat turunnya aku ada muter nemen, Bu Riatin lagunya gak ono suruling asmara, diganti liane ya Bu.

3 Pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Monggo para kadang pamirang ingkang badhe ngawiji kalian Bu Deme nggih. Mister Sierra, selamat pagi. Good igap ya. Terus pun tiba warta si panjenengan sehat Mister Sierra. Alhamdulillah sehat sedoyo nggih para kadang pamirang nggih.

0: Assalamualaikum Wilujeng Enjang.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Wiludeng, Wilujeng Enjang. Apa kabar Bu Deme?
0: Selalu sehat, semangat dan bahagia insya Allah.
1: Wow, insya amin. Kemana aja nih, udah lama aku gak dengar suaranya nih.
0: Iya, suaranya kalau pagi jarang, lebih banyak di Goyang Senggol sama Tejo Wangi saya.
1: Tejo Wangi gitu ya, oh iya. Makanya kursi, justru saya agak siang gitu, sibuk begitu, jadi nggak pernah ketemu, nggak pernah dengar kali ya.
0: Tetap
1: ada ya. Tetap semangat gitu ya.
0: Tetap dong, pastinya.
1: Harus gitu loh.
0: Geleres, Mr. Siara. Mr. Siara, tadi kita lagi ngobrol-ngobrol tentang apa ya, media sosial. Ini bagaimana media sosial sekarang ini banyak mengubah cara masyarakat ini memperoleh informasi begitu ya. Kalau mungkin zaman dulu itu informasi kan melewati proses yang panjang ya. Betul. Verifikasi gitu yang cukup ya, jadi untuk kebenarannya masih bisa dipertanggungjawabkan, tapi
1: bisa dipertanggungjawabkan.
0: Tapi kalau sekarang itu kan biasa semua orang bisa menjadi pembuat informasi dan siapa saja bisa menyebarkan informasi hanya dengan satu sentuhan jari begitu, Mr. Siara. Nah, maka dari
1: terlepas benar atau tidak gitu ya.
0: Betul. Maka dari itu saya mengajak pendengar hari ini, Mr. Siara, bagaimana menurut pendapat Anda begitu ya, tadi ada beberapa tips gitu. Nah, apakah Mr. Siara juga pernah ikut berkomentar mungkin pada sebuah kasus yang ternyata belakangan ini baru-baru kita ketahui kalau tidak sesuai dengan fakta? Apakah pernah seperti itu?
1: Alhamdulillah tidak pernah.
0: Alhamdulillah.
1: Soalnya saya nggak bisa ngelihat langsung, hanya dengar doang, hanya dengar tahu. Nah, itu nanti kalau salah itu jadi fitnah gitu kan. Jadi kan saya harus betul melihat secara langsung dan mendengar secara langsung dengan objek yang sebenarnya gitu.
0: Seperti itu ya. Alhamdulillah jadi, kalau gitu ya. Bisa dikatakan artinya Mr. Siara cukup bijaksana menggunakan media sosial. Terus bagaimana? Bagaimana menurut Mr. Siara, apakah cancel culture itu lebih banyak membawa manfaat atau justru lebih banyak mudaratnya?
1: Saya pikir terlalu banyak mudaratnya daripada kebaikannya yang nyata gitu. Soalnya kan segala sekarang kan ingin jadi cepat gitu.
0: Betul.
1: Jadi cepat populer, jadi cepat terkenal dengan cara apa? Jadi menghalalkan segala cara
0: gitu, betul. Maka dari itu mungkin kita ya sebagai pengguna aktif media sosial sudah selayaknya kita juga mengedukasi diri kita bagaimana kemudian mempunyai kebijaksanaan, dalam bermedia sosial.
1: Jadi kita enggak asal gitu. Ini dari seperti RRI gitu. Kalau kita mau mendengar yang hal yang benar, yang nyata, dengar aja RRI. Jadi enggak merhok gitu kan. Kalau RRI itu pasti nyata, pasti benar, bisa dipertanggungjawabkan gitu Bu Demi.
0: Iya, artinya media yang sudah terverifikasi begitu ya, Mr. Siara ya.
1: Betul banget.
0: Tapi kalau buat Mr. Siara sendiri, apa yang biasanya Mr. Siara lakukan sebelum membagikan berita atau mungkin video yang sedang viral seperti itu? Apa biasanya yang Mr. Siara lakukan?
1: Nggak mudah ya, nggak gampang, nggak gampang percaya begitu aja. Jadi harus diverifikasi dulu berita itu, kejadian itu gitu.
0: Okay.
1: Jadi saya tuh jarang banget, bahkan mungkin nggak pernah gitu ya, memberikan komentar-komentar, tanggapan-tanggapan, hanya sekitar melihat aja dan membaca aja, udah gitu lewatkan.
0: Mungkin kita sudah cukup bijaksana begitu ya, artinya juga sudah cukup dewasa. Tapi bagaimana dengan anak-anak muda kita? Kira-kira Mr. Siara ada nggak nih nasihat bagaimana cara mengejarkan anak muda ini supaya tetap kritis di tengah derasnya arus informasi digital begitu?
1: Arus Bu Demi, begini Bu Demi, sekolah atau madrasah itu dari rumah awalnya.
0: Betul.
1: Jadi bagaimana kita mengarahkan
0: artinya
1: anak-anak kita?
0: Betul. Artinya peran serta orang tua ini ya.
1: Harus itu, harus itu nomor satu. Pertama kan kalau kita mendidik anak sebelum sekolah kan di rumah dulu. Kita ajarkan begini, begini yang baik, yang bermanfaat gitu. Itu tergantung orang tuanya kan. Seperti seperti ya itulah saya dengar di RRI gitu kan. Cahaya Ningati. Madrasah atau sekolah itu dari awalnya dari rumah dulu. Awalnya deh. Jadi berarti dari orang tua. Kalau orang tuanya baik, insya Allah anak-anaknya, keturunannya dan generasi penerus itu akan jadi baik. Nah, maka itu tergantung bagaimana kita sebagai orang tuanya, Bu Demi.
0: Mengarahkan ya.
1: Okay. Mengarahkan ya.
0: Betul. Baik, siap. Jadi apalagi anak-anak yang belum dikatakan belum cukup usia begitu ya. Kita sebagai orang tua harus aktif mendampingi putra-putri kita.
1: Betul banget gitu. Itulah jadi apa penerus kita itu jadi betul-betul yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa dan tetangga-tetangga teman-temannya begitu Bu Dini. Kalau menurut saya begitu Bu Dini.
0: Aduh senang sekali ya saya pagi hari ini bisa ngobrol sama Mr. Sierra dari
1: dan saya juga bahagia sekali mendengar suara Bu Dini yang begitu semangat.
0: Terima kasih banyak. Ini sebagai hadiah mau lagu apa saya kasih hadiah deh.
1: Apa ya? Bingung kalau lagu-lagu Jawa tuh. Pokoknya terserah Bu Dini aja deh.
0: Oh, gitu.
1: Pokoknya yang cocok buat saya kira-kira apa gitu ya.
0: Oke, okay,
1: saya nggak tahu apa judulnya, tapi kadang-kadang saya dengar ini kayak kembangnya hati atau apa gitu mungkin.
0: Oke, okay, kembangnya hati enak banget. Gitu ya.
1: Iya. Oke, Bu Dini ya, itu okay, aja Bu Dini ya. Oke, Bu Dini tetap sehat, tetap semangat ya. RRI 4 Malang. Terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara, tetap udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios, mi amor.
0: Adios, mi amor.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mr. Siarana. Senang sekali ya pagi hari ini bisa berdiskusi sama para pendengar ya untuk mengajak bagaimana kemudian kita mulai berpikir kritis dalam menghadapi era digital saat ini yang bisa dengan mudah gitu ya membawa kita kalau kita tidak hati-hati dan bijaksana dalam menggunakannya. Ini akan menyengsarakan kita dan juga nanti tidak akan baik dan semua pasti ada hukumnya begitu ya kalau sampai kita salah jalan atau kita membuat satu pelanggaran. Nah ini bisa membahayakan diri kita sendiri dan juga orang lain tentunya ya. Oke, monggo saya persilahkan. Oke, Bu Riatin ini ya. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radionya di ini dong, Bu, dikecilkan.
2: Oh, radionya cilik
0: nasih. Oke.
2: Iya, radionya saya kecilkan. Bu Demi, saya senang sekali mendengarkan Radio Perumpat itu. Ikan-ikan tadi ada di Probolinggo, anu kalau buang sampah yang benar gitu ya. Ya?
0: Betul.
2: Bu Demi, saya senang sekali ya.
0: Oke,
2: Parung Gaul ini anu Bu Demi?
0: Iya.
2: Penyanyi kula paringi parian.
0: Boleh.
2: Untuk Bu Demi seorang.
0: Monggo.
2: Penyanyi idolaku Bu Demi yang cantik, parian dari Bunda Riatin.
0: Siap, saya dengarkan.
2: Kapal api kapal udara.
0: Cakep.
2: Kapal silam main kitiran.
0: Cakep.
2: Bukan family, bukan saudara. Kalau malam jadi pikiran.
0: Aduh.
2: Yaitu Bu Demi seorang penyanyi idolaku.
0: Terima kasih.
2: Senengi. Bu Demi. Hati-hati kan nanti kalau pulang ya. Jangan lupa kalau pulang itu membaca selamat rezeki ake, bismillahirrahmanirrahim, selamat rezeki ake, langsung naik Honda gitu ya. Jangan lupa selalu berdoa ya. Penyiar idolaku sayang.
0: Oke.
2: Nanti siap. Saya minta lagu mana oleh
0: apa?
2: Anu sambal kemangi senengane Bunda Riatin. Boleh ya?
0: Oke, siap, boleh sambal kemangi. Boleh.
2: Iya, sambal kemangi ya. Saya berikan kepada Bu Sri Purnomo, Mama Tika, Mama Trian, Mama Yuda, Bu Sri Gati, Titik Wakir, ada Faris, Pak Eko Rembun, Pak Ismoyo, tadi ada Maesera di Jakarta ya, yang di Surabaya, di Jakarta, di Malang semuanya ya. Bu Marlena, ayo santeni Bu Marlena, santeni semuanya ya. Selamat mendengarkan. Jangan lupa, jangan minum es ya, Bim ya.
0: Oke. Okay.
2: Minum air panas, kesepanasnya panas ya. Jangan lupa ini dingin-dingin ya. Lambian anget, asin kaki. Jaga kesehatan dong, temanku semuanya. Dari Bu Riatin, salam I love you semuanya. Aku cinta padamu. Penyaring ge. Salam I love you, Pul. Betul?
0: Oke, siap.
2: Okay. Assalamualaikum, dadah lala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Pul.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Jumat 17 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat keterbukaan informasi publik dan transformasi digital melalui penyelenggaraan PPID Award 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran Super APP Beling Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Paseban Sena Balai Pot Kota Probolinggo itu diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Probolinggo. Acara dihadiri Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin, Kepala Diskominfo Dr. Lucia Aries Yulianti, jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, serta pengelola PPID di lingkungan Pemkot Probolinggo. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi menuntut pemerintah menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Pada kesempatan tersebut, Pemkot Probolinggo juga meluncurkan Super APP Apps, maksud kami Beling, sebuah aplikasi yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform digital. Melalui aplikasi itu, pemerintah dapat mengakses informasi pemerintahan, layanan, administrasi, program pembangunan, hingga menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara lebih mudah. Kepala Diskominfo Kota Probolinggo, Dr. Lucia Aris Yulianti menjelaskan, PPID Awards merupakan bentuk apresiasi kepada badan publik yang berhasil menerapkan prinsip keterbukaan informasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Melalui PPID Awards 2026 dan peluncuran Super App Billing, pemerintah Kota Probolinggo menegaskan komitmennya dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin transparan, terintegrasi, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Abu Deme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam sedoso.
1: Satus gangsal koma tiga, Perempat, RRI Malang, suara budaya Nusantara.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Oi, Mak Cileha. Nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
3: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
3: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
4: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Pros Kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Oke, matur semanuan sangat kagem panjenengan sedaya ingkang sampun interaktif kalian kula budheme wonten 08 1 000 000 3. Terima kasih nggih. Tadi kita sudah membicarakan, berdiskusi bersama mekaten nggih prokatang pamireng nggih tentang budaya viral dan juga ancaman terhadap nalar kritis kita, begitu ya, saat media sosial menjadi ruang penghakiman mekaten prokatang pamireng. Semanuan kagem sedaya kemawon prokatang pamireng nggih. Nggih, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan tentu saja perkataan pamireng nggih tamtunipun niki ugi saged dados ruang bagi ilmu, berbagi ilmu mekaten nggih inspirasi, mboten ananging bangun solidaritas, ananging wonten sisi lain perkataan pamireng media sosial ugi saged dados ruang penghakiman lek niki kita kehilangan nalar kritis kita nggih pramila. Monggo sesarengan kita biasakan untuk berhenti sejenak sebelum percaya, berpikir, rumiyin nggih saat terengipun berkomentar, mekaten dan memeriksa. Yang penting ya.

apa budhe sik ana dayo iku mau lho. Pokoke budhe badhe ngaturaken matur sembahan sangat kagem sedaya derek kula pelanggan setia warung gaul ingkang sampun berdiskusi mekaten nggih. Dan berinteraktif kalian budi wonten 08 1 3 0 3. Para kateng pamireng monggo kita emut-emut sedaya kemawon nggih lek media sosial menika sampun dados bagian dari kehidupan kita sedaya nggih. Ugi saged menjadi ruang mekaten menjadi ruang berbagi ilmu, inspirasi dan juga membangun solidaritas mekaten ananging perlu kita emot para kateng pamireng wonten sisi lain media sosial ugi saged dados ruang penghakiman lekne kita niku kehilangan nalar kritis kita mekaten nggih para kateng pamireng pramila monggo sesarengan kita biasakan berhenti sejenak mekaten para kateng pamireng sebelum percaya berpikir sebelum berkomentar kita gunakan jari jemari kita dengan bijaksana mekaten nggih dan memeriksa fakta sebelum membagikan informasi mekaten nggih dan monggo sesarengan kita imut imut sedoyo ya kemawon lek nestoyo ingkang viral sak menika adalah kebenaran. Tidak semua itu kebenaran dan tidak semua yang rame itu layak langsung dipercaya mekaten nggih. Dados monggo sesarengan jadi pengguna media sosial ingkang cerdas, bijak lan bertanggung jawab mekaten. Nggih, wilujeng enjang sekedap nggih lek niku kula lagi membahas sesuatu saya enggak terima telepon tapi sak menika sampun kula buka malih nggih para kadang pamireng. Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam nyuwun sesekaran Wijaya Kusuma. Kagem pamireng sedaya sugeng widhangetaken budhe tansah pinaringan kesehatan. Oke.

0: Bu Sri Purnomo mboten wonten Wijaya Kusuma nggih diganti lintunipun nggih benani monggo asalamualaikum Wilujeng Enjang.
1: Assalamualaikum Bunda.
0: Nggih Wilujeng Enjang monggo.
1: Ngaten lho tak itu mau tanya. Bu Mama Anggi itu sing sedon ku ah.
0: Nggih leres.
1: Oh, sing gegane sering-sering cerita dengan masalah anaknya itu.
0: Nggih, leres.
1: Oh, suaranya agak enteng itu ya.
0: Nggih.
1: Kalau ini kalau Mbak Gemin bae sing anu kula nggih kaget. Namung derek balas sungkowo kula nggih

0: Sam.
1: Tadi kamu ninggalin aku loh, Riz.
0: Aku udah gak bisa ngelak lagi, Sam.
1: Ya terus?
0: Ya aku udah gak bisa apa-apa lagi. Aku udah coba berusaha.
1: Ya kamu gak mau berusaha lagi gitu? Sekarang aku tanya ya. Udah sampai sini aja gitu berjuangnya.
0: Ya kan kamu tahu keadaannya kayak gimana. Aku juga udah gak bisa ngusahain apa-apa lagi.
1: Ya udah nih ya. Aku tanya sekali lagi, kamu mau berjuang apa mau nyerah?

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.

0: Pangkaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Catur Lara sampean Taufik Nisbun nang awan iki ya. Aku ya matur nuwun kanggo telur-telur kabeh sing mulai isuk sampe awan iki se gabung nang Catur Lara ya kan. Tapi khusus dina iki sing jenenge apa jagongan UMKM ora enek soalnya saiki dina Jumat iki wae Jumatan ngono lho dulur-dulur kok kabeh ya. Ya wis gawe sing saiki lagi midhangetaken sing saiki lagi makarya sing saiki lagi apa ya lagi libur wis gak lali aku ngucapno selamat siang mawon kae gemset doyo kemawon mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki tansah pinaringan pahargyan ya kan lancar usahane lancar oleh golek duit dan berkah gek keluargane ngono lho dulur-dulurku kabeh ya. Berarti sing saiki lagi loro ya gak lupa aku ucapkan semoga-moga ndang waras. Terus sing saiki lagi ulang tahun ya selamat ulang tahun sugeng ambal warso agem dulur-dulurku kabeh. Sing kate request-request lagu ya ora apa-apa tapi ya WA-e golek lagu ndono ya tak puterno lek gano ya sepurane ya kan. Wes kayak kebuapet telur-telur kurus yang saiki lagi mendingat midhangetaken matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon ini lagu spesial tak kasih Dimas Tejo featuring Uut Salsabila wiwit ngidam.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: scroller, terus berjalan menyusuri lintas baja. Tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Banscrower dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jungkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
1: Mantap, bos. Sporteko.
0: Sang Banscrower atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Status Gansel 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iki mang Buddha atau Bu Sri Purnomo, engko lagune jam 12 Bu nggih, sampeyan ajengi ngedaki wanci Jumatan dadi mareng ini iki yo bakal rilis Mas Jejeme ya. Guys sing kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin khusus sing lanang-lanang iki yo. Singkate Jumatan dang podo-podo siap-siap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Hah, jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
5: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Meduro. Riko magik ngerungokakan RRI malam. Good, good, good.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأدع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin para tamu tamu Allah, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini tiada kata yang pantas kita ucapkan selain syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat, anugerah, karunia yang tiada henti-hentinya kepada kita, utamanya nikmatul iman wal Islam, yang kita semua berharap kepada Allah semoga iman Islam kita, iman Islam keluarga kita, saudara-saudara kita senantiasa dijaga Allah, sehingga kita hidup dalam keadaan membawa iman Islam. Suatu waktu kita dipanggil Allah setelah kita diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dalam kebaikan-kebaikan dan amal soleh yang sangat banyak. Semoga kelak kita menghadap kepada Allah dalam keadaan membawa iman, membawa Islam. Husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Nikmat kesehatan, kesempatan, dan semua nikmat-nikmat Allah yang tak akan pernah mampu dan sanggup kita menghitungnya. Sehingga alhamdulillah, berkah nikmat-nikmat tersebut di siang hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan pertolongan, bimbingan dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dalam bentuk salat Jumat yang kita laksanakan di hari yang mulia dan di tempat yang Allah Ta'ala muliakan pula. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan, khususnya salat Jumat kita di hari ini, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa khilaf kita semoga senantiasa dimaafkan, dimaghfirah, diampuni oleh Allah. Dan yang menjadi hajat-hajat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, terkhusus hajat Masjid Agung Jami Malang dan para jamaah-jamaahnya, dikabulkan, dimudahkan, dan diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu-tamu Allah, jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi orang-orang yang beriman menjadi tiga bagian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: min fuqara'il muhajirin alladzina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang beriman yang pertama adalah mereka sahabat-sahabat al-muhajirun, sahabat-sahabat Nabi yang ikut bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kota kelahiran beliau semuanya yang sangat dicintai, yaitu Makkah al-Mukarramah, berpindah menuju kota suci yang dicintai oleh Allah, yaitu Madinah al-Munawwarah. Akan tetapi penting bagi kita untuk mengetahui bahwasannya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah al-Mukarramah selama kurang lebih 13 tahun, walaupun memang tidak banyak yang mengikuti, akan tetapi dakwah Rasulullah sukses, dakwah Rasulullah berhasil. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat tetap istiqamah melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ukuran kesuksesan seseorang di dalam berbuat baik, ukuran kesuksesan seseorang ketika mengajak ke dalam kebaikan, tidak ditentukan dengan banyaknya pengikutnya, tidak ditentukan dengan banyaknya umatnya, tidak ditentukan dengan banyaknya orang-orang yang menjadi jamaahnya. Tidak,
akan tetapi ditentukan dengan keistiqomahan ketika orang tersebut berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, memang tidak banyak yang mengikuti Rasulullah ketika beliau berada di Makkah Al-Mukarramah, bahkan dalam riwayat tidak sampai 100 orang. Akan tetapi beliau sukses, beliau berhasil. Kenapa? Beliau tetap istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa hebat perjuangan sahabat-sahabat Muhajirin. Mereka rela meninggalkan tanahnya, meninggalkan tokonya, meninggalkan sawah ladangnya, pekerjaannya, rumahnya, tempat tinggalnya, demi untuk mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Wa yansurunallaha wa rasulah, mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. Maka beliau-beliau semua dipuji oleh Allah dengan pujian yang luar biasa. Allah menyebut mereka ulaika humus sadiqun, mereka lah orang-orang yang imannya betul-betul benar, jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, orang mukmin yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, walladzina tabawwa'u ad-dara min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang mukmin yang kedua yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hasyr tersebut, adalah sahabat-sahabat Ansar, sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah Al-Munawwarah, yang dengan tulusnya beliau semuanya membantu baginda Rasul dan sahabat-sahabatnya kaum Muhajirin yang datang dari Makkah Al-Mukarramah. Mereka betul-betul dermawan, mereka betul-betul terpatri di dalam hati mereka sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seseorang hingga ia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dan ini sudah dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Ansar yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, orang-orang yang mukmin yang dipuji oleh Allah dalam surat Al-Hasyr tersebut ayat 8-10. Yang ketiga, lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Hadirin rahimakumullah, kita bukan termasuk golongan sahabat Muhajirin, begitu juga kita tidak termasuk golongan sahabat Ansar, karena kita memang belum diciptakan oleh Allah bersama beliau semuanya. Akan tetapi kita bisa menjadi orang mukmin yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran apabila kita menjadi golongan orang-orang mukmin yang ketiga. Siapa mereka? Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah beliau-beliau semuanya, setelah sahabat Rasulullah, setelah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat-sifat mereka, orang yang ketiga ini? Ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Di antara ciri mereka, mereka selalu ingat dengan jasa orang-orang sebelum mereka, ingat dengan jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ingat dengan jasa para sahabat-sahabat Rasulullah, ingat dengan jasa para pahlawan-pahlawannya, sehingga mereka banyak mendoakan beliau semuanya. Insyaallah semoga kita termasuk golongan yang ketiga ini. Amin ya rabbal alamin. Di dalam doanya mereka mengatakan, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, walaupun tahun baru 1448 di bulan Muharram sudah lewat,
alhamdulillah antusias saudara-saudara kita kaum muslimin masih banyak sekali peringatan-peringatan hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW. Ini semoga kita menjadi golongan orang mukmin yang ketiga, karena kita ingat jasa-jasa beliau Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kita mendoakan beliau-beliau semuanya dan harapannya semoga kita bisa meneladani beliau-beliau semuanya. Hadirin rahimakumullah, karena tidak ada contoh yang terbaik selain contoh dari Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Sebagaimana dulu anak-anak para sahabat, beliau-beliau semuanya mengatakan, kunna nu'allamu maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu as-suratu minal Quran. Kami dididik oleh ayah-ayah kami untuk membaca, mempelajari sirah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama nu'allamu suratu minal Quran, kata anak-anak para sahabat Nabi, sebagaimana kami diajarkan kepada dari orang tua kami kepada kami Al-Qur'anul Karim. Betul-betul ditalkin, betul-betul diajari bagaimana sirah baginda Rasul, bagaimana sejarah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, bagaimana akhlak beliau, bagaimana ketawaduan rendah hatinya beliau, bagaimana kedermawanan beliau. Subhanallah, seperti orang tua kami mengajarkan Al-Quran kepada kita. Maka hadirin rahimakumullah, tidak ada contoh yang terbaik selain beliau dan para sahabat-sahabat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina hadahum hadallah ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadi. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah Allah, mereka adalah orang-orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Fabihudahum muqtadi, maka dengan petunjuk mereka marilah kita mengikuti. Semoga hadirin rahimakumullah, kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, kelak dibersamakan oleh Allah bersama Rasulullah, bersama sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kita mendoakan beliau semuanya, kita ingat perjuangan beliau, kita meneladani beliau semuanya, dan harapan kita semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah bersama keluarga, orang-orang kita cintai, bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Saudara, telah kita ikuti bersama pelaksanaan ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Jami Kota Malang. Selaku khutbah disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Arif Sofiansyah. Saat ini ada kembali bersama kami saudara di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita. Grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan pada hamba tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayang memikirkan bahan, menceritakan aib orang.

Selamat siang untuk yang baru saja bergabung bersama kami, saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami sampaikan satu hilangnya satu lembar STNK, saudara, kali ini dengan nomor polisi N3943EBK, pelapor dan STNK atas nama Yatno yang beralamatkan di Dusun Kanigoro RT 6 RW 8 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang diperkirakan hilang di wilayah Kecamatan Pakis. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada saudara Yatno di nomor 0823-0137-4399, atau Anda bisa sampaikan pada kami ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 0813-3360-074. Kami masih akan terus menyapa Anda, saudara, dalam Malang Siang ini atau segmen Pesona Malangan.

0: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
1: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
2: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
0: Musik tradisional, keragamannya mempersatukan bangsa.

Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Bang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perempat sehat-sehat ya di hari ini ya. Hari ini dari Perempat Network, Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perempat Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line ya Perempat FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya, buah pepayanya lebar. Mm-hmm. Bang Jo Aditya, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa kita. Mohon maaf, kita MC-nya MC scripting soalnya. Gitu ya. Jadi kita kagak bisa dadakan, cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat Ayi. Tapi Fitri sehat ya di sono ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat semua.
1: Amin, amin, amin. Kak Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantun.
1: Pantun, kita nih, betul.
2: Bang Jo. Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya nggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya berarti ya.
2: Oh iya, paling gak nyaman pakai skuter. Habis makan, habis main skuter langsung makan bubur sumsum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke.
2: Karena
1: nanti
2: dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul, jauh.
1: Oh jauh, oke siap nanti.
2: Di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: Jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
2: Oh, 2
1: jam. Assalamualaikum, selamat siang Cak Jul.
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Kalaulah tinggi si pokok mayang, daun di atas titi. Selamat siang, apa ke semuanya sudah mengopi?
1: Siap, udah kebetulan. Siap. Tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri, tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya, mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Jul Karnain, ahli pantun.
1: Oke, siap. Jadi hari ini kita narasumbernya adalah Cek Jul, Muhammad Jul Karnain, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dari pembina Kopan ya, komunitas pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya, siap. Dan juga nanti kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Perempat Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di save dulu sama pendengar Perempat.
2: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, di menit 30 kita setelah jeda lagu kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Dan juga untuk informasi juga nih untuk kedepannya juga buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau untuk pemberian pertanyaan mungkin gak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja. Ntar kasihan sama yang soalnya ntar kasihan sama yang lainnya. Pendengar gak cuma satu doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, biar adil semuanya ya. Kita nggak mau bagi-bagi, kita nggak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
2: Baik, Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Mbak Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jol. Cek Jol nama kerennya, ya nama panggung ya Cek Jol.
3: Ya, ya.
2: Betul. Ah, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jol, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Ah, ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jol, Cek Jol ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
3: Ya.
2: Ah, nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jol? Enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ah, ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jol, sila.
3: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap rawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
2: Ada manfaatnya tak?
3: Ada manfaatnya, kan? Jadi lama-lama itu kita tuh jumlah kita tuh kita 5 orang aja tuh. Nah, udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih ini yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita kemana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
2: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jo, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
3: Pada awalnya kita rekrut tuh pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang dimana ada majelis perkawinan.
2: Jadi hajatan-hajatan ya.
3: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Ah, kita share lah di Facebook, ya kan? Kita share di TikTok. Makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Nama saya Muhammad Julkarnain, sedangkan Cek Jol panggilan sehari-hari.
2: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jol lah sebagai pembinanya nih, ya.
3: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit, pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Itu kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai berpantun itu yang sifatnya vulgar.
2: Yang tidak sopan ya Cek Jo, jadi yang santun.
3: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
2: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan komunitas pantun yang sudah dibina oleh Cek Jol ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa Cek Jol?
3: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah ndak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih seulas pinang. Yang selanjutnya ini ndak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
2: Insyaallah. Kapan tuh Cek Jol?
3: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran, meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu.
2: Jadi kalau,
3: ya ada acara-acara yang mana perlu, kita perlu kirimkan temanya. Kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. takut ada yang salah.
2: Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Ah, untuk peminatnya anak-anak muda macam mana Cik Jul di Mempawah ini?
3: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
2: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
3: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan ngadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
2: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu Cik Jul ya, apa yang biasanya yang buat ketidak ikut serta anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih. Jadi ciut hati dia tuh. Jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
3: Benar.
2: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang. Jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya enggak.
3: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang nih kan, memang betul kata Mbok Fitri nih, memang ada ciut, pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, bukan kami tak tahu. Itu jawabannya. Jadi saya panting lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun Selasih. Gitu, kan? Jadi dah saya sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa, nampak rimbun si pohon Selasih. Kalau lah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
2: Nyaman didengarnya. Kita itu pancing dulu gitu Cik Jul ya.
3: Kita pancing. Kata saya biasakan, kalau bersembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah sudah duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita dengan
2: baik-baik.
3: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bawa madah, pulgar ini, dia makin bingung.
2: Baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya. Itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
3: Ya.
2: Betul. Cik Jul. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat.
3: Betul.
2: Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online atau secara offline nih?
3: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah. Ada hal-hal gini, kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa? Menimbulkan dia rendah hati kan gitu, mulai-mulai sifat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakanlah ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah, ya kan? Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun, nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai direkam ulang, yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, seharusnya pakai kata ini mungkin lebih tepat.
2: baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata. Banyakkan kosakata gitu ya. Cik Julia. Baik. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus ada hati-hatinya juga Cik Julia. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati nak jenaka tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. Untuk menghargai perasaan pendengar begitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Untuk memudahkan nih.
3: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
2: Oh, baik-baik.
3: Nah, jadi kalau dikelompokkan di kosakata tuh, seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan. Oh, kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan.
2: Yang berkenaan kita, ya.
3: Nanti kita anukan lagi, misalnya zuhur, kundur, mabrur, tercebur.
2: Bersyukur. Jadi kita kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimatnya.
3: Nanti sebelum kita main tuh, oh lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tak di meja kopi nih? Yang mana sesuai ambil. Silakan nanti siap-siap kawan beli.
2: Jual mbok pit beli. Contoh ya, gitu enak. Saut-sautan ya nak. Nyatu jadinya ya. Baik-baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan, Cik Jul?
3: Ya, yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
2: Adab dari penyampainya.
3: Ya, betul. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
2: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
3: Ya, betul-betul.
2: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada ramanya.
3: Betul. Contohnya begini. Kalau kita bawakan, kalau kita baca lurus itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jedah, seolah-olah itu ada rohnya tu di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah. Tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
2: Sedap dengarnya Cik Jul ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jul supaya terbiasa tuh? Ala bisa karena biasa kayak Cik Jul lah. Jadi kita yang awam nih main lurus ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
3: Ya. Jadi gini, saya itu kan pernah gak ikut, ada pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
2: Harus ada referensi ya, Cik Jul ya.
3: Itu harus pasti, karena pasti referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jul, pesan yang harus disampaikan ini?
3: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun. Sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.
2: Iya, bisa mengarah ke sana ya, Cik Jul ya.
3: Nah, karena ini kan
2: melatih.
3: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
2: Iya tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
3: Makanya saya bilang biasa itu kan, kalau lah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh sepokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
2: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya biasanya gitu ya, Cik Jul. Singkat. Cik Jul, kalau diperhatikan nih, anak-anak muda nih kan bahasa gaul nih, takut-takut banget, ya kan, nengok gempuran cia bahasa itu, budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jul bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jul juga yang ahlinya, enggak selamanya kita nih panjang umur ya kan, harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda nih harus ada pemegangnya begitu. Cuman ngamatinya Cik Jul.
3: Kalau saya tuh begini, Mbak Fitri. kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah.
2: Wow,
3: memang susah tidak, memang susah untuk dipisahkan tuh. Jadi ini nih kan yang pemain sekapol sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan, di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10,000 sajalah, saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jasa tadi itu. Nah kita ini kan ada sekian orang, satu minggu ini kan ada bisa dua, kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini, orang nikah ini kan udah semakin ramai.
2: Oh benar, supaya tidak bosan, tidak monoton begitu ya Cik Jo.
3: Jadi kita tarikkan 10,000, saya bilang, ya kan. Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10,000, 5,000. Ya. Jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh ada gak, macam mana bila nak sembang nih, bila nak, belum, duit belum cukup, saya bilang gitu kan. Bila-bila, nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan, kita laksanakan sembang, menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Aman Tubilah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi, di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya sejenis-jenis yang suka kan muda-muda lah gitu kan.
2: Untuk reward gitulah ya.
3: Ya, yang mana mau pengantun, kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
2: Door prize. Gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jul? Udah ke berjalan?
3: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya itu mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin itu kami laksanakan kembali.
2: Alhamdulillah. Bertahap lah ya Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak Cik Jul? Palang pintu juga?
3: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada sebutan ini banyak. Ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau di Mempawah ini kan ada dua jak yang dikenal. Pantun dengan palang pintu.
2: Gitu.
3: Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
2: Palang pantun. Iya. Yang paling sering di Mempawah tuh pakai apa, Cik Jul? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
3: Ya rasa kadang tidak tidak ni.
2: Jinak opati tak.
3: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun ni.
2: Apisnya tu.
3: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit, jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
2: Oh itu dia silat lidah ya. Tak putus-putus lah. Baik.
3: Untuk silat tadi. Tergantung daripada minat.
2: Tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
3: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tu dipanggil.
2: Komunitas ya, udah punya nama ya Cik Jul ya.
1: Orang jadi pada tahu ya Kak Fitri ya.
2: Oh iya Bang Jo, ya gitu juga menyapa dia. Ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
1: Saya juga datang dengerin ceritanya, jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya Cik Jul ya untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat dulu sebentar satu lagu.
2: Boleh.
1: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cik Jul dan juga pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar Perompat, jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Emang dari uang aku ngasih tau apa? Putih saya.
5: Ngapain itu? Itu mak gagang.
4: Pak, tapi mau iya, Pak.
5: Sama sih, nge.
6: Siapa? Hah? Siapa paling-paling nama anakku nih?
4: Iya, tapi lamar kan.
5: Oh, iya. Hah, iyalah.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Neta Bang Po. Balik lagi ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cejul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Dengan teman kita di Perompat Pontianak masih ada Kak Fitri di Pontianak. Iya. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang silakan bergabung di 0561-571-571 via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Persiapan dulu, tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan, panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya Bu Abang ya. Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, siapa di mana nih?
3: Ken Ayu, Mbak
2: Fit. Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi ya, di mana, Kak Ayu?
3: Sama Bang Jo di Perumbat RRI Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Kak Ayu, di mana alamatnya?
1: Di Maluku.
2: Kak Fitri. Nah, dari Maluku nih Cek Jul. Siapa Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya mendengarkan dari Pontianak, ini orang Pontianak juga berpantun nih. Kalau maksudnya ya Mbak Fit ya.
2: Iya, mau pantun? Ada pantun gak yuk? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai
3: apa ini ya, menilai apa ini. Karena pantun itu kan ada aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti.
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kapas indah, lapan malam terang benderang. Jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair teruntai. Itu sudah kena atau enggak, itu contoh pantun seperti apa dan
4: agak itu nih coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh.
2: Kurang jelas ya, Kak Ayu.
4: Ya agak jelas.
3: Saya coba. Ulangi
2: Kak Ayu.
3: Taman alun-alun kapas indah. Ya. Lampu malam terang benderang, budaya kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terentai. Kalau Mbak Fit malah jaga berpantun.
2: Baik, cukup Kak Ayu.
3: Saya mau ini tentang pertanyaannya gini.
2: Apa pertanyaannya?
3: Tentang perubahan zaman ini ya Cik Julia. Dulu pantun disampaikan dengan lisan, terus kalau untuk sekarang nih pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah ruh pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Baik, cukup. Ya,
3: terima kasih Cek Jo, tetap sehat, tetap semangat, dan juga buat Mbak Fit, Mbak Jo, terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ada Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi?
1: Boleh langsung aja.
2: Boleh. Ah ya, silakan Cek Jo. Nilai dulu tadi pantunnya nih punya Kak Ayu. Udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi itazi sister

0: ya kan? Nah, di
1: Iya.
0: situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat, nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya harus perlu juga.
1: Oh, termasuk kategori pantun
0: Iya,
1: nasehat ya,
0: iya.
1: Cek Julian sampaikan ke Ayu.
0: Jadi
1: Kemudian dulu pantun secara lisan kata ke Ayu, lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu, Cek
0: ya.
1: Jul. Lebih mana dapat roh nih?
0: Ya. Jadi kalau memang pantun, katakanlah di ini ya, pakai tulisan, ya kan pakai ketik lah jari yang bermain. Nah, cuman kadang-kadang indah bunyinya tuh mungkin ada mengandung majas, majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Kayak gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan secara
1: Pantunkan.
0: lisan. Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan hendakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa memantun sekarang tuh, asalkan kita kayak kita kan itu. Tapi ada juga yang AI itu, dia kan bukan sebagai pengganti. Bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh kan gitu.
1: Betul.
0: Makanya saya di Mempawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
1: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Gimana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli nih nyampaikannya? Ada bedanya?
0: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun itu kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tuh, ya kan? Contohnya begini. Daun ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaallah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
1: Itu suaranya AI enak.
0: Tapi kalau kita bawakan, daun ini jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
1: lawar,
0: secara sayang, insyaallah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pantun itu.
1: Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak, gelombang cinta. Oh, mantap. Ya, kita buka lagi
2: sudah terjawab ya berarti ya, Caca Ayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak
1: boleh,
2: Fitri ya.
1: Boleh.
2: Tadi soalnya sudah ada telepon yang masuk di 021-350-510. Oke. Mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08-12-11-24-928 dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non muslim, bagaimana sejarah membalas pantun sejak kerajaan Sriwijaya. Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
1: Cukup. Baik, satu persatu dulu Cik Jo.
2: Iya.
1: Tadi ya dari Jogja Pak Haris ya.
2: Pak Haris.
1: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
0: Ya. Jadi gini, kalau kami di sini, oh tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya, Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-Muslim. Jadi non-Muslim itu di sini dia
1: suku apa tuh Cik Jol, boleh tahu?
0: Ada dari Dayak.
1: Jadi dia pakai bahasa dialek Dayak pantunnya gitu.
0: Jadi gini, kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, Melayu kita mempawah kan tak tahu nih.
1: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
0: Jadi gini, saya bilang gitu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya gini, ya kan, yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengkudu dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah, beda suku beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung itu kan mantap tuh. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah ke sana.
1: Benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul nggak dalam kopan tuh Cik Jul di komunitas pantun miliknya Cik Jul dan kawan-kawan?
0: Kami di sini nih. Cina ada.
1: Cina ada. Ada.
0: Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, ke dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu, jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
1: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya nak, dari suku Tionghoa, suku Dayak.
0: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan kata yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan macam yang di apa yang di Pontianak kan. Ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam ini, indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resam Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang, tolong kalau dari suku yang lain, saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak, silakan. Kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal
1: Ika. Kita ke Jember nih, Cik Jo, dari Mas Ocak tadi nanya kan Mas seni Orik. Pantun, Mas Torik ya, di Jember tadi nanya kan seni pantun di Mempawah itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau muatan lokal atau apa gitu, Cik Jo? Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
0: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
1: Ngena ya.
0: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di MULO, muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA dan SMK dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di MULOG.
1: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
0: Nah, jadi ini Mbak Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan menyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pembelajaran pantun yang di melalui Balai Bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kubu Raya, dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, cuma ngabisin. Tidak saya bilang, gitu kan?
1: Betul.
0: Tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini, terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini kan termasuk hitungan. Dalam tapi hitungannya di dalam perkalian.
1: Bisa jadikan pantun juga, enggak? Seru buat nyaman ya gitu
2: Cik. Iya.
1: Baik. Gimana Bang Jo, ada lagi?
2: Iya, sudah ada telepon kan di sana lagi Kak Fitri?
1: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
2: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
1: Tidak terasa ya. Cik Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum Mbok Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kubur Raya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila Cik Jo.
0: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu, itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan itu banyak di bukit. Kalau memang dia pesisir, banyak dia tentang di sekitar laut, baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan, sifatnya pokok cemara, pokok meranti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat kesehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah, gitu.
1: Kaedah. Baik. Itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuma Cik Jul. Kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan? Kok kita orang Pontianak Kalbar nih? Jawab apa biasa tuh?
0: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
1: Jadi itu udah menyeluruh seperti itu ya, familiar.
0: Ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau udah kita berpantun ya kan, oh begitu satu habis bait pertama lawang.
1: Cantik gitu ya.
0: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh Mbok Fitri.
1: Jadi sering dibudayakan gitu Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, Sila.
2: Sudah telepon kah di sana Kak Fitri atau kita angkat dari Jakarta aja telepon?
1: Dari Jakarta,
2: Jakarta aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Halo, assalamualaikum Perompat.
3: Waalaikumsalam Bang Jo.
2: Iya. Iya.
1: Salam.
2: Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
3: Soalnya
1: antri ya.
3: Lo antri dulu.
2: Iya. Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
3: Ini mau nanya dengan Pak dengan Cik Jul dulu nih.
2: Silakan.
3: Boleh. Membeli buah lakum denganlah dodol.
2: Cakep.
1: Lawar.
3: Habis itu membeli buah zaitun.
2: Cakep.
3: Assalamualaikum lah buat Cik Jul. apakah boleh saya belajar berpantun?
1: Jawab Cik Jul.
3: Jangan ya Cik Jul.
0: Di pagar si pohon sukun, di ujung pahaga si pohon jati. Mantap. Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelas kopi.
1: Aduh, satu kopi Mawati ditantang kopi. Tuh
3: boleh.
1: Ayo langsung pertanyaannya.
3: Yang kedua nih Mopit, nah dan Bang Jo, komunitas kopan tuh apakah di Mempawah saja dan apakah juga ada di Kuburaya gitu ya Mopit?
1: Oh
3: ya,
1: iya, okay. Ya baik baik
3: ya, itu aja Bang Jojo Mopit.
1: Ya terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya, boleh silakan dijawab.
1: Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja, Cik Jul, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya. Ya.
0: Itu mantap. Ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawah. Tapi kita tidak nutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk, oke. Malahan kalau kami katakan lab itu kan, kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat, yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara. Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita, cara kita mengembangkan pantun. Cara jual beli pantun, dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain, mungkin ada 5, ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
2: Wih, mantap ya. Siap deh kalau gitu.
1: Mudah-mudahan makin mengepak sayap,
2: makin rame. Karena di sana kayaknya juga banyak juga sih peminatnya ya, Kak Fitri ya. Siap Kak Fitri, mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cik Jul.
1: Baik, Cik Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno? Silakan.
0: Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara, baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan, pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua sebagai motivasi UNESCO, juga di SK-kan oleh menteri.
2: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya Cik Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cik Jul untuk pembaparan di siang hari ini, dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Romat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi. Kabar berita.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Kota Batu. Kota Batu terkenal dengan julukan Kota Apel karena merupakan produsen buah apel terbesar di Jawa Timur. Kota Batu memiliki banyak sekali destinasi wisata, membuat kota ini juga populer dengan sebutan Kota Wisata Batu. Selain kaya akan wisata, Kota Batu juga kaya akan budaya. Salah satu yang paling eksis adalah kesenian bantengan. Seni pertunjukan ini menggabungkan sentra tari, musik, dan mantra yang kental dengan nuansa magis. Tak hanya sebagai hiburan semata, bantengan juga memiliki makna filosofis. Banteng dalam pertunjukan ini melambangkan kekuatan, keberanian, dan kejantanan. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Batu. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Sekarang saatnya kita berkunjung ke wisata yang ada di Kota Batu. Bicara mengenai wisata, tentunya Kota Batu memiliki banyak sekali destinasi yang populer. Mulai dari wahana permainan, wisata alam, edukasi, hingga sejarah. Apabila Anda pecinta alam sekaligus tantangan, Anda bisa berkunjung ke Coban Putri. Selain menikmati keindahan air terjun, di sini Anda bisa mencoba berbagai aktivitas seru seperti off-road jeep, camping, flying fox, dan panjat tebing. Jika Anda pecinta sejarah, Anda bisa datang ke Candi Songgoriti, candi peninggalan Mataram kuno abad ke-9 yang berada di kawasan pemandian air panas Tirta Nirwana Songgoriti.

sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Kota Batu. Ketan tradisional menjadi salah satu kuliner populer yang ada di Kota Batu. Tepatnya ada di Pos Ketan Legenda 1967, sebuah kedai kecil yang berada tak jauh dari alun-alun Kota Batu. Kedai ini menyediakan aneka olahan ketan dengan berbagai varian topping manis dan gurih seperti ketan susu keju, meses, nangka, pisang, kacang, hingga ayam pedas.

Pendengar, ketika berkunjung ke Kota Batu, jangan sampai ketinggalan untuk membeli oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak sekali pilihan oleh-oleh yang bisa Anda bawa pulang dari kota ini, seperti apel mana lagi, sari apel, dan keripik buah. Selain terkenal dengan apel, Batu juga terkenal dengan susu sapi segar berkualitas murni dan olahan pasteurisasi yang higienis. Susu sapi ini juga tersedia varian lain seperti coklat dan stroberi, cocok untuk Anda jadikan sebagai oleh-oleh.

0: Nah, pendengar, itulah sekilas informasi mengenai Kota Batu. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Batu. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.
1: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitar.

Surut Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Sore, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Oke, saya Haji Santoso yang menemani Anda di kesempatan sore hari ini mendengar di sajian Goyang Senggol edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Dan sore hari ini gak kayak biasanya. Kalau biasanya Anda bisa request lagu-lagu dangdut, nah untuk sore hari ini saya gak sendirian karena saya kedatangan tamu istimewa. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama tamu kita, seorang produser film. Wih, keren. Aku baru kedatangan produser film ini selama siaran baru kali ini. Kalau penyanyi udah sering memain film juga, tapi produsernya ini ya, ada Mas Novin Farid. Selamat sore Mas Novin.
1: Selamat sore.
0: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah sehat, selalu ya? Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Nah, pendengar, seperti yang saya bilang tadi, Mas Novin Farid ini adalah seorang produser film dan sekarang ini sedang menggarap. Sudah selesai apa sudah sedang menggarap ini?
1: Sudah selesai dan sudah tayang di mana?
0: Oh, sudah tayang ternyata ya. Dan filmnya ini ada berbau budaya ya, sepertinya ya. Ya. Kalau boleh tahu dibocorin filmnya apa nih, Mas?
1: Filmnya judulnya Kepaten Obor. Film Obor. Ini terinspirasi dari budaya di Tengger, Kasodo, tentang perjuangan keikhlasan, penerimaan tentang upaya seorang perempuan muda mencari ibunya, yang ternyata ibunya itu masih hidup, dikiranya sudah meninggal. Yang ibunya itu asli orang Tengger, dan si anak ini selama hidupnya baru tahu kalau ibunya masih ada. Dan gitu. Pencariannya hingga di titik temunya di Bromo.
0: Nah, itu jadi istilahnya ini terpisah dari orang tua.
1: Terpisah dari kecil. Dari bayi, dari kecil.
0: Dari bayi. Ya. Okay.
1: Karena waktu itu
0: di bawah ayah mungkin.
1: Pernikahannya di apa? Dalam tanda kutip tidak direstui ya. Okay, karena perempuan sebelumnya ini, ibunya ini adalah seorang anak tetua Tengger yang harus menikah dengan sesama Tengger gitu. Yeah. Dan pada akhirnya anak ini yang sudah dihasilkan dari pernikahan yang tidak direstui ini mencari ibunya. Dan Kepaten Obor sendiri adalah upaya agar api itu tidak padam. Betul. Agar silaturahmi tetap ada. Dan film ini tentu saja menyayat hati. Dan film ini terinspirasi dari upaya Raden Kusuma ketika mengorbankan dirinya yang kemudian terjun ke Kawah Bromo yang pada akhirnya menjadi penanda bahwa event Kasodo itu ada sebagai bentuk penghormatan. Akhirnya bahwa terinspirasi dari pengorbanan seorang anak gitu yang ingin mempertahankan dan menyelamatkan gitu.
0: Oke, nah, seperti keren itu ya. Ternyata dalam ya,
1: Kepaten
0: Obor ini kan filosofi dari Jawa nih ya.
1: Betul.
0: Masyarakat budaya Jawa. Sedangkan film ini otomatis tidak hanya diputar di Jawa.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana tanggapan apa istilahnya bayangan panjenengan dan kru mungkin untuk bisa diterima oleh masyarakat luas ini ya, di seluruh Indonesia?
1: Okay, yang pertama sebelum saya menjelaskan itu, film ini alhamdulillah sudah diputar. Saya sempat putar film ini di Australia.
0: Wih,
1: ya, sampai Australia. Australia. Saya kebetulan mengawal film ini sampai Australia di Perth sama di Fremantle. Diputar di dua bioskop, di Backlot sama di Luna. Penontonnya full selama seminggu di Australia. Kemudian film ini juga diputar di Washington DC. Penonton juga full di Washington DC. Wih. Dan film ini juga menang di konfilasi kompetisi film asli Jawa Timur. Kemudian film ini masuk nominasi di Cinema World. Kemudian masuk nominasi juga di Lawang Sewu Film Festival. Film ini relate gitu dengan kondisi bagaimana hubungan antara keluarga. Secara umum film ini bisa diterima karena film ini relate secara psikologis dengan set Bromo sebagai set yang indah, yang dengan set budaya Tengger juga. Artinya bahwa sekalian mengenalkan Bromo, mengenalkan Tengger, budaya Tengger. Secara umum film ini dihubungkan antara dua hubungan antara dua perempuan, antara anak dan ibunya. Ibu. Gitu.
0: Oh gitu ya. Jadi untuk ceritanya bisa dibilang sebenarnya familiar ya.
1: Familiar
0: antara anak dan ibu gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Tapi budaya Jawa dan keindahan Tengger ini sebagai penguat gitu, Ge.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau di Indonesia udah tayang? Di sini udah tayang.
1: Kebetulan belum, enggak, memang tidak disetting untuk tayang di bioskop.
0: Lah, ya? Terus aku nonton di mana?
1: Kalau mau nonton ada di channel budaya namanya, okay, Indonesiana TV. Oh, itu okay, free, bisa daftar pakai akun Gmail ya. Mm-hmm. Nah, itu nanti bisa ditonton gratis di situ.
0: Oke. Okay.
1: Filmnya film pendek, Pak, sekitar 12 menit aja. Mm-hmm. Kemudian bisa nonton di situ free, dan filmnya sudah dirilis di situ, dan untuk sementara bisa diakses masyarakat secara umum di situ sih. Selebihnya kami mengadakan pemutaran-pemutaran eksklusif gitu.
0: Di mana tadi?
1: Indonesiana TV.
0: Indonesiana TV.
1: Channel itu, kebudayaan.
0: Oke. Dan itu film-film budaya ada di situ.
1: Ada semua. Ada film-film dan kebetulan film ini juga didanai dan disponsori oleh Kementerian Kebudayaan, okay, melalui Indonesiana TV. Mm-hmm. Film ini lolos menjadi pemenang di ide competition dan kami didanai untuk memproduksi film ini. Mm-hmm. Kebetulan kami persiapan selama 3 bulan dengan kurang lebih 45 sampai 50 kru. Mm-hmm. Syuting selama kurang lebih 3 hari di Bromo.
0: Oke, wah keren nih. Oke, pendengar, untuk Anda yang mungkin penasaran, pengen ngobrol-ngobrol, ya kan, bisa bergabung di layanan telepon di 404504 atau juga di WhatsApp 081-555-691-053. Apalagi yang punya hobi nonton ya. Saya punya hobi nonton dari kecil nih. Dicekokin sama ibu dulu. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Nah, ini kan apa ya, istilahnya industri film terus berkembang nih, Om ya. Terus berkembang, apalagi dengan banyaknya visual efek yang lebih, yang bagus-bagus sekarang gitu. Nah, industri Indonesia, perfilman kita untuk bersaing di secara internasional menurut panjenengan gimana ini?
1: Secara ide ya, yang mau secara ide, Indonesia itu banyak sekali sumber-sumber referensi yang betul, bisa kita angkat.
0: Betul, iya.
1: Setiap daerah punya cerita-cerita rakyat.
0: Betul sekali.
1: Punya pahlawan-pahlawannya. Betul sekali.
0: Punya kekuatan tersendiri nih ya,
1: setiap
0: daerah ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Hanya permasalahan kita adalah how to distribute gitu. Bagaimana kita mendistribusikannya.
0: Ya.
1: Rata-rata film kita terpatok hanya maksimal di bioskop. Dan itu bioskop di Indonesia doang gitu.
0: Iya, benar.
1: Tetapi mereka-mereka yang mampu mendistribusikan internasional itu jarang gitu.
0: Betul, betul.
1: Nah, persoalan cuma itu doang sih. Artinya bahwa kita hanya
0: jadi pangsa pasar cuma buat kita sendiri gitu ya istilahnya ya.
1: Betul. Okay. Makanya kalau secara industri sebenarnya film kita hanya terpatok sama itu. Dan ketika ngomongin industri, ngomongin tentang standarisasi film yang hanya untuk agar laku gitu. Jadi film-film, kadang-kadang film-film baik, film-film bagus belum tentu laku.
0: Iya, betul.
1: Tapi film-film yang receh, yang biasa malah laku. Nah, itu kan perjudian ya. Makanya kadang-kadang kenapa kok akhir-akhir ini film kita horor mulu gitu kan? Ya karena yang laku itu gitu. Nah, kayak dilemanya di situ ya. Nah, di sisi lain ada film-film for festival, film-film yang memang tujuannya untuk seni. Tujuannya untuk difestivalkan. Biasanya film-film Indonesia banyak alhamdulillah berkeliling mancanegara. Hanya memang film ini kadang-kadang tidak dikenal di publik. Seperti salah satunya film saya ini, memang film saya dibuat tidak untuk industri. Tapi film ini memang kami buat untuk karya.
0: Iya. Kan, tapi kan masyarakat juga ingin tahu sebenarnya, Om, ingin menyaksikan, ingin menikmati gitu kan. Jadi istilahnya ya itu tadi ya. Kalau yang cuman komersil aja kayaknya kok itu-itu aja ya.
1: Iya,
0: monoton ya.
1: Monoton.
0: Dari misalkan lagi rame-ramenya awalnya diceletukan ada horor, akhirnya ikut semua sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Udah 3 tahun terakhir ini ya.
1: Horor komedi sekarang ya.
0: Sekarang horor komedi. Ini gara-gara teman-teman komika ini akhirnya ngomong apa horor komedi. Nah, itu kan sekedar hiburan istilahnya ya.
1: Yeah.
0: Tapi sebenarnya film-film yang berkualitas ini yang juga ada dan pasti apa namanya kualitas lebih bagus ya. Tapi kenapa nih kita-kita yang di masyarakat ya akhirnya kan jarang tahu kalau film kita itu bagus gitu, Om.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, yang pertama memang persoalan kita adalah fokus pada produksi filmnya saja kadang-kadang. Makanya kita butuh channel-channel yang agak banyak. Tapi alhamdulillah ya, sekarang memang ke depan ini saya melihat memang trennya tidak hanya jalur distribusi, tidak ada bioskop. Tapi ada namanya OTT kan, mm-hmm. OTT seperti Netflix seperti dan sebagainya itu yang hari ini tuh membuat variasi agar film kita ditonton tuh juga
0: betul,
1: tinggi.
0: Betul, ya, ya, ya.
1: Persoalannya adalah penonton kita itu menganggap film itu sebagai apa dulu nih gitu, sebagai media hiburan sajakah atau sebagai media pembelajaran atau media untuk cari sesuatu. Makanya kadang-kadang dilema kita itu ketika bikin film, kita risetnya bertahun-tahun, kemudian teknis produksinya sulit, tetapi ketika sudah nyampe di masyarakat, lebih suka sesuatu yang ternyata lebih receh gitu. Nah, persoalan-persoalan itu sih dilemanya di sana. Sedangkan proses kreatif, riset kreatif dan sebagainya itu proses yang sangat sulit sebenarnya.
0: Benar.
1: Itu sih sebenarnya PR kita yang kedua adalah selain industrinya diperkuat, literasi masyarakatnya juga juga diperkuat gitu, sehingga mampu memilih dan memilah
0: nih
1: tayangan yang tidak hanya sebagai tontonan tapi juga bisa sebagai tuntunan gitu.
0: Nah, ini dia, tayangan bukan cuma sebagai tontonan tapi tuntunan, ya kan, ya seperti wayang kulit lah ya kalau di kalau di kita di Jawa Timur gitu ya. Nah, memang apa pendengar, kalau ngomong soal film, biasanya kita nonton film itu kan untuk refreshing, ya kan, untuk hiburan. Tapi nggak ada salahnya kalau kita nonton film yang berkualitas seperti yang ada istilah apa historinya, yang biografi itu juga sebenarnya menarik untuk disaksikan, karena sebenarnya untuk yang udah masuk sinema itu pasti nggak cuman apa ya menuntun cerita aslinya, pasti kalau ditambahin untuk tambah lebih menarik, tapi ada ilmu atau ada sesuatu yang bisa kita ambil itu, Om, ya sebenarnya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan kalau kita nontonnya apa ya, cuman sekedar ya itu tadi yang Pak Jenderal bilang receh, pulang ya udah nggak ada kesan. Selesai. Kadang-kadang saya kalau misalkan nonton yang film kayak gitu, pulang tadi filmnya gimana? Tahu. Kadang nggak ada kesan ya kan.
1: Yeah.
0: Nah, ini kita kembali ke Kepaten Obor yang mana ini adalah istilah Jawa. Kepaten Obor itu kalau nggak salah kita apa ya, putus hubungan ya dengan kekerabatan atau keluarga. Tapi di sini bukan cuman sekedar untuk orang Jawa saja, hubungan kekeluargaan pasti juga untuk semua umat gitu ya.
1: Iya.
0: Dalam riset Panjenengan ini butuh berapa lama ini bisa mengembangkan cerita ini untuk menjadi sebuah film?
1: Oke, riset sebenarnya agak sulit ya awal-awal, karena kami bukan orang Tengger. Saya baru tahu beberapa fakta, misalnya di Tengger itu ternyata bahasanya itu campuran antara bahasa Jawa, bahasa Banyuwangi, bahasa Using sama bahasa Ngapak gitu.
0: Ngapak juga?
1: Ngapak.
0: Saya taunya Using.
1: Ngapak ada juga. Ngapaknya juga. Okay. Ada cerita di balik itu yang ternyata dulu di Tengger itu tempat apa ya, tempat persembunyian beberapa tentara-tentara yang zaman
0: penjajahan dulu,
1: bukan zaman kerajaan dulu,
0: zaman kerajaan gitu. Malahan okay.
1: Artinya berkumpul di sana, artinya bahwa bahasanya itu kayak misalnya kamu itu Rika. Gitu. Terus Kasodo itu kan Kasada ke-10, itu artinya itu bahasa dari Ngapak gitu. Yang riset-riset itu ya, misalnya riset mengenai cara berpakaian antara gadis, antara wanita hamil dengan janda gitu.
0: Itu beda.
1: Cara mengalungkan jaritnya itu beda.
0: Okay.
1: Kebaya apa istilahnya? Kan mereka biasanya di ada kayak sarung ya. Cara menali sarungnya itu beda-beda gitu. Itu terus kemudian bagaimana posisi yang dukun ya di sana yang sangat dihormati sebagai pemangku adat, yang semua hal itu harus berkonsultasi dengan dukun, termasuk film ini sebenarnya sudah berkonsultasi juga dengan dukun, apakah ini melanggar iya, karena kami ingin menghormati budaya di sana, dan kami jangan sampai salah nih film
0: betul.
1: Ini jangan sampai menyalahi baik secara ide cerita maupun beberapa hal-hal yang sifatnya teknis gitu, jadi kami konsultasi mulai sampai bagaimana cara memasang apa umbul-umbul apa dan sebagainya itu kami konsultasi gitu.
0: Jadi itu benar, maksudnya nggak asal-asal ya, nggak boleh ya?
1: Nggak boleh. Jadi riset itu tidak hanya idenya, tapi sampai pada tataran artistiknya dalam film harus sesuai. Gitu. Harus sesuai, termasuk cara berbicara antara laki-laki perempuan di sana, terus cara berkomunikasinya ya tentunya ya. Kemudian aktivitas di dapur itu ngapain aja gitu kan. Kalau di Bromo itu kan karena dingin ya, pertemuan-pertemuan pembicaraan tuh banyak bukan di ruang tamu, malah iya, di dapur ya. Dengan
0: tawonan itu
1: ya. Tawonan itu, nah itu kan juga harus kita riset ya, artinya apa yang ada di sana, makanan apa dan sebagainya, itu juga risetnya cukup menyita waktu, kurang lebih riset 2 bulan gitu.
0: 2 bulan ya.
1: Iya.
0: Untuk apa namanya bisa memunculkan keseharian dari masyarakat Tengger juga gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ini kan pasti Pak Jalan pakai artis nih ya.
1: Iya.
0: Iya kan? Ah, penyesuaian karakter dari artis untuk apa ya? Diceritain ini gimana nih?
1: Kebetulan artis kami yang kami ambil ada dua yang memang sudah senior di Malang ya. Kebetulan kami pakai Mbak Chandra Devi, kebetulan dia sering main film, kemudian Mas Leo Tani Maju yang salah satu.
0: Tani Maju, oke.
1: Ya, itu juga dosen yang sering acting juga. Gampang banget.
0: Oh gitu ya.
1: Kemudian ada satu tokoh utama yang kami waktu itu casting dapat karakternya cocok banget. Hanya dia belum pernah main film gitu. Nah, itu PR sih sebenarnya. Yeah, yeah. Jadi kadang-kadang kalau syuting itu, Mas, PR seorang sutradara itu adalah mendapatkan artis yang sudah jadi atau sama sekali belum pernah main.
0: Tapi cocok gitu ya.
1: Tapi cocok. Nah. Kadang-kadang kita dapat orang theater, orang teater yang biasa tampil di drama panggung. Itu kadang-kadang tugas kita ngerem. Biar act out-nya enggak terlalu berlebihan gitu.
0: Okay.
1: Karena orang teater kan karena biasa drama panggung yang ditonton oleh banyak orang sehingga ketika ekspresi itu harus dilebih-lebihkan. Padahal kalau syuting kita kan ada tap up shot, ada kamera, close up gitu kan enggak perlu yang acting-nya harus sangat lebay gitu kan. Tetapi cukup dengan acting micro expression cukup gitu. Nah, itu kadang-kadang kalau orang-orang teater PR saya biasanya ngerem. Jangan terlalu berlebihan. Kalau orang awam, orang yang enggak biasa syuting itu memastikan bahwa mereka enggak sadar kamera. Biasanya PR-nya mereka kalau di syuting dengan tim yang banyak, mereka merasa sadar kamera jadi kayak
0: grogi
1: dan sebagainya. Tapi biasanya di hari-hari pertama aja sih. Okay. Nanti kalau udah kedua, ketiga dan seterusnya mereka udah adaptasi gitu.
0: Gitu ya. Oke, wah keren ya. Saya apa namanya penasaran dengan yang namanya dunia pembuatan film. Karena ya kalau seorang pecinta film pasti kan menonton hasil gitu ya.
1: Yeah.
0: Udah hasil. Pasti bayangin ih bikinnya pasti susah enggak ya, ribet kayak gitu. Itu dalam satu kru berapa orangnya, Mas?
1: Film
0: dalam
1: itu,
0: pembuatan film itu
1: ini yang menarik nih. Film ini intinya terbagi menjadi sekitar 6 sampai 7 departemen. Departemen produksi, departemen penyutradaraan, departemen penulisan, departemen artistik, departemen kamera, departemen sound dan departemen editing. Dan terakhir ada departemen publishing, distribusi ada 7 sampai 8. Intinya masing-masing itu punya jobdesk dan di dalam departemen itu ada sekitar beberapa orang yang punya jobdesk. Kalau sebenarnya ideal untuk syuting film industri ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Itu sekitar 80-an biasanya.
0: Wih, banyak ya.
1: 80-an kalau industri. Kalau kami karena film pendek dan kami setting agak industri, kami kemarin ada sekitar 45 orang. 45 orang itu bekerja dengan job desk-nya masing-masing. Kalau untuk teman-teman pelajar yang biasa syuting, biasanya ya kru-nya paling 15 cukup gitu ya. Tapi artinya bahwa harus double gitu kan. Nah, tapi kalau tergantung level filmnya dan biaya produksinya, karena film itu sebenarnya ada dua jenis, film by idea atau by budget gitu. Jadi kalau budget itu

0: Pastikan bahwa kru makan 3 kali sehari.
1: Dan kru kan pasti enggak semuanya yang apa istilahnya menghadapi cuaca itu tiap hari kan.
0: Betul. Nah, makanya itu saya takut banget sakit gitu sebenarnya. Nah. Makanya waktu itu makan 3 kali sehari, boleh nambah, boleh apa dan sebagainya. Dan kami menerapkan produksi sehat. Produksi sehat itu adalah produksi yang manusiawi, yang tidak lebih dari 12 jam. Syuting itu tidak boleh lebih dari 12 jam. Nah, artinya
1: gitu. Tapi dengar-dengar kalau syuting biasanya sampai lembur-lembur gitu.
0: Nah, itu yang kami tantang, yang kami lawan hari ini ya. Artinya bahwa yang membuat para filmmaker itu pada akhirnya mati muda.
1: Itu kelelahan gitu Mas ya.
0: Iya, karena di usia 40 tahun up itu banyak filmmaker yang kalau ketemu udah gak ngomongin film lagi Mas, ngomongin penyakit gitu. Kamu apa? Sekarang sakit apa? Kamu sakit apa? Karena waktu
1: memang waktu muda diporsir gitu ah.
0: Iya, karena seringkali 2 hari 3 hari enggak tidur kayak gitu.
1: Kejar tayang atau gimana itu?
0: Iya, apalagi kalau sudah kejar tayang ya. Itu yang paling parah itu benar-benar yang bahkan si pembuat filmnya nggak nonton filmnya gitu.
1: Nggak sempet
0: nonton filmnya karena kejar tayang itu yang pertama. Yang kedua, pressure di produksi film tuh membuat orang itu nggak sadar melampaui batas-batas kesehatan gitu kan.
1: Batas kemanusiaan.
0: Makanya kami, satu, kita produksi sehat. Yang kedua, kita produksi yang melindungi pelecehan terhadap perempuan. Ini yang isu yang menarik, yang jarang diangkat. Karena mohon maaf, kalau syuting kadang-kadang ada candaan-candaan yang berbau harassment ya, pelecehan terhadap perempuan kayak ya gitulah yang arahnya ke seksual. Kita ada fakta integritas, semua kru kita tanda tangan, gak boleh ada pelecehan terhadap perempuan, karena itu bahaya banget gitu. Itu salah satunya, melindungi perempuan dalam produksi film.
1: Oke, wah keren sekali. Oke, mendengar nggak terasa deh ya, udah setengah jam kita ngobrol di sesi pertama ini. Nanti kita akan balik lagi setelah kita dengarkan sebuah lagu. Untuk ada yang bergabung bisa bergabung di 404504 atau juga WhatsApp di 081-556-91053. Sebuah lagu untuk anda, jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI Malang.

0: Dari kawasan Jalan Candi Bangun 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga Mas Novi. Nah, ini kita ngobrolin soal film ini ya. Waduh, keren banget. Untuk Anda yang suka dengan apa ya? Film, pencipta film, pencinta film ini, kita kedatangan seorang produser dan beliau ini sekarang setelah merampungkan film yang berjudul Kepaten Obor. Dan saya menariknya gini, Pak. Dari era digital ini ya, ini kan banyak nih, ya Mbak, maaf ya, banyak kayaknya pembuat film.
1: Ya.
0: Karena platform, kita sebutin aja ya, kayak YouTube gitu kan, kayaknya gampang banget bikin film. Emang semudah itu kah, Pak, bikin film zaman sekarang ini? Nggak harus pakai alat yang gede-gede yang mahal-mahal gitu kayaknya.
1: Iya. Mungkin bisa ini Mas ya, dibedakan antara bikin film sama bikin video.
0: Oke.
1: Karena disiplinnya beda. Ketika kita ngomongin bikin film, itu ada proses dan tahapan yang panjang. At least 5 tahapan ya. Ada 1 tahapan development, pra-produksi, produksi, post production, dan terakhir adalah tahap distribusi. 5 tahapan ini harus dilalui oleh seorang pembuat film ya, terutama produser harus ke sana semua. Sedangkan kalau membuat video hari ini ya, orang mungkin di sini nggak usah bikin riset, nggak usah bikin skrip, langsung ngevlog gitu ya.
0: Jadi deh,
1: langsung upload gitu, ya, diedit, dicapcut ya, langsung jadi gitu. Nah, artinya bahwa itu hanya yang bedakan ini. Kenapa kok film gitu kan? Di antara serbuan video-video yang banyak sekali gitu. Coba misalnya saya challenge Jenengan misalnya, mungkin saya tanya ke Jenengan, minggu lalu film apa yang Anda tonton? Misalnya Anda nonton dari minggu lalu itu, pasti masih ingat gitu.
0: Betul.
1: Tapi hari ini video apa yang sudah Anda tonton? Pasti lupa. Apa saja video yang Anda tonton?
0: Iya sih.
1: Iya kan? Artinya bahwa produk film itu lebih powerful dan lebih lama melekat
0: dalam ingatan.
1: Betul. Sedangkan produk video, apalagi yang di konten-konten sosmed,
0: ya sekedar lewat.
1: Betul, karena setiap hari kita dapat ratusan bahkan ribuan.
0: Waktu
1: kita mulai di kamar, bangun tidur, kamar mandi, waktu rehat kita nonton TikTok, scroll dan sebagainya dengan video-video pendek itu. Dan itu maksud saya adalah, poinnya adalah mungkin setiap orang bisa bikin video, tapi tidak semua orang bisa bikin film dengan benar gitu.
0: Nah, oke, jadi bedanya di situ ya.
1: Iya.
0: Jadi masyarakat harus tahu juga nih mana film, mana video gitu.
1: Betul.
0: Ya, supaya nggak apa campur aduk di dalam benak kita. Nah, ngomongin soal industri film Indonesia nih, apalagi Panjenengan kan salah satu penggiat dan penggelut di dunia perfilman. Udah lama belum kalau boleh tahu masuk di dunia perfilman?
1: 22 tahun.
0: 22 tahun.
1: Iya.
0: Berarti mulai, wah udah tahun
1: 2003-2004. Iya.
0: Keren. Gimana perkembangan perfilman kita nih? Kita ngomong perfilman Indonesia. Gimana menurut Pak dengan perkembangan perfilman kita?
1: Oke, kalau Indonesia itu sebenarnya ada fase-fase ya. Kalau misalnya dengan lihat misalnya kita pernah tenggelam, film kita pernah luar biasa di era 80-an, kemudian tenggelam di era 90-an, artinya 90-an akhir juga tenggelam.
0: Sempat naik ya.
1: Ya
0: ADC kalau nggak salah dulu ya.
1: Petualangan Sherina. ADC itu membuat
0: terus
1: film kita naik,
0: betul.
1: Artinya quality ya, secara kualitas naik, kemudian pelan-pelan kita
0: turun
1: naik.
0: Turun lagi.
1: Jadi kita ada fase-fase. Okay. Dan uniknya sekarang hari ini film kita juga semakin nggak jelas gitu ya. Semakin nggak jelas itu artinya bahwa kita mau kemana sih film kita ini? Makanya sebenarnya PR kita terbesar adalah pemerintah harus menentukan strategi kebudayaan untuk film ya, terutama mau diarahkan kemana. Biar film kita ini tidak benar-benar lepas seperti industri yang meletakkan produk budaya ini sebagai komoditas, layaknya produk-produk makanan yang memang hanya untuk dikonsumsi.
0: Betul.
1: Sesaat. Nah, itu maksud saya. Dan sekarang dengan lahirnya banyak sekali media distribusi, media penayangan, selain bioskop ya tentunya, ada OTT ya, dan juga ada media-media yang lain, menurut saya membuat peluang semua orang bisa bikin film. Artinya dengan gampang anak-anak hari ini, anak-anak sekolah SMA, tugas sekolahnya, kemudian ngomong, oh, aku sekarang jadi sutradara, gitu. Nggak apa-apa, itu oke, okay, gitu. Anak kuliah bikin 1-2 film, aku sekarang jadi seorang produser, oke. Okay. Hanya memang dan itu memang harus kita rayakan dalam tanda kutip, hari ini distribution off channelnya banyak banget, gitu. Tetapi pertanyaannya, apakah konten ini juga beragam? Artinya konten ini semakin beragam kah, ataukah semakin seragam, gitu loh. Nah, tinggal nanti ini PR kita adalah bagaimana membuat konten-konten yang oke, okay, dengan penonton-penonton yang semakin banyak menyukainya, dan ada budaya menonton yang bagus, gitu.
0: Nah, gimana nih budaya menonton yang
1: bagus? Budaya menonton yang bagus sebenarnya adalah, satu, misalnya menonton itu tidak hanya sekedar nonton, tapi contoh misalnya di Malang, apakah di, jadi gini, ketika banyak ruang tonton dan ruang-ruang kebudayaan itu muncul di suatu kota, itu tanda bahwa kota itu kota berbudaya dan beradab. Kota itu punya peradaban, gitu. Ada ruang-ruang untuk teater, ada ruang musik, dan juga ada ruang untuk nonton film as publik dan gratis. Ya, yang tidak hanya didominasi dengan bioskop, karena bioskop itu sudah punya ekosistemnya sendiri. Yang kedua, ada konten-konten kreator atau pembuat film yang terus memproduksi filmnya, gitu. Terus hanya pertanyaan besarnya di daerah, apakah film itu bisa jadi produk industri apa enggak, gitu. Kalau saya jawabannya singkat, belum. Hari ini yang kita bikin di film di ini belum bisa kita jual, gitu. Artinya kita bikin film pasti tidak balik modal, gitu. Minimal balik modalnya enggak, gitu. Nah, itu PR ya. PR yang kemudian kita butuh sokongan-sokongan dana dari pemerintah, dan kita juga butuh ekosistem di daerah itu bagaimana produk film itu bisa menghidupi pembuat filmnya itu sendiri. Nah, itu sih sebenarnya PR-nya cuma di situ, ini namanya ekosistem film ya. Antara pembuat, kemudian distributor, tempat pemutaran, penayangan, penonton, itu satu kesatuan. Sehingga nanti orang itu bisa menonton dengan baik, gitu, karena dia tahu tontonannya apa, siapa yang membuat, dan bagaimana cara menonton yang benar, gitu. Yang benar itu artinya bahwa menonton film itu ada kaidahnya, gitu. Ya, kalau di bioskop kan kita ada kaidahnya tuh, nonton nggak boleh rame, nggak boleh ini dan seterusnya, gitu. Menghargai karya-karya, nggak gampang membajak karya orang dengan seenaknya, kayak gitu. Juga harus ada etika-etika seperti itu.
0: Oke, wah, ternyata kompleks, Mas, ya.
1: Kompleks
0: sekali ya, agen. Nah, di film Kepaten Obor ini kita kembali lagi, muncul awalnya kenapa kok nggak yang lain? Ide kan banyak nih, apa budaya-budaya Jawa. Kenapa yang panjang dengan angkat ini?
1: Oke, kebetulan banget ya waktu itu kita ada apa namanya kompetisi untuk namanya Layar Perempuan.
0: Layar Perempuan.
1: Ya, yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan melalui Dana Indonesia, melalui Indonesiana TV. Yang mengangkat tentang isu perempuan. Dan kami kebetulan penulis saya baru aja dari Kasodo, gitu ya.
0: Terus main-main ke sana.
1: Terus ngobrol dengan saya. Dia nulis cerita ini sebelumnya, terus kita ngobrol gitu banyak. Yang kita ngomongin tentang, oke, ini keren banget kalau syuting di Bromo. Kenapa kalau Bromo? Karena exposure Bromo udah internasional.
0: Betul.
1: Yang kedua, film kita itu bergaya surrealis dan realis, gitu. Ada beberapa film-film yang ya fantasi, gitu ya. Sehingga Bromo itu menjadi salah satu lokus film yang menurut saya nanti sangat keren. Kemudian yang kedua, ternyata ada kisah tentang Kasodo itu. Nah, kisah ini kemudian menjadi poin untuk ide cerita utama kita. Tapi kita tempelkannya di perempuan, gadis perempuan yang mencari sosok ibunya itu. Apakah dia akan berdamai dengan pertemuan ini atau bagaimana, gitu. Karena itu menariknya di film ini. Itu sih, jadi lebih ke kebetulan-kebetulan yang
0: tapi kemudian akhirnya dipoles, dibalut lagi, gitu ya.
1: Ya, itu ada proses-proses kreatif tentunya.
0: Nah, kalau kedepannya punya program proyek apa ini?
1: Saya. Ini ke depan kami insya Allah kalau jadi kami udah kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Kita pengen membranding desa-desa. Yang potensial untuk dipublish, yang bisa menjadi desa wisata dan seterusnya ya, melalui film. Jadi kebetulan saya semester depan tuh megang salah satu praktikum produksi film. yang kami ada sekitar 150 mahasiswa. Mm-hmm. Kami akan sebar menjadi 10 tim. Mm-hmm. Yang 10 tim itu akan kami sebar di desa-desa. Okay. Yang nanti casting filmnya di sana. Ngajak orang desa, pemain-pemain di sana asli, orang-orang desa di situ.
0: Orang pribumi situ.
1: Orang situ asli, setnya di situ. Tinggal kalau nanti bisa
0: ceritanya juga dari situ juga.
1: Yes, betul. Makanya di awal mereka melakukan namanya riset. Riset dulu tentang desa itu kira-kira potensinya apa yang bisa digali menjadi cerita, tapi lebih ke soft ya. Jadi misalnya kalau memang desa itu adalah penghasil apa misalnya ya gitu. Jadi mereka, film itu akan muncul tapi soft gitu, nggak yang kemudian sellingnya terlalu dalam gitu. Tapi ada kisah cinta, ada film horor misalnya di situ, ada macam-macam yang itu nanti menjadi cara yang halus untuk mengajak orang-orang tahu bahwa desa-desa di Malang, Kabupaten Malang itu ada 33 kecamatan ya, itu ternyata punya potensi-potensi yang nanti bisa di up dengan cerita-cerita lokal yang ada di situ gitu.
0: Oke, ya keren sekali. Tapi ini kayaknya panjang ini proyeknya gitu ya.
1: Proyeknya selama 5 bulan.
0: 5 bulan cuman?
1: Ya, jadi proses 5 bulan itu nanti masuk anak-anak riset, bikin skenario di sana gitu ya. Tak embetkan sama KKN sekalian, Mas. Jadi biar anak-anak sekalian gitu, total gitu.
0: Iya, yes, langsung apa namanya, jadi yang bagus sekalian gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, nanti kita putar bersama-sama ya, mungkin kita undang Pak Bupati sekalian lah gitu. Ya, keren. Ya, langsung desa-desa itu kita nanti nobatkan sebagai kampung-kampung film.
0: Oh, gitu.
1: Nah, kampung film itu tujuannya adalah apa? Nanti kalau suatu hari ada syuting di Malang dari Jakarta dan sebagainya, Dinas Pariwisata mudah banget tuh untuk menunjuk cari desa lokal, mana ya, yang siap kru lokal yang bantu dan seterusnya, karena masyarakatnya sudah terliterasi terhadap produksi film di desanya
0: gitu. Bukan awam sama sekali nggak tahu gitu.
1: Betul.
0: Ya
1: lalu jadi pendapatan baru tuh.
0: Bener. Wah keren banget nih. Ini dari berapa,
1: 10 nanti,
0: 10 tapi masih dicari tempatnya.
1: Beberapa sudah dapat, saya minta rekomendasi dari dinas karena nanti yang mengerti strategi kebudayaan dinas itu kan nanti dari dinas sendiri. Kami minta untuk kira-kira desa mana, karena Malang itu unik ya, seperti miniatur Indonesia.
0: Betul.
1: Kita punya gunung, punya kota, punya laut gitu kan.
0: Iya.
1: Dan masyarakatnya juga ada
0: beda-beda. Beda.
1: Ada orang Jawa Mataraman, ada Arek, ada Madura gitu kan.
0: Iya.
1: Banyak gitu.
0: Iya. Dan itu punya sebenarnya kekuatan tersendiri ya.
1: Setiap
0: daerah punya apa namanya ciri khas masing-masing.
1: Betul.
0: Kalau orang nggak tahu, misalkan diputer berbeda waktu, dikirain bukan nomor dari Malang ya.
1: Iya.
0: Iki pasti kabupaten lain.
1: Iya. Malang itu, aduh, luar biasa. Oke.
0: Nah, dalam apa membuat sebuah film ya kan? Kan pasti ada proses editing,
1: yes,
0: segala macam, ada proses visual, apa special effect. Yeah. Itu apakah biayanya mahal, Mas?
1: Oke. Okay. Proses pasca itu relatif mahal ya.
0: Oh, malah mahalan.
1: Mahal. Pasca itu mahal. Artinya
0: tinggal
1: gini.
0: Moles sebenarnya.
1: Ya, hanya beberapa kan tidak seperti apapun enaknya seperti di prom EI kan, enggak kan?
0: Iya, nah kalau EI kan iya tahulah.
1: Saya cerita sedikit ya, proyek film saya kebetulan pernah garap Wonderful Indonesia yang di Labuan Bajo, dikit lah ya cerita. Itu 50 frame-nya, 50 gambar yang shot yang saya syuting itu animasi dan special effect. Karena filmnya waktu itu kan bercerita tentang judulnya, filmnya Gerong dan Orah, itu kayak kisah mitologi antara saudara kembar manusia dan komodo. Tapi filmnya saya bikin film mitologi kayak film-film zaman kerajaan gitu kan, dan banyak sekali di situ saya animasi gitu. Biaya untuk menganimasi, efek coloring, grading, mixing dan sebagainya itu bisa sampai separuh biaya produksi.
0: Padahal itu cuma special effect ya?
1: Tidak hanya special effect, spesial artinya ada yang animasi.
0: Animasi gitu kan. Komputer lah istilahnya yang
1: komputer digunakan. Dan juga yang kan audio visual, visualnya kita urus, audionya itu tidak semudah yang dibayangkan karena film itu nggak boleh ngambil audio seenaknya kan. Jadi audio itu kan ada sudah punya copyright. Otomatis kita bikin. Nah, membuat itu kan juga proses yang juga panjang gitu. Dan setiap efek-efek yang kita buat, kita bikin namanya Foley. Volley itu kayak kita nyelerekin itu ngek gitu, nusuk-nusuk itu kita bikin sendiri.
0: Betul.
1: Terus juga yang lain-lain yang nggak ada dibuat kita beli gitu, beli aset namanya.
0: Beli aset.
1: Nah itu juga biaya gitu. Nah audio dan visual itu dua hal, termasuk juga proses dubbing. Ya cari voice over yang enak itu juga mahal hari ini gitu.
0: Begitu ya.
1: Mahal sekali.
0: Jadi kalau misalkan ini artisnya suara apa namanya looknya oke tapi suaranya nggak oke, cari dubbing.
1: Enggak, kalau dubbing saya biasanya untuk film-film yang memang butuh dubbing misalnya,
0: oh, gitu.
1: Misalnya Indonesia berapa gitu ya. Jadi butuh dubbing itu kan juga carinya sulit banget lah. Tapi kalau beberapa yang itu mas yang dialognya artis itu misalnya ini noise banyak, ini biasanya kami melakukan namanya DDR. DDR itu memang khusus tik dialog doang gitu.
0: Oh,
1: itu juga biaya lagi.
0: Anunya dia sendiri tapi tik lagi.
1: Tik gitu lagi ya? Dan itu ekspresi nada udah bicara beda, dan sebagainya itu harus sesuai.
0: Harus
1: gitu.
0: Sama ya.
1: Harus plek ketiplek gitu. Itu PR lagi itu karena mungkin waktu syuting kita kena angin,
0: dusuk. Iya betul betul betul. Nah
1: kendaraan lewat gitu.
0: Biar bersih akhirnya take lagi.
1: Mikrofonnya, kabelnya gak nyolok dengan baik gitu kan, itu juga PR gitu.
0: Oke, jadi ternyata gak, setelah syuting gak selesai semudah itu ya?
1: Ya, belum lagi kalau di bioskop itu ada proses namanya DCP. DCP itu proses, bioskop itu punya penayangan sendiri gitu, punya alatnya sendiri dan itu harus diganti filenya. Itu juga prosesnya mahal banget karena harus ditayangkan di layar selebar itu dengan kualitas misalnya 4K yang itu proses pemindahan dari file yang sebelumnya ke misalnya MOV ke DCP itu juga proses yang cukup mahal. Kalau dulu kan roll film itu mahal.
0: Iya,
1: ke sana mahal banget.
0: Tapi apa namanya masih relate ya panjenengan di industri film ini?
1: Untuk saat ini masih, tapi kemungkinan saya harus mengikuti perkembangan zaman masih. Artinya bahwa ketika saya di film tidak harus saya ansih menggarap film-film bioskop ya misalnya, atau ansih menggarap film-film yang benar-benar film, tetapi juga ya mengikuti perkembangan zaman gitu. Hari ini mohon maaf ya, meskipun dianggap banyak orang nggak berkualitas, dracin itu drama Cina gitu ya, yang nontonnya itu industri yang sangat luar biasa mas.
0: Masa sih?
1: Industri itu di Dracin itu kabarnya penghasilan kemarin itu sampai menyentuh angka hampir 3 triliun rupiah dengan kualitas yang pemain yang seperti itu. Artinya industri itu kan bisa dijual. Itu kan segmennya bapak-bapak milenial gitu.
0: Iya.
1: Atau bapak-bapak generasi X yang kalau lo udah lihat di drama Cina itu kan pasti emosi nih. Setelah emosi mau berikutnya di cliffhanger. Cliffhanger itu istilahnya adegan dibikin nanggung,
0: terusannya nanti
1: bayar. Nah itu emosi itu udah bayar tuh, dan itu
0: akhirnya terpancing untuk bayar situ.
1: Betul.
0: Pemasukan dari situ.
1: Pemasukan dari berlangganan itu luar biasa dan sekarang orang dan ceritanya sih sama-sama aja sebenarnya gitu.
0: Benar.
1: Dan bahkan sekarang aktor-aktor yang dulu main di Dracin itu sekarang udah nggak jadi pengangguran, karena digantikan dengan AI.
0: Iya, sekarang udah
1: tinggal ambil fotonya dimainkan oleh AI sudah selesai.
0: Jadi malah apa namanya produser atau
1: pembuat secepat itu artinya.
0: Secepat itu perubahan zaman.
1: Perubahan gitu, zaman nggak perlu aktor lagi.
0: Iya.
1: AI pun jadi aktor sekarang.
0: Nyanyi lagu aja sekarang ada.
1: Betul.
0: Iya kan. Jadi, tapi ya itu tadi ya, kembali lagi yang namanya modernisasi teknologi, ada yang menguntungkan, kadang-kadang juga ada yang kurang menguntungkan juga ya kan. Betul. Tapi kalau apa namanya panjenengan masih terus di dunia perfilman, berarti kan tetap apa ya merangkul para penggiat film.
1: Ya.
0: Karena penggiat film atau pekerja film ini kan seperti yang panjenengan bilang ini puluhan ya kan tenaga kerja nih ya. Kalau kita cuma menggunakan teknologi kan berarti nganggur semua.
1: Iya. Itu sudah bagian dari konsekuensi dari dunia kreatif dan industri. Kreatif itu salah satunya memang itu. Ketika teknologi sudah menggantikan fungsi manusia ya sudah, itu sudah konsekuensi. Dan makanya hari ini yang menang itu bukan lagi teknologi mas, tapi manusia yang mampu memanfaatkan teknologinya.
0: Okay.
1: Jadi jangan sampai menghindari teknologi, justru bagaimana bisa berkolaborasi dengan teknologi yang ada, termasuk AI gitu.
0: Benar. Kita mau apa ya, mau nggak suka, mau benci, ini udah zamannya.
1: Yes.
0: Nggak mungkin ya kan, nggak mungkin kita akan kembali seperti tahun 90-an. kalau kita nggak ngikutin kita akan dilibas.
1: Betul.
0: Tapi gimana itu tadi memanfaatkan.
1: Memanfaatkan. Bukan lagi permasalahannya menghindari badai, tapi bagaimana kita bisa menari-nari di tengah badai.
0: Oke. Nah, sekarang kan banyak nih platform-platform apa namanya nonton, ya kan. Yeah. Berarti kan istilahnya industri perfilman ini masih pesat terus ya, masih yes. bisa untuk berkembang ya, nggak cuma kita nontonnya di bioskop gitu kan. Yeah. Berarti apa ide-ide dari teman-teman penggiat dan film ini harus tetap yeah. muncul gitu ya. Cuman saya gini Pak, kadang-kadang ya kan kalau saya nonton sebuah film ini mau ngangkat budaya misalkan gitu ya, mau ngangkat budaya atau mau mengangkat kearifan lokal, tapi akhirnya kok mesti banyak yang saya pengalaman saya ya, itu akhirnya kayak disamarkan atau di apa ya, di melencengkan gitu loh dengan dari kenyataan.
1: Iya.
0: Kenapa kayak gitu Pak?
1: Ya itulah.
0: Apa dari faktor apa komersial lo gimana gitu?
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Okay. Gini, persoalannya itu kan hari ini esensi film itu menjadi kehilangan ruhnya ketika berpihak 100% ke penonton gitu. Kalau mohon maaf kalau penonton kita ini bodoh gitu, filmnya jadi bodoh gitu kan, gitu kan ya. Artinya bahwa ini mana yang lebih dulu nih? Filmnya harus dibagusin agar penontonnya bagus ataukah kita ngikutin selera pasar gitu. Kalau menurut saya pribadi ya pelan-pelan filmnya yang harus berubah dulu ya, sehingga penontonnya bisa terliterasi dengan bagus. Banyak film tentang kebudayaan itu akhirnya munculnya jadi tidak terlalu kental tentang kebudayaan.
0: Yep.
1: Akhirnya filmnya ngepop gitu kan, karena ya tadi. Dan juga banyak ya film yang menurut saya salah kaprah. Contoh paling simpel deh, saya pernah syuting di Banyuwangi dan salah satu yang menarik adalah film-film yang diproduksi di Jakarta tentang santet misalnya, itu tidak sesuai dengan kaidah santet yang sebenarnya di Banyuwangi gitu.
0: Ya.
1: Artinya itu sualah kaprah semua gitu. Karena
0: dan itu di istilahnya dipertontonkan untuk masyarakat luas.
1: Untuk masyarakat. Nah. Dan parahnya apa Mas yang terjadi? Masyarakat Banyuwangi sendiri memahami santet itu bukan dari Banyuwanginya, tapi gara-gara nonton film orang Jakarta yang tentang santet di Banyuwangi. Jadi akhirnya yang di dalam pun akhirnya terinfluence dengan film yang sudah diproduksi yang itu sebenarnya salah kaprah. Salah kaprah itu terjadi kenapa? Karena risetnya kurang gitu. Risetnya kurang kenapa? Karena produksinya segera biar segera tayang. Kenapa kok segera tayang? Karena cuan gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah artinya bahwa ya sudah berarti masyarakat dihadapkan dengan kondisi seperti itu setiap hari.
0: Berarti efek film ini besar ya sebenarnya ya?
1: Besar, karena gini Mas, era tahun 2010 ke atas masyarakat kita ini eranya bukan lagi baca, eranya bukan lagi dengar.
0: Betul.
1: Tapi full nonton gitu.
0: Iya.
1: Dan coba tanya anak muda hari ini, berapa buku yang pernah dibaca kan juga jarang gitu. Tapi konten apa yang udah ditonton itu juga banyak sekali. Artinya bahwa ketika film itu hari ini sudah menjadi bagian dari intervensi panca indera lihat dan dengar gitu, itu nempelnya jauh lebih lama gitu. Dan itu gitu. Dan itu impact-nya besar gitu.
0: Impact-nya besar sekali ya, apalagi dan itu yang saya kadang-kadang sangat disayangkan ya, istilahnya ini kan budaya.
1: Betul.
0: Ya kan, budaya dan sesuatu yang kearifan lokal, adiluhung ya kan. Tapi begitu di film kok jadi seperti ini.
1: Yeah.
0: Maaf, jadi kayak antagonis
1: yeah.
0: gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi pada waktu kita apa ya, mau mengangkat budaya agak kesulitan juga.
1: Betul.
0: Nah, di sini pada waktu mau seperti ya maaf ya kayak badan sensor gitu yeah, kan, nggak yeah. punya peran. Oh ini nggak sama, nggak sesuai dengan apa namanya budaya aslinya gitu. Apa nggak ada peran ke sana gitu?
1: Iya, badan sensor punya keterbatasan dengan sekian banyak film ya tentunya.
0: Okay.
1: Memang pada dasarnya badan sensor jauh lebih baik dibanding badan sensor yang sebelum-sebelumnya ya. Mm-hmm. Badan sensor hari ini tuh sudah bagusnya sudah memahami konteks. Misalnya konteks orang memukul gitu misalnya. Memukul tuh bukan selalu kekerasan gitu. Tapi konteksnya apa dulu nih gitu. Nah, konteks itu ada konteks tempat, konteks budaya, konteks waktu, konteks kejadian, konteks pelaku, macam-macam konteks ini. Nah, menurut saya adalah cara memahami itu. Contoh yang salah konteks kalau jenengan pernah lihat Trans 7 itu pernah ngeblur susu sapi yang sedang diperas. Ngerti kan maksud saya? Itu salah konteks Mas, gitu loh. Siapa yang terangsang gitu ya dengan susu sapi yang diperas itu. Artinya bahwa televisi itu artinya bahwa enggak gitu gitu. Memang waktu itu memang agak keterlaluan si apa namanya lembaga sensor itu atau KPI ya waktu itu khususnya TV ya.
0: Ketat-ketatnya kalau enggak salah dulu itu ya.
1: Itu ketat-ketatnya yang kemudian tidak memahami konteksnya. Nah, hari ini alhamdulillah LSF yang untuk film, KPI yang untuk TV sekarang sudah mulai memahamkan konteks itu biar enggak terlalu karena memang kita sebagai orang kreatif itu Mas, kalau film kita di-cut itu enggak enak gitu rasanya.
0: Iya, kita nonton pun ya misalkan udah nonton yang full, begitu di TV di-cut kayak aneh
1: gitu. Aneh gitu, gitu. Kayak aduh gitu.
0: Makanya gregetnya kurang.
1: Kadang itu kita tawar-menawar di situ.
0: Oh gitu.
1: Tuh. Iya, ada proses diskusi dialog.
0: Berarti pada waktu apa namanya masuk ke badan sensor mau di-cut nih, ini ada tawar-menawar.
1: Iya, ada bahkan itu dilaporkan kan ini yang di-cut ini gitu. Kadang-kadang kita mempertahankan shot ini jangan di-cut dong gitu biar.
0: Karena ada
1: karena kalau kehilangan shot ini maka kehilangan keseluruhan benang merah filmnya.
0: Nah, gitu. Itu benang merahnya jangan sampai terputus gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, wah jadi bisa dibilang jadi pun gak langsung bisa distribusi ya.
1: Iya. Dan makanya itu kan ya memang harus melalui badan sensornya memang. Kadang-kadang ada film kan ada untuk siapa, usia berapa.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu juga harus disesuaikan. Makanya badan sensor salah satunya menentukan film ini cocoknya untuk semua umur atau 13 plus atau 21
0: satu
1: plus.
0: Iya, benar sekali. Waduh. Aduh, Mas. Kayaknya asik banget ya ngobrol sama Mas Novin nih. Kapan-kapan kita ngopi bareng ya, Mas ya. Kita
1: boleh.
0: Karena keterbatasan waktu nih, Mas. Nah, di sesi terakhir nih, harapan terbesar panjenengan ya tentang perfilman kita gimana nih? Dan mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar di rumah, silakan.
1: Harapan saya secara ya pribadi maupun teman-teman film itu bahwa film itu bukan persoalan produksi film. Film itu kita harus membangun satu ekosistem. Kalau kita hanya berfokus pada produksi film, masa film kita ditonton hanya untuk kita-kita sendiri gitu.
0: Nah, iya,
1: bagaimana betul. Peran pemerintah, ada hexahelix collaboration ya antara pemerintah, media, businessman gitu ya, bahkan investor gitu ya dan seterusnya itu harus berperan karena seorang sutradara, produser film enggak akan bisa bikin film tanpa adanya investor.
0: Iya, betul.
1: Investor enggak akan mau menginvestasi kalau enggak punya feedback secara ekonomi. Iya. Berarti artinya bahwa dan tidak ada jaminan pemerintah bahwa film ini bisa tayang dan seterusnya. Juga penonton harus terliterasi bagaimana bisa memilah dan memilih film yang memang tak layak untuk ditonton. Bagaimana suatu ekosistem ini bisa dibangun menjadi satu harmoni yang bagus sehingga film itu tidak hanya sebagai produk ya, tetapi film ini juga sebagai bagian dari kebudayaan itu sendiri gitu.
0: Okay.
1: Nah, itu ya menurut saya bagaimana mengelaborasikan ini semua sehingga ketika ekosistem bagus, saya yakin kebudayaan Indonesia juga cukup bagus nanti.
0: Oke, dan kalau untuk yang ingin menonton Kepaten Obor, bisa nonton di mana tadi Mas?
1: Di Indonesiana TV.
0: Indonesiana TV, dan masih banyak film-film lain juga ya di sana ya.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih Mas Novin Farid, produser dari film Kepaten Obor, dan semoga makin berkembang, makin banyak film-film yang tentunya mengangkat kearifan lokal ya, utamanya iya, kearifan betul. Lokal Malang, dan ini memang wajib, kalau bukan kita siapa lagi yang mengangkat Mas ya. Oke, terima kasih, selamat sore pendengar, saya bersama dengan Mas Novin Farid pamit undur diri di kesempatan sore hari ini, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
4: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
3: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
4: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
3: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: besok main lagi.
1: Roni, dicariin ternyata main egrang di sini toh.
2: Roni bosan, Bu. Tadi udah di rumah terus.
1: Alasan saja kok ini. Kan Ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main egrang segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
2: Iya sih, tapi aku senang.
1: Tapi itu kotor dan itu permainan kuno.
3: Eh, Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak. Permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
1: Aduh, Bu, kan dia bisa main di gadget toh? Gak keluyuran seperti ini.
3: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional, Bu. Justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
4: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama. Karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam pitulas.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzi As yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang, tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kawan Kenzi As dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman yang artinya, sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Quran Surah As-Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, yang dikabarkan ini sesuai kenyataan. Artinya sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka
Syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, motor baru nih bos, custom lagi.
4: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
3: Yeh, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
4: Nah, emang ada aturannya?
3: Ya ada lah.
4: Emang apa aturannya?
3: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
4: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
3: Lah, mau kemana?
4: Ngurus STNK baru dong.
3: Target traktir. Ya udah deh, ayo.
5: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pas jam 18 Surup Suryo Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

0: 103,4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari sedaya pamireng, madar mugi senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan nggih. Amin ya rabbal alamin. Seneng banget sakniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya ing wengi iki nggih. Wiwit jam 6 nganti jam 8 wolu bengi mengking nggih, kate ngomong wolu sore. Lah kok ngelindur dadakno. Ya wis pokoke tante jawangi ing wengi iki kita bakal bahas macam-macam informasi budaya dan juga adat istiadat sing ana ning Malang, Jawa Timur lan sekitare. Dan tentunya panjenengan sedaya niki nggih saged banget request lagu, kirim salam utawa melu menyemar niki napa aduh ati ngomong apa kok bingung. Melu meramaikan ya, melu meramaikan acara Teh Jawangi ing wengi iki monggo silakan saged telepon di 0341 404504 utawi ten WA perempat nggih mboten napa-napa 081 555 69 10 53 nggih monggo. Bagi panjenengan sing pengen mirengaken lagu-lagu Jawa campursari ing wengi iki monggo kula tunggu pokoke sampai mengke merapat di jam 8 bengi. Nah, saat ini wonten sing gabungan, wonten ten WA nggih langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi.
1: Jan Kres. Pol, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya.
0: Angge jan grues pol, Mas Faris ngapunten nggih niki. Wau nunggune suwe nggih, soalé kula tasih napa. Tasih ngomong ngeten niku.
1: Tasih dereng diparingi lagu lho kali Mbak Yaya niku.
0: Lho, ya iya.
1: Langsung ae.
0: Langge aja nih jenengan niki mboten sabar mesti ya. Langsung pengen dang cepet-cepet ngeten niku lho.
1: Cepet-cepet nambe
0: kancani. Nggih. Kabare pripun Mas Wari? Sehat nggih?
1: Amin alhamdulillah. Lek tekuk suarane ya napa lek dimireng.
0: Oh, tekan suarane ya jelas iki. Tahes komes.
1: Delok iku ya apa ndek profilku ganteng apa?
0: Lho alah aku iya iki lho. Fotone ganti cek kemenyeki Mas Wari iki lho.
1: Iku men ya didelok ambek Mas ganteng ambek Mas Haji ya.
0: Waduh dodo. Ya apa komentare Mas Haji jarine?
1: Enggak ngerti. Wong iki kesusu-susu ketok. Soale kan meng goyang senggole anu kedatangan bintang tamu ketok tadi.
0: Oh wow, kali sinten.
1: Loh kali Mas Haji.
0: Oh Mas Haji. Cek senengi Mas Faris pastine ya ketemu idolae.
1: Heeh. Ya nemen. Fotone yo yo masih yo seneng-seneng yo terlalu berlebihan yo mesti
0: kurang
1: ono enak-enak
0: Mbak Yaya. Betul sekali.
1: Soalnya ya. Soalnya kadang-kadang teman sing yo wis begitulah.
0: Iki ngomong-ngomong fotone iya. Bayo ketok ganteng irunge bwangir. Ha, mbok ya aku njaluk titik irunge, irung kula niki lho kurang.
1: Sama bisa ketemu lah, bisa gemes ya Mbak ya. Mali kepingin nyubit.
0: Oh, waduh dulang kok sampean male nangis lek tak cubit.
1: Yo gak ta.
0: Oh, mboten.
1: Dicubit ambek Mbak Yune ana. Dicubit iku berarti ganteng
0: ya. Betul leres. Iya. Baiklah.
1: Ini ambek digabung ambek masku kemarin tuh sama almarhum ayahku tercinta.
0: Walah nggih.
1: Itu cerita nih Mbak Yaya.
0: Leres walah jane jaman wis cuwang nggih ya Mas Faris ya. Alhamdulillah.
1: Wis iso sembarang kali
0: sami. Bener. Ya wis ini Mbak Ti apa cuacane dinten iki?
1: Es biasa lek jam-jam ya mimis mulai kerasa asrep.
0: Oh aduh dodo ya padha ndik Malang iki ya iya. Rada semrewing.
1: Nggih, jaketane koyo kudu sing anu kae sing dobel.
0: Lho bener niki kula sampe berlapis-lapis apa maneh ten studio niki kan mesti adem nggih Mas Faris nggih. Adem nemen.
1: Lamenan wis jaketan. Wis apa sembuarang kali.
0: Oh tenan wis pokoke.
1: Terus adem kata-kata
0: bae. Bener.
1: Ya wis saking nemen ya Mbak Yaya.
0: Oh saking nemen iki. Makane di napa hawane mbedidinge ten iki mending kita jaga kesehatan nggih Mas Faris.
1: Betul. Lepas kadang-kadang aku katanya sembeng sup bus kebablasan meneh.
0: Lho, alas sak ngademe enak-enak ya lek merem ya.
1: Adem iku mang. Iya sampe kadang ketinggalan cayane ngati.
0: Walah, nggih mboten napa-napa. Aku lek
1: kena Mas Haji sing siaran selalu dan selalu mengawali gitu.
0: Waduh, langsung ambil, ya enggak ketinggalan.
1: Langganane pokoknya lek aku ambek Bu Sri Ponco itu wis kena dititeni.
0: Betul, betul. Sama ini biasanya Pak Ahmad Irwan iku nggih gabungan lek subuh nggih, masyaallah.
1: Pak Ahmad Irwan iku biasanya enggak mesti kadang di Pro
0: 1. Nah, di Pro 1 seringnya nggih.
1: Kadang di Pro 4.
0: Betul.
1: Tapi sing geleke di Pro 1 biasanya.
0: Nggih, betul sekali. Ya wis iki Mas Faris badhe request lagu napa?
1: Nggih. Kok kepikin nemen tapi sing versi ini Mbak Happy Asmara sampun disiapakan apa dereng ya Mbak Yaya nggih.
0: Nggih ya dereng to kan kula baru napa niki baru ngangkat telepon
1: niki. Maksudnya kali Mas Ganteng sampun disiapakan ten playlist napa dereng ngeten.
0: Biasane lek iki kan keluarane kan pun rodok suwi nggih niki wonten. Biasane wonten.
1: Oh biasane nggih.
0: Tapi nggih kula pastikan dulu nggih daripada jenengan niki wis menunggu lama ternyata kok mboten enten lah ya kecewa to.
1: Kali nemen kan versinya kuatah Mbak Yaya.
0: Kuatah wonten Niken, wonten Safira, wonten aduh kuatah Niken Gea. Gea, Era, Delva, Darafu. Aduh kok kaya gak ono iki Mas Faris.
1: Goreng-goreng enak ya.
0: Ngono kula wau kaya pwede. Biasanya gak wonten tau Mas. Ternyata gak ada. Ini ada Vita Alvia, Era Syakira, Deni Caknan, Gilga. Padahal gak wae bojone dewe lho. Oh, nemen. Nemen iku Gilga kan apa sinten nggih nemu nggih lek Gilga nemu
1: nggih nemu
0: nemen lek nemen iki NDX
1: Deni Caknan nemen ana ta njeng
0: wonten Deni Caknan iki featuring Gilga ketika Cobinis. Mantan pacar dan pacar bersatu
1: nggih tapi niku mawon Deni Caknan
0: leres nggih siap salami kagem sinten
1: nggih salami kagem pamireng sedoyo ya mawon
0: pamireng sedoyo leres
1: sing biasane mlebet-mlebet salami dirapel mawon.
0: Oh dirapel mawon.
1: Nggih. Setunggal kali tiga sayang sedoyo.
0: Oh mantap. Ya. Siap.
1: Nggih. Niku Mas berarti Mas Haji sampun kondur nggih.
0: Pon sampun gantian kali kula. Sampun
1: katene nyeluk Mas Haji sampe keliru Mas Anji.
0: Walalalalala.
1: Lah mari katene anu lah an. Lah oh Tuhan.
0: Lah ya malah kudu idolae sampean to. Idolae jenengan kan Mas Aji.
1: Nggih, itu kan Mas Aji idolane kula kali terakhir niku.
0: Oh alalah. Rebutan ya. Rebutan Mas Aji, Mas Aji ya mek siji.
1: Mas Aji ne direbut ambek wong akhir sampai batu kadang sampai kiala.
0: Waduh, dudu, fans di mana-mana luar biasa. Tapi
1: pendengar ya, sabar ya, Mbak Yaya.
0: Betul sekali, gantian kali tiang lian nih. Lah, betul, leres, siap.
1: Yang penting kan awake dhewe iso WA ya, Mbak Yaya.
0: Lah ya bisa banget, bisa banget.
1: Gak iso telepon, ya WA.
0: Ya WA, ada banyak jalan menuju Roma.
1: Leres sekali,
0: sami-sami Mas Faris. Amin matur suwun sanget jenengan juga sehat selalu.
1: Makaryane dalu.
0: Oh nggih, selalu semangat no.
1: Semangat Ibu Riatin kali.
0: Oh waduh nggih. Siap leres nggih. Matur suwun sanget Mas Faris, ditunggu lagune pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mas Faris baru saja menyapa kita semuanya nggih di malam hari ini. Mangga bagi panjenengan sing badhe request lagu, badhe kirim salam, badhe menyapa seluruh pendengar di malam hari ini mangga kula tunggu sampai mengke merapat ning jam 8 bengi nggih. Saged ten telepon di 0341404504 utawi ten WA Pro 4 RRI Malang ten 081555699053. Ya wis, lek ngono saniki wayahe mirengaken lagu-lagu tembang Jawa sing enak-enak pol nggih. Niki spesial wonten Deni Caknan featuring Gilga Sahid wonten nemen spesial kagem panjenengan sugeng mirengaken.

0: anjir.
1: Bareng kan gelejal.
0: Sudah gede.
2: Pulang nak, besok main lagi.
3: Roni, dicariin ternyata main egrang di sini toh.
1: Roni bosan bu, tadi udah di rumah terus.
3: Alasan saja kok ini, kan ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main egrang segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
1: Iya sih, tapi aku senang.
3: Tapi itu kotor, dan itu permainan kuno.
4: Eh, bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak, permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
3: Aduh bu, kan dia bisa main di gadget toh, gak keluyuran seperti ini.
4: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional bu. Justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
5: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama. Karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: jan krespol pokoknya acara paling gres ning Kota Malang nggih. Lah, dan wengi iki sedaya pamirang lek wau wonten Mas Faris nggih pun gabungan di malam hari ini. Nah, kemudian di hari ini tuh di malam hari ya maksudnya, ini nanti pengen bahas soal permainan tradisional sing ono ning Kota Malang. Nah, tapi sebelum itu kita sapa dulu ada yang bergabung via WA. Wonten ikan hiu ikan paten. I love you Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senengi, sampai apa?
1: Ikan paten.
0: I love you Bunda Riatin.
1: I love you kembali sayangku, penyari idolaku yang cantik.
0: Luar biasa.
1: Biasa keluarga ya.
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan juga sehat selalu nggih Bunda Riatin.
1: Sehat keluarga lo.
0: Alhamdulillah. Tambah sehat, tambah uwayu, tambah bahagia. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga sehat terus nggih Bunda Riatin nggih.
1: Nggih.
0: Amin amin.
1: Pokokku hati-hati sing ati-ati sapa awake dhewe.
0: Nggih leres, betul sekali. Pokoknya sing hati-hati dimana pun berada.
1: Sing pinter jaga omong.
0: Leres.
1: Arek umur awake dhewe jaga.
0: Leres. Bunda Riatin
1: nggih. Luwe mangan. Kesel istirahat, ngantuk turu.
0: Lho, bener. Aja
1: terus noe, kok gurung nyapu rek gurung kar-kara. Enggak usah,
0: nah, ditinggal mawon.
1: Kulong ge duduk manis ngono radio di kamar, betul.
0: Betul sekali.
1: Iya, joko timur joko umur. Lek utara hidupku sementara,
0: kudu hati-hati.
1: Rukun-rukun karo anake karo bojone gitu.
0: Leres.
1: Selatan, iku mbaca selawatan temanku semuanya ya, jangan lupa. Shalawat ala Muhammad, shalawat alaihi wasallam, shalatowo, shalamowo, ala toha Rasulillah. Betul lah Mbak Yaya.
0: Betul sekali.
1: Iya, utara, timur, selatan, saiki barat. Barat iku awake dhewe iki besok nang akhirat. Kudu ake dono wewe nang kongotonggo. Nek riyoyo iku setahun pisan gak popo amal. 5.000, 10.000 iku sugih miskin kudu amal. Betul lah Mbak Yaya.
0: Betul sekali Bunda Riatin.
1: Lupa tamanku semuanya ya. Iki dingin-dingin iki kosan kaki kelambi anget.
0: Loh bener, pulang ya sami.
1: Mari ngono radio di jero kamar. Betul lah Mbak Yaya.
0: Betul sekali sing anget.
1: Iya, jangan keluar-keluar, dingin sekali ya Mbak Yaya.
0: Sing keluar ben penyari wae Bunda Riatin nggih.
1: Iya.
0: Leres. Ini biar makin anget Bunda Riatin mau diperpakai lagu apa?
1: Lagune apa ya sing enak
0: apa ya? Lagune enak-enak kabeh wis pokoke.
1: Oh ya, Luwiting Asmoro.
0: Luwiting Asmoro. Ini kan vokale kan kata senyanyi niki Bunda Riatin, jenengan purune sinten senyanyi?
1: Sing nyanyi sapa ya? Enak
0: apa ya?
1: Ya?
0: Niki
1: Mbak
0: Yaya.
1: Mbak Yaya sir sinten?
0: Kula sir jenengan.
1: Luwiting Asmoro.
0: Oke,
1: oke. Nonton sinten apa?
0: Niken mawon to, niken kan mas.
1: Oh iken, iken mawon, iya.
0: Oke siap. Iya,
1: kula paringaken dateng Bu Marlena, Bu Anggi.
0: Bunda Marlena.
1: Lali aku muni Bu Anggi. Bu Marlena, anu Bu Titi, Bu Pandan,
0: Bu Sri Gati,
1: Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Paris, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Banten Aceng, Aceng, Bunda Riatin nomor satu lho.
0: Yo, Mas Aceng ayo jok kalah, yo.
1: Ayo santeni Aceng, Pak Gerandong ayo, Bunda Riatin nomor satu, senengi,
0: bisa
1: masuk nusu senengi. Ayo santeni ya, Pak Suranto, ayo santeni.
0: Pak Suranto,
1: tapi campur sari enak-enak lho.
0: Leres.
1: Surabaya, Jakarta, Sumatera, Kalimantan, sedoyo nggih. Sugeng mirengaken, sia-sia sedoyo nggih. Assalamualaikum Mbak Yaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala, ditunggu lagunipun nggih Lingiting Asmoro niken Salindri mengke bakal kula puter spesial kagem panjenengan. Sedaya pamirang yang kesempatan menikah kula badhe menceritakan ya, bukan ya menceritakan nggih ngomongno nggih babakan dolanan tradisional ing tlatah Malang. Dolanan tradisional iku merupakan warisan budaya sing kudune dijaga lan dilestarakake dilestariake. Nah, amargi ora mung gawe seneng mawon, nanging uga ngundhut piwulang bab kerukunan, kekompakan dan juga sportivitasnya ten niku nggih. Dadi sing jenenge permainan tradisional ini bukan hanya ada ketika kita kecil saja, tapi kalau bisa juga kita wariskan secara turun-temurun kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, cicit kita ngeten niku nggih, supaya generasi di masa depan itu tidak lupa terhadap permainan tradisional utamane sing ana ning Kutha Malang. Nah, lek jaman biyen niku bocah-bocah ing Kampung Malang saben sore kerep dolanan bareng ing latar omah utawa ning lapangan nggih. Mas yo lek saniki jarang wonten lapangan, tapi biasane bocah-bocah kampung niki tasik wonten tempat spesial nggih. Ning gene kampung niku biasane wonten napa tempat-tempat sing biasane digawe dolanan karo bocah-bocah ning kampung. Wonten sing dolanan engklek, wonten sing dolanan napa gobak sodor, wonten sing bekelan, wonten sing nopo petak umpet iku singitan ngeten iku nganti egrang ngeten iku nggih. Lek ten kampung kula niki tasik wonten bocah-bocah dolanan bantengan nggih, biasane nopo mecut-mecuti ngeten iku, mecute niku ndamel niki wit-witane gedang. Nah niku tasik kata. Kemudian nggih biasane dolanan bareng engklek niku tasik wonten. Lah kemudian layangan niku nggih tasik wonten nggih. Sing bekelan nggih tasik wonten. Nah kira-kira lek ten daerah panjenengan pripun? Apakah dolanan tradisional iki tasik wonten atau sudah hilang dimakan waktu? Nah, dolanan kuwi ora mbutuhake piranti sing larang, nanging saged gawe bocah seneng lan akrab karo kanca-kancane. Contone dolanan gobak sodor. Ing dolanan iki bocah-bocah diajari kerjasama, kemudian cara untuk menyusun strategi dan juga mematuhi adanya peraturan. Ya, bocah-bocah iki ya dilatih cekatan lan rampil nalika mukul kayu cilik nganggo kayu sing luwih dawa. Sakliyane kuwi, engklek iki uga migunani kanggo ngelatih keseimbangan dan juga ketangkasan ngeten niku. Dadi dolanan tradisional ini bukan hanya sekedar permainan saja, tapi secara tidak langsung ini juga mewariskan nilai-nilai luhur kepada anak-anak zaman sekarang ngeten niku nggih. Nah, mengke bakale kula lanjut dengan membahas permainan tradisional sing ono ing Kota Malang, Jawa Timur utawi ten Indonesia Raya. Tapi sebelum iku kita mirengaken dhisik niki wonten ikan salindri lungiting asmara sugeng mirengaken.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Probolinggo memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 dengan menggelar upacara di halaman kantor Bupati Probolinggo pada hari Jumat 17 Juli 2026. Upacara dipimpin Wakil Bupati Probolinggo R.A. Fahmi dan diikuti jajaran pemerintah daerah, pembina koperasi, dan pegiat koperasi. Dalam amanatnya, Wakil Bupati R.A. Fahmi menegaskan peringatan Harkopnas menjadi momentum untuk memperkuat kembali peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Menurutnya, koperasi ini harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, R.A. Fahmi mengatakan tema Koperasi Maju Indonesia Adil Makmur mencerminkan harapan agar koperasi terus berkembang menjadi organisasi ekonomi yang sehat, modern, profesional, dan mampu menjawab tantangan zaman. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai yang diwariskan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Menurutnya, koperasi ini tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota dan masyarakat. Selain memperkuat nilai dasar koperasi, R.A. Fahmi juga mendorong percepatan transformasi menuju koperasi modern lewat pemanfaatan teknologi digital, sistem pembayaran modern, kecerdasan buatan atau AI, analisa data, hingga perluasan akses pasar, di mana langkah ini pun dinilai penting untuk meningkatkan daya saing koperasi di tingkat nasional maupun global. Demikian pewarta enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pewarta enggal perempat RRI Malang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY, supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Panjenengan tansah barengan kali kula tentang Juwangi Jan Krespol nggih, niki tansah bahas soal dolanan tradisional ning Malang. Nah, tapi lek sak niki kula pengen fokus ten makna nggih, makna dari dolanan tradisional sing ono ing kutha Malang. Nah, yen krungu tembung dolanan tradisional iki mesti kata sing langsung kelingan waktu cilik. Nalika durung wonten TV, durung wonten HP dan juga internet, niki durung mlebet nganti desa-desa. Saben sore bocah-bocah padha metu saka griya, kemudian ngumpul karo kanca-kancane ing lapangan pinggir dalan kampung utawa pekarangan omah kanggo dolanan bareng. Ing tlatah Malang wonten kata dolanan tradisional sing nganti saiki tasik dikenal. Kaya gobak sodor, benti, engklek, bekelan, petak umpet, egrang, lompat tali saka karet lan isi kathah maneh. Sing gawe dolanan kuwi istimewa mewa duduk mung cara dolanane nanging makna sing ono ing jero. Bocah-bocah biyen sinau kata perkara tanpa kroso. Sinau jujur nalika dolanan, sinau manut aturan, sinau sabar ngenteni giliran, lan sinau nompo yen kalah. Contone gobak sodor, dolanan iki mbutuhake kerjasama. Ora iso menang yen mung ngandelno wong siji tok. Saben anggota kudu ngerti tugas lan gelem nulungi kancane. Saka kene bocah sinau yen urip iku ora iso dhewean. Banjur ana benti, senajan katon prasaja, dolanan iki ngajari bocah supaya wani nyoba, wani trampil lan ora gampang menyerah. Yen benti ora kena pukul ya dicoba maneh nganti iso. Kemudian wonten engklek, iki uga duweni makna sing apik. Bocah-bocah kudu mlumpat kanthi seimbang saka siji petak menyang petak liyane. Iki nglatih ketekunan lan konsentrasi. Ing urip saben dina uga ngono, uang iku kudu mlaku setitik-titik, sabar lan ora kesusu supaya tekan saka tujuan. Sing luwih penting maneh, dolanan tradisional iki nggawe bocah luwih cedhak karo lingkungane ngeten iku nggih. Ana guyon, ana geguyon, ana paseduluran, kemudian yen ana sing tiba liyane nulungi, yen ana sing menang liyane menehi selamat, wonten nilai-nilai kaya ngene iki sing saiki saya angel ditemokake. Mula ora kaget yen wong tuwa mbiyen kerep ngomong dolanan tradisional iku sekolah urip kanggo bocah, nggih. Dadi masih saiki bocah luwih kerep dolanan lewat HP. Dadi sebagai orang tua ini sudah sepatutnya menapa niku mengajarkan atau mewariskan nilai-nilai atau makna yang terkandung ten dolanan tradisional ngeten niku. Dan kemudian ten WA niki kula badhe nyapa wonten Ibu Sri Purnomo, pripun kabar Ibu, mandar mugi selalu sehat nggih. Teh Jawangi Jan Gruespol niki Mbak Yaya nyuwun tembangi tanpa duweni. Salami kagem pamirang sedaya sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya pinaringan kesehatan sekeluarga lan tetap semangat. Matur suwun sanget nggih Ibu Sri Purnomo. Ditunggu mawon lagunipun mengke bakal kula puterke kagem panjenengan. Nah, saniki wonten sing gabungan maneh ten telepon wonten Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi Jan Gruespol.
0: Jan Gruespol.
1: Ya ya.
0: Wilujeng dalu Ibu Pandan.
1: Sampun di pawartos Ibu.
0: Alhamdulillah saen jenengan pripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah wasyukurillah alhamdulillah. Mandar mugi selalu diberikan kesehatan selalu nggih.
1: Amin,
0: amin. Amin ya rabbal alamin. Niki njenengan badhe badhe
1: rekas sekarang nggih.
0: Oh, nyuwun sesekarang.
1: Semoyo Mbak Yaya.
0: Semoyo Banyuwangi to?
1: Nggih.
0: Nggih leres. Salam.
1: Dereng sih kalau wau dereng
0: ah. Eh, dereng to. Tak susahno kagem panjenengan. Nggih. Nggih leres. Salam kagem sultan. Monggo.
1: Kagem Bu Sri Purnomo kalau wau, Bunda Marlena,
0: Bunda Marlena.
1: Bunda Sri Utami. Nggih. Gati. Wonten Pak Eko, Bapak Bambah, Bapak Ismoyo. Bapak Soeharnoto, Bapak Widi, Bapak Widi, Bapak Jono, Kang Grandong,
0: Kang Grandong,
1: Buleha,
0: Buleha,
1: wonten Mbak Titi,
0: Mbak Titi,
1: kagem Mbak Indah, kalian Bopo Darmanto, Bu Tati Lahor, Bunda Sumiatun, Mas Pari,
0: leres,
1: Ibu Satia, Pak Sari'i, Pak Muhammad Irwan yang ada di Bandung. Pak Suranto.
0: Pak Suranto.
1: Nggih, kagem sedoyo kemawon.
0: Kagem sedaya kemawon. Kagem sedoyo ya
1: pamirsa rumpam ya ya. Sehat-sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin, matur
1: suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Pandean pun gabungan nggih. Ya wis saniki langsung wae daripada menunggu lama-lama. Wonten visan ka tanpa duweni kemudian mengke di lanjut ke kali Semoyo Banyuwangi sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pan Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili. Dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Liang.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Maaf Pak Kelian, sepertinya sebuah warga sudah pada kumpul ya Pak Kelian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure Pak Kelian, bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar Pak, dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh Pak Kelian, Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya, dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan, tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.

0: bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
1: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
2: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu Tiang motong-motong jajan Iwal ini.
1: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
2: Ih, Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan Tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek, Beli.
1: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
2: kenapa, Beli?
1: Anjing itu memberiku ide ya.
2: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
1: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
2: Iya, boleh lah Beli. Asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
1: Iya, Beli minta dikit aja.
3: Pak Klian, apa enggak bisa dibuat aturan?
4: Aturan tentang apa?
3: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
4: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
3: Coba Pak Klian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengen muntah saya.
4: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya. Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
3: Itu dia Pak Klian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
4: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
3: Dia harus kena denda Pak Klian.
4: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Maaf Pak Klian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Klian.
4: Penawaran? Penawaran apa?
1: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klian.
3: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
1: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
3: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000 dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
1: Baiklah, saya terima tantangan itu.
0: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi, Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung balai dangin.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata enggak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, dia enggak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah enggak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Banjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Pembalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, petinya besar sekali ya. Rupanya di sini Pembalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pulau saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo buruan, kita buka di sini saja.

pencuri itu lari tunggang langgang, dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka, dan ternyata mayat Panbalang Pama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Pama, walaupun dia sudah menjadi mayat.

0: Kelingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: Kecik Jombang. Kecik Jombang. Lho,
1: Jolo Milo sampean ndak kenal-kenal.
0: Boten, Bu.
1: Terus sampean nang Jawa iki, Mas?
0: Nggih, sampean yang mudunten iki.
1: Tuh delok modele ketoro, Dik. Mlakune jagrake iki ketoro, Dik.
0: Pinggelan seweke gadhek kendit
1: nggih. Iya, Dik, enak, Dik.
0: Klambine cingkrang.
1: Iya.
0: Wah, lambe.
1: Kurangi bahan, Kak.
0: Oh,
1: klambine iki cingkrang.
0: Nggih.
1: Cukup 1 meter.
0: Nggih, nggih.
1: Seweke 1,5 meter, gadhek kendit. Wis gadhek biaya akeh-akeh, Dik. Onca-onca yo gampang.
0: Iki susu mblakrek iki kok jange. Klambine lorek kaya tekek.
1: Aduh, jo ngono peno ya, Dik ya.
0: Nun sewu anu asmane sinten?
1: Aduh, dak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasa ngono lho, Dik. Aja Dik lu halusan aku.
0: Sing kasar ah.
1: Iya, sing biasa sing pasar-pasaran ngono ae, Dik.
0: Nun sewu jenenge sinten? Dialusi kurang kasar, dikasari jadi kekasaran. Dialusin tengah-tengah mau na?
1: Lupanya enak, ngepas deh.
0: Wah, ini boyok. Wah, sampe ini ngomong kok.
1: Eh, hey, Mas, sampe ini lanceng ki.
0: Apa?
1: Sampe ini lanceng.
0: Ini ngomong apa ya? Di lanceng.
1: Ki lanceng ki, emang cara yang medulur ya. Bukan si lanceng deh, tak iya lho.
0: Ini cara Jawa nih, apa?
1: Niku ki Joko ngoten lho.
0: Oh, Joko.
1: Iyut.
0: Iyut. Nggih sik Joko.
1: Kok mecet cilethok, Dik. Namatno, Dik, tapi
0: yo ngono. Heran lho, alis lho kaya pikulan.
1: Alis niki kula niki lak ngeten ah. Niki belajar ten kapsulon kula.
0: Ngomong lek gak tetep aja ngomong.
1: Duh, masih kula wong Madura, Dik. Modern kula, Dik. Ndak mau. Ndak mau ketinggalan masa kini, remaja masa kini ndak mau ketinggalan.
0: Ketara lah ndak pipine iku remukan boto iki.
1: Mau ina peno kah?
0: Hah?
1: Kok mau ina peno?
0: Sing kenal mau ina sapa? Oh, menghina ta?
1: Iya.
0: Mboten guyon-guyon.
1: Duh, pipi koyo ngene halus e jare koyo remukan boto.
0: Sik nyun jauh sik. Waduh halus e
1: sampe koyo
0: parut.
1: Koyo parut.
0: Halus.
1: Arek iki titen. Anu,
0: jenenge sinten ning?
1: Napa?
0: Jenenge sinten?
1: Kula mboten dodol jenang.
0: Duh. Iki sing mencel iki sing ndi? Mesine niku gadan kula dodol jenang iki. Ndan bondo didisiki. Asmane sinten?
1: Oh, kalau bahasa Indonesia.
0: Jeneng. Oh, nama.
1: Nya, namanya sampean nah. Siapa ngono ta?
0: Lek bahasa Indonesia nyamana.
1: Kalau nyamana lan Madura, Kak.
0: Lah iya, satu-satu.
1: Jawa apa wong Madura, Kak?
0: Saman wong Jawa, aku wis tau ro ben tau iso cara Jawa ngono lho.
1: Lho nek nek saya ini ya campur-campur, Dik. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah.
0: Bahasa Indonesia?
1: Bu, yut.
0: Madura?
1: Yut.
0: Bahasa daerah?
1: Yut.
0: Inggris?
1: Dede-dede.
0: Ngopo dede-dede untu ae. Dede-dede.
1: Yo sedikit-sedikit ngono lho, Dik.
0: Jenenge lak Marlina sih.
1: Lho kok ro bener?
0: Nggih, tau krungu kula, tau nonton sampe tak tau nyanyi ya sing terus ngeblok-ngeblok niku.
1: Aku
0: dek. Oh, lagi tahu nyanyi zaman kulo rejeni mana? Pengen
1: pegawai ni menyanyi kulo dek.
0: Jeneng Jawa sinten?
1: Jenengi Jawa niku sing cilik napa sing gede?
0: Nah, karin dulu regan ngape sing ngomong blakrak.
1: Lo niki lah, mesti ni persenan atau yo akeh milih sing gede mawon nena. Nututi kula ane.
0: Nah, sing gede sinten?
1: Nek sing gede niku ngge. Si samen ge sinten saya dice?
0: Kulo. Ami kulo.
1: Ngge.
0: Rosi Itali.
1: Waduh. Aduh, Rosi Itali. Ndak masuk, Kak, wonge gepeng ngono, Kak. Rosi Itali itu orangnya waduh dempal gede dukun ngoten, Dik.
0: Mboten Kartolo.
1: Oh, kan. Duh, peno Kartolo iku. Aduh, peno. Aduh. Aku ngipi iki, Bede. Kepin ketemu yo apa modele Kartolo iki modele.
0: Nah, boy gak ketara dadake igo ilang loro.
1: Tak ngono, Kak. Sampian sing jenenge Cak Tondo iki. Nggih,
0: kula niki sampean nak Martina sih.
1: Iya, kula ngeten Dik nggih, wis gak boso mari Kak.
0: Wis gak usah wis padha lorek ya.
1: Duh, nek ngene Kak ya.
0: Wis padha panutuh.
1: Aja omongin apa Kak. Ngene Kak.
0: Ya apa sih?
1: Aku tahu krungu tapi Dik penonduk ngene jero ne keset.
0: Iya, aku gelek ngepel aja nih.
1: Lucu nih dah ilok-ilok temenan. Aku paling, aduh, paling bintang penggemar sayak tolo iya. Itu. Tapi orangnya ndak pernah bersuo.
0: Bersuo ya?
1: Yo ketemu bi
0: penuh. Oh ketemu. Panjangnya lucu bok, wong bulune wis dodo.
1: Bareng delok wonge ceketek koyo ngene.
0: Lho ya iki kakean mikir parian.
1: Tapi sing dadi masa potongane awak.
0: Ya sing penting lak pancalane. Ya iya. Jare Munawar. Aku bareng kepenuk. Wah, seneng iki basmalah.
1: Tapi Kak,
0: ya apa sih Kak?
1: Sampeyan niku gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile. Gak njejek kembure.
0: Gak masih mancal njejek gak seneng sing seneng nyengkerem. Ngawur ae. Eh, penuk kate belajar tabuhan bareng iso ta?
1: Duh, Mbak coba ngono lho. Nyobang nek iso melu peno lak.
0: Lho aku wis keturutan iso gak mule-mule malah aku wis ta.
1: Tapi nek tak pikir lo bareng lupono kaya ngono wis gak kira nututi kulane de.
0: Tapi nek malah aku jelas enake. Wis ta sego bungkusan.
1: Yo ngono Kak, sampean sik bujangan ta.
0: Sik Joko panjenengane.
1: Oh, Ki Joko. Cocok.
0: Cocok ya.
1: Engkok Ki Praben.
0: Iya, bakon prawan. Aku sing takon prawan sapa?
1: Lho aku gak tahu Kak tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lu ketemu jodoh bi peno. Aku wong seniman peno wong seniman ta lho.
0: Oleh rong dino nggih-nggih aku.
1: Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk peno kidungi. Nek peno ngantuk tak nyanyeni tak ngono Dik.
0: Dadi wis gak nyambut gawe gak mangan wis ngono ae. Yo mati garing lah. Diskar penuh ya apa sih? Aku kepindah ya apa sih? Iso nih kumpul tabuan nih lho.
1: Lho kok cari ini penuh aja? Ayo sampe kepingin nanti aku tangan lho ta?
0: Iki ya, nyanyi apa sih? Enak ya? Barat ta?
1: Tapi barat, iso ta?
0: Lho lho, barat?
1: Aku gak lho just the way you why.
0: Iso? Apa just?
1: Mbo just the way why gitu lho.
0: Mau rai. Ya siapa? Apa coba? Saiki?
1: Saiki sing enak iku iku lho pari ambil penuh ya. Lagune sing ono
0: Dol tinuku.
1: Iya, saut-sautan iku lho. Jarene orkes iku jare apa itu duet.
0: Duet.
1: Iya, duet.
0: Tekan ngono aku wis dol tinuku ngono wis.
1: Dol tinuku.
0: Pokoke pasar tembok lah pokoke.
1: Nek jarene arek musik duet.
0: Oh, duet.
1: Iya.
0: Aku jane kepengin mlebu musik. Saiki yo.
1: Melu aku wis beres peno.
0: Wong nang dikongkon-kongkon tok ae.
1: Enggak. Peno kok tak ajari peno wis ta lah. Enak tibone mlebu-mlebune ku enak.
0: Aku sing penting tibone karo mlebune. Apa belajar tiba mlebu barang.
1: Apa iki sido ta?
0: Wis iku lho nutukno sing dhisik kecir-kecir iso sih, meno.
1: Ayo coba ae tapi nek kecir-kecir ae sipil wis ayo.
0: Bisa ta?
1: Iso aku Kak.
0: Enggak apa-apa golek keliru dikat.
1: Tapi ngene. Tapi ngene ya Kak Tolo ya.
0: Iya.
1: Kecir-kecir aku ki surone rada kagok-kagok ya apa enake.
0: Wis enggak apa-apa masih sembarang lah wis digrabak ngono lah wis ya.
1: Iki di barat teno apa di timur no iki?
0: Tengah noe.
1: Oh tengah.
0: Dadi lek tengah.
1: Oh Jawa Tengahan. Iya wis.
0: Tengah no kok Jawa Tengah.
1: Lah iki jane tengah, Jawa Tengah. Nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan, iki Jawa Tengahan.
0: Ya gak ya gak ngulon yo gak ngetan, gak ngidul, gak ngalor
1: ngono. Lah iya tengah dadi ni Soloan asli. Ya wis, ayo.
0: Ya coba ayo.
1: Beres.

0: aku ndamar kanginan tadi ndamar romplong ulian. Ah wis gak apa-apa, Bu. Guyon-guyon ta wis gak apa-apa. Iki lak carane anu lak ngejokno, cuma ya kenemen.
1: Masih ngono Kak, aku sampe kami sosolen Kak.
0: Apa-apa.
1: Lah ya pate gawe pari anang pasar cilik malah pesir cilik. Iki nek dikata tambah tentek dino, iki nentek jam iki engko.
0: Apa-apa nguk kasih sing kali
1: dia. Aku kok ndelok brengose peno iku apa? Aku bingung ndelok brengose peno. Lah ya apa Kak?
0: Wong brenge kok cenggere ngutahe kok bingung.
1: Ndak mangkane. Mosok di rumah topo Kak Tolo nek gak kelem rumah kene ta rumah.
0: Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati.
1: Apa nih Kak?
0: Ndelok untune kok graji.
1: Lho enak kuat iki Kak.
0: Kuat yo lek gigit-gigit kotot barang iki. Iya.
1: Jane ki nyokot peno.
0: Eh, iki jange rabi kok cokot-cokotan.
1: Kok rabi
0: ini kucing ta apa iki?
1: Kene katengan brengose durung totok wis dicandak guntu deh. Ndak brengose peno iki lho kok cuwil tengah iku apa Kak?
0: Iku lah ana-ana ae.
1: Iki paling nginceng wajah iki. Wajah diinceng aduh kena solote damar lebluk. Damar lempluk iku lho.
0: Lho.
1: Nyaut.
0: Karepku lah tak cukur karo silet. Marno drijiku iku dicokot lamuk ngono dadi kaget.
1: Oh, dadi.
0: Yo.
1: Kok iso guyu. Ono driji cokot nyamuk kaget.
0: Penorene emang numpak apa, Bu?
1: Aku kan. Iya. Pak Beca.
0: Oh, aku mau numpak gajah.
1: Eh, numpak gajah. Duh, penuh duwe gajah.
0: Loh, iki kobeng tak sesek. Ngomong apa aku, Mang?
1: Cerek numpak gajah.
0: Loh, sapa sing

0: ngomong. Iku mau.
1: Numpak apa?
0: Numpak gajah.
1: Lho, sing numpak gajah sapa?
0: Lho, yo apa nek iki?
1: Tumon wong biasa numpak gajah lek karatu sok gawe-gawe ta.
0: Ha iya, peno sing gawe-gawe.
1: Ngomong apa sih, Mang?
0: Jarene peno kan takon aku, Kak.
1: Apa?
0: Peno rene mau nang numpak apa, Pak Becak?
1: Nah, terus aku?
0: Peno tak takoni peno Kak tolo numpak ben Pak gajah.
1: Aja jeneng mitena wong ta, sing numpak gajah.
0: Ngene lho, ana jaman saiki yo ngene iki. Generasi muda saiki nek ngomong diulak-balik.
1: Lah aku liwat tunjungan numpak gajah lak karet-karet kendaraane.
0: Numpak becak. Iki durung tau di setip iki, peno. Kene tak setip kapo engko peno lho.
1: Buk engko lek panjenengan peno dadi bare aku gak usah dodol swara, engko padha cemburune padha rusake.
0: Lho nek aku gak ana ati temburuan
1: ta. Ayo kaitan suwe-suwe ya apane. Wis ngene ae, dodol jagung ae yo.
0: Oh. Penuh sing kula?
1: Ya, aku dodol layangan, ya.
0: Terus siapa?
1: Ya sing golek aku pegel layangan jagung tak pangani.
0: Lho, lak gak dadi dagangan, Dik. Ngene lho, Kak.
1: Iya.
0: Nek peno kenal wi aku kenal wi peno iku cocok sajane.
1: Iya.
0: Tapi omahe peno ndi?
1: Omahku Simo Pomah nomor 19. Cuma omahe bolo.
0: Pabrik kok lek ngono iku ta?
1: Ya omahe bolo tapi
0: ditutup. Oh.
1: Lama peno ndi?
0: Duh, kono, Kak.
1: Jalan apa?
0: Ikan sepat.
1: Tuh. Apa nih kan dorang, Bu?
0: Duduk sebelah ikan bandeng.
1: Loh. Kenal karo ikan tombro.
0: Lho kok iwak-iwakan sih, Kak?
1: Iki alamat tak pasar Pabean iki.
0: Lah takon-takon ikan sepat kok iwak.
1: Nomor piro, nomor piro? Omae.
0: Engko penomoro
1: pasar. Kakak nomor piro?
0: Moga aku wedi, Kak.
1: Kae kono nomor sawatan.
0: Penuh takon nomor kaitane.
1: Iya.
0: Wis saiki ayo mulai ayo.
1: Wis ngene nang paman kowe.
0: Iya.
1: Lho pamanku wonge koyo londo.
0: Temen ta?
1: Lho ya apa?
0: Kenalno paman peno ya?
1: Kelambine kegeden terus iki.
0: Ya ayo
1: ayo, ayo

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: arek arek arek kok ngawur ae. Oh dituruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan iku. Kon iku malah nabuh gak gamelan ta. Gamelan kok tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lolak lolo. Sembarang kok ngawur ae kon iku. Oh wes angel, angel. Angel, angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Retatit ginawa mati gumuro suarane wadya bala buta gunung kontur segara kocak ana lindu sedina dina ana lindu sedina dina.
1: Ya ayo ayo teruskan.
0: Goblok iki takno. Kok karu-karuan boleh takno. Kon iku yo apa sih? Awak wis kadung ijen, ana ewange. Bojo wis mulihan jaman Jepang. Duh ya keponakan situk dapuran koyo ngene lho.
2: Nupak kong legang-legang, irunge koyo terong.
0: Lho ya. Ya mulai. Mulai wis.
1: Lho, apa man? Kon iku. Apa? Iku mang tiba telu iku sendon ya apa?
0: Lah kon iku mang suluk model ya apa kon?
1: Lah nek bakong legang-legong iku kok terong ah.
0: Ora nyantap aku sih kon.
1: Nyantap apa?
0: Ndak ono aku sih kon.
2: Ndol kloyang-kloyong.
0: Lah.
1: Ono sing digoleki.
0: Lah ya, iya cocok.
1: Nano nano nano nano nano nano luka.
0: Kan iku lah ngepek atiku kan iku lho. Cek aku muring-muring lah ngono sih.
1: Ati sing ndiung dina wak gere kok ati.
0: Gak ngono kon iku ngelus pikir aku cek aku muring-muring nang kon. Lah ngono sih.
1: Lho man ngomong sing enak lho man.
2: Eling purwa deksino.
0: Maksude?
1: Purwa iku witan deksino pungkasan wiwitane puna utang trono sampai sak.
0: Lho ngene nak ya peset. Penjuta. Boleh menjamin lah ngawur ae kon iku.
1: Kaduk pangucapmu man.
0: Lho iki ya apa sih
1: arene?
0: Iya iya iya.
1: Anane wong tua diwaneni barek ponakan sebab
0: iya iya.
1: Wong tua ora duweni tepo sliro. Tepo tepak sliworo wak.
0: Maksude?
1: Sampe keluri sliworo. Lek pancen puno gak iso nepakno wak puno.
0: Iya iya.
1: Iki wong tua gak kena diajeni. Wong tua tuas berapa kakean nampas. Iwak usus iwak limpo tua-tua usus e metel. Ayo man. Arep apa mare wong kaya jiwaku man.
0: Iku yo pengaitan iku yo.
1: Sedeng penyau tak cekel-cekel tak bentusno watu aboh irungmu.
0: Boleh wayangan ben yo. Ayo.

0: ayu.
1: Kau nunggu ya, si karepmu lo, karepmu. Karepmu ya apa sih kau nih?
0: Pernah jaring ngajak belakra.
1: Kata anu bangur kok lihat nih.
0: Saya ini dipikir ya apa wis sing disik wis sak bajek ya
1: mas. Lu gak ngono, ngomong wong tuwa sing genah.
0: Aku gak ijen man.
1: Ambek sapa kok dene?
0: Ambek anu, ambek dulur beno.
1: Lho, dulur beno sih? Dulur sing di mana?
0: No, di dulur tangga.
1: Enggak duwe mek ijen.
0: Dulur papat 5 pancer.
1: Oh, elek tumpek maut ta ya omongmu.
0: Lah pancer 5 kok lak nyuruh man.
1: Lah lah pada duduluran iku.
0: Iko apa man ono Jawi.
1: Lho, ono Jawi ya sih?
0: Jawi prigen.
1: Jawi
0: apa?
1: Lah jopo. Dulu wedok ta lanang yo?
0: Wedok.
1: Lah lah apa?
0: Dek, dek resmi ini, Dek.
1: Paran kok dite kon metu jamino. Para dal
0: wong. Ini Bu, ning, kene aku yang nyeluk ini ya, Bu.
2: Lho. Baru ngono peno ngitung teko njopo yo enak yo.
0: Iku mah gak ngitung, karepe ngajak wayangan. Iki mang.
2: Kowe iku mau wayangan, Dek.
0: Yo, lek opo wayange buta terong.
1: Kon ora opo kon ngono.
2: Iki buta terong e mau. Cocok panjene.
1: Iya. Lho lho lho. Eh, kon mang nemuno ndi ndredil iki. Masalah le.
2: Aja sembarangan ngilono ndredil ya, masih ngene seksi to, aduh.
1: Nelu aku kak. Lek cara wong Lamongan kak iku pantes.
0: Soale tau krungu jare jeneng kono biyen Bangka.
1: Ngawur ae. Waran jenengku Bastol. Baskom. Bantal. Batu wong kene lho. Loh, aku takut ya. Arek iki ganti duit arek. Gak mampu wekne.
0: Lah ganti duit apa?
1: Lah napa seweke cingkrang klambi cingkrang. Iku lho, eh. Kok tak eling no nek
2: kenal. Iki sapa, Kak?
0: Loh. Iki pamanku ning.
1: Loh, loh.
2: Lho, pamane peno.
1: Udele bodong.
2: Ya terusno ya, Kak ya. Terusno nek menghina ya, terusno. Kok tenane tak sotok peno ya.
1: Masalah.
2: Masalah irunge koyo jambu.
1: Ndalah lho, cinem meneh kon. Delek model kaya ngene lho ya apa iki? Nek kon nek
2: blak-blak kok arek sing gelek nggowo iki Pak. Aduh, iki dadi nek nyeluk bapak peno.
0: Paman.
2: Oh, paman. Aku melok nyeluk apa ya?
0: Ya anu,
2: mbus. Nyeluk tuan apa nyeluk paman ya?
1: Aja tuan. Kang nyeluk tuan sakno wong Italia kene.
2: Modele kaya kaya wong barat
0: tua nyeluk encik.
1: Wah, kok iku kawur ae. Paman nak, paman nak.
2: Oh, paman itu lho sampean.
1: Nggih, nak.
2: Tuwek-tuwek cek etes
1: iki. Aduh.
2: Kok gak menangi jaman nome biyen?
1: Masalah re.
2: Kok iku biyen jaman nome nututi aku, aduh kawur lung kene dhek dhewe.
1: Parekan. Kok iku nek ngomong tas-tas-tas-tas. Rumah asamu lho potonganmu koyo beklen. Punter gak punter, bengkong gak bengkong kok iki.
2: Lho justru iku sing enak, Pak.
1: Apa? Mbok iki sih.
0: Iki jange dadi kami tuwa ndo malung bendo kok. Lha
1: jelasen lho kan lho. Dadi kami tuwa malung bendo, wong aku dukturi gak loro nang bendo. Oh ngawur ae kok.
0: Nang malung bendo iku nunggak ya apa?
1: Lho nunggak ya apa? Ya i.
2: Kak Delo.
0: Ya apa sih?
2: Boleh ana aku gak diakoni kate dadi apa? Apa mau? Kami itu
0: wo,
2: ese nambe aku.
0: Gak apa-apa kak.
2: Aduh.
1: Aduh terus. Tolong ibu bang, seorang dia tolong.
2: Pamane peno esin.
0: Iya, gak apa-apa.
2: Mbok nek dadi ku bener ngono bae gak esin deh.
1: Iki arek endi iki?
0: Iki arek ikan apa? Ikan cucut mandi di laut.
1: Kok kan ikan cucut mandi di laut?
2: Ikan sepat.
0: Ikan sepat. Enggak
1: asale, asale pelairane.
2: Aduh. Takon anu iki.
1: Asal
0: asale.
2: Aduh aduh.
0: Asale.
2: Kok ditelesek ngono sih lho, ati kapan?
1: Prosoku nek ngene golongane jalan ikan-ikanane termasuk akeh wong Jawa. Lah kono ngomong kok siji lang sih.
0: Mergo lek ro asale lak kate disuku nang danyange.
1: Lha pokoke nyogo-nyogo barang iku.
0: Ngenekno lek gak ada danyang gak iso.
1: Wah, ora.
0: Wis mangan-mangan ning iki lho sego-sego tarak iki sak pirang-pirang. Lho,
1: tarak yo sing kon iku.
0: Ono gateng,
1: Mas. Lho, aku ki ateng babumu ta aku iki. Ngawur.
2: Lho, tak ngono nek ana calone mantuke ya apa? Aduh, nak mantu kene nak. Mbok diujo-ujo tak diapakno di mangga no duplung-aplung utuk.
1: Lho. Arek nek ngomong bloko suto arek. Dari calon mantu.
0: Penak mbek Buk Marlina kok koyo mote iwakne.
1: Tak ngono. Nek aku duwe mantu iki rong dino lekrek. Temenan.
0: Gak kaitan lek bakal panjenengane lek wis dadi tambah.
1: Tambah kurang ajar.
2: mantu ngono gak telu pamane peno kok koyo ngono
0: iki wong seni iki Bok masing.
1: Lho iya kok seni aku
0: tau nang pinggir tembok.
1: Cendela apa iki kula?
0: Ngedong.
1: Oh iya tak mawur ae.
0: Lah ngedong meneng.
1: Sik sik lho. Kenal barek iki nang dino?
0: Eh?
1: Kenal barek iki nang dino?
0: Tas Mang, tapi suwe aku luruh.
1: Yo
0: kenek iki Mang.
1: Kenek ya. Iso. Katut Mang.
0: Kenek 200 kok bisa. Kok becak sing bayar aku.
1: Iku gak ada tok ae. Ngono aku jejek lho. Lho. Kita mah jejer
2: nggak wes. Paman kok jejak-jejak ngono man.
1: Lo
2: masih gadai marah tua penuh dak paten aku. Ini man, pesta di cara nenek wong lanang iku sing ragati. Aku sing bayar lah, toro wong wedok. Prei mau wonde masih dak kenal wong lanang dak bidur nak.
0: Mulan ini masih penuh digablok tenang oyo, gak sepiro
1: gue
0: gue gak sepiro terung dino baru mengingin.
1: Ada kena ngomong sak tangan-tangan ya dengeri.
2: Ojo kaget man, pagi nengin nih sor mejo no ulani.
1: Cok deh.
2: Ojo gelau tadi cara nih deh.
0: Jadi lanti lele mau kino mati.
1: Cok.
0: Perangan sih kerangan.
1: Perbelas kau dulu tak nak. Nabi bang tua kau ngono je wani nih kau nih. Oh, pona. Bersusah
0: lagi. Saya ini ya, Man. Saya ini wis padha anu padha iso ne ya.
1: Iya, iya.
0: Iki mari tabuhan ini wis apal.
1: Hmm.
0: Wis separuh mbok kabeh apal. Lah iki mang ajare ini perlu nih kate ngetes peno.
1: Tapi
0: ono tes pena.
1: Ya apa? Ada tukang anim, ada tukang lampu ae kon niku.
0: Wis nek terus ta peno.
1: Prosoku ya lah ya. Kon niku mang tak sanjung-sanjung. Tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Heeh. Tak tak mule-mule mulai gue bekakas kau yang ini.
2: Kau siapa kan itu? Masih bekakas kau yang ngeten sedep maman.
1: Sedep?
2: Oke.
1: Kata keramas tu panila.
2: Sampai pun ngeten je. Mau ngilok no jare udele ketok sawe cekak. Penyen dibikin begini ni.
1: Dibikin begini mi. Aku terus mi. Ya apa saru pedus aku mi. Mi.
2: Aduh, malu tua kolot iku. Nek nurut sampean man ge, gawe sewe bong robong, lambi bong robong. Lah gak ketok awake do. Ya. Kapan payune, Dik?
1: Sak kene iku ya mesti karep iku.
0: Perlu ngetokno caplai.
1: Nek prosoku lah ya, paman biaya kon wis cukup sampe.
0: Kapan?
1: Duh, kan iku kapan sih?
0: Apa?
1: Kon wong akeh iki biaya kon sak menake.
0: Kon drungono wong akeh lho ya ngene.
1: Lho wis ta.
0: Sawang anakku jakane peno-peno kucing rembese gak duwe.
1: Ya apa gak rumangsa kon
2: iki? Aduh lho, esen. Esen ono aku pamer.
1: Lah kon duwe pengertian apa sebabnya kon tak sekolahno? Supaya besok dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pincang.
2: Ayo. Paman apa iku lho, aduh.
1: Wah, ora tak lho.
0: Wis ngene, Bu, ya.
1: Wis apa iki?
0: Tak jaluk krelan peno ya,
1: iki
0: meja kursi sak ditokno pisan, kok ono wong anyang barang ya.
1: Lho kon kenapa to kursi?
0: Gak ono ya orang ngrengeng lho. Gak ono wong iki.
1: Gak ono.
0: Ono mang aku kurung julajuli kaitan.
1: Iya,
2: Mang. Tapi anu ya, mamane peno pinter lho lajuline ya.
0: Oh, lajuli pinter. Entek kendang pira?
2: Kula rada mboten iso.
1: Oh, belajar.
2: Nggih, sampe najari nggih.
1: Iya, tak belajari.
2: Tapi pun mendeli ngoten kula wedi, Man.
1: Ora ele lare iki konyane.
0: Iya, wedok kaya kucing e.
2: Wong kaya iwak tompro e mecicil terus.
0: Sing saiki tul jane.
1: Iya, iya.
0: Masih enak gampang-gampangan aja.
1: Iya.
2: Oh, lagu tul jae enak nggih, enak niku.
1: Akhirnya enggak iku.
2: Apa malih kaya model dangdut niku nggih.
0: Se udik nirungmu, Man.
1: Lah apa kok niku? Wong irung diutik kok dak.
0: Duduk nang niku.
1: Iya, duduk ne.
0: Iso sih, pernah tul jae enak iso.
1: Eh? Iso. Rasa kaya lali ya eling aku ya.
2: Lali. Ya to lo. Ya apa nih aku joget bi pamane peno nyoba. Iya, peno yo ndok iringan aku dep-depan ngono. Dadi cek rada asik ngono.
1: Ya. Apa joget be iku?
0: Ya cek asin, Man.
1: Cek asin no.
2: Cek asik. Asik.
1: Iya, ayo.
0: Tuh, asik karo Bakri.
1: Oh, lah masa kera kon niku. Asik Bakri kon ngomongane. Oh.

0: sing apa emang lo?
1: Iku mang tol Jaenap.
0: Lo tol Jaenap. Tol Jaenap lah ngono
1: Jaenap. Aku mau sekali situ bari aku enak rek tak dilereno. Tuku selop barek celana. Tuku tape mek setali.
0: Oh ada enak iki.
1: Tung terop paman mesti ono. Gak gelem oleh nek gak dipinjuk.
0: Aduh, arek ngemin, ngemis. Ngawur wae kon niku.
1: Wis ta iki lho, enak sing sing kari iki mang jane ngono. Montore nek mlayu ngetan. Mangan krai dicampur ketan.
0: Ayo tan.
1: Umume paman yo rabian sing kari iki oleh trek gandengan.
0: Trek gandengan.
2: Tapi menyene cocok. Pamane pernah aku nek delok kaya ya apa ngono ya.
0: Apa sih?
2: Pintel main mata.
0: Aku delok kon sepet nah.
2: Ada sepet tanya ndet.
0: Anane aku delok kon mantuk saya gak ono wong lan sih.
1: Kok ngawur. Putih-putih ngetan irenge ngulon.
0: Gak meliru. Ngawur ae
2: kon. Ya napa man? Nek kula kale catolo cocok napa boten?
0: Iya, Pak.
2: Terus sik takon.
0: Awakmu lek karo tolo ta?
2: Kula kale catolo cocok napa boten?
0: Rasane ati cocok, tapi aja muli rene kon.
2: Lho, masih kula nggih penten purun, badhe ngukut sampean do dak kira mah.
0: Masalah rek, durung kei mangan apa-apa ta
2: kok. Kula mangkon dengen sampean, setengah hari kukut kula ten sampean.
1: Tapi lek ngomong sing rada banter lono kene iki rada dublet.
0: Kang sing duduk sapa lho?
1: Lho lek ngomong lah mbek irunge manduk-manduk.
2: Tapi catolo iki kari siji iki panjene pamane peno ya.
1: Wis kari sito iki.
2: Sakno ya.
1: Domo-domo mati ning besok tak panggang.
2: Nek ngono.
0: Panggang kadene.
2: Nek ngono Cak Tolo nek peno sito dadi be aku wis melok awake dhewe ae.
1: Yo iki bapak engko dikongkon-kongkon ngansu kuat iki.
0: Kata lah. Eh, tak ngono iki. Kacung-kacungmu aku ini, ngansu.
1: Kalian bantu di sini lah, gak apa-apa, Man.
0: Gak sudi lah,
2: ngansu. Duh, gak ngono, Man. Tadi tua-tua nih, dulur, ngoten lu.
0: Oh, ngono, ta. Ya,
2: ya. Cak tolo tanggapan. Kulo tanggapan sampean sing tunggu oma.
0: Iya, iya,
2: iya, iya.
1: Besok, umba-umba. Nah.
0: Apa nih? Kan itu aku tukang penatu, umba-umba. Ngabur lah, kan.
1: Jadi, ini aku tukang penatu.
0: Bisin lah, gak sedih kok.
1: Tanahnya kari ombo, kode.
2: Tanahnya sopo, Kak?
1: Iki tanah yo.
0: Tanahku.
2: Oh, tanahnya paman. Mana ke?
1: Sing tanduri tebu nang Sidoarjo ku.
0: Dek sapa?
2: Enak Kak, kari ngedegi. Wek sapa? Duh. Rasaku weke pamane peno, duh, tua ngethu awake aku.
1: Tapi muni ngene, doro iku loro.
0: Loro, doro sak judu.
1: Ya tebune mburi kurang tempe.
0: Yo. Gak ngono ku nang.
2: Lho, iku pabrik ta?
0: Kadhe gak tebu kok yo ngono ta no.
2: Lho karuane men peno nek duwe tebu enak. Kula lak dodolan ta.
0: Eh dodol apa?
2: Lho, lho masih wong wedok ngene sregep nyambut gawe man.
0: Iya.
2: Wis tak gak kecewa sampean duwe mantu aku.
0: Waduh tepat. Iya iya iya.
2: Kok dodol apa iso aku?
0: Dodol apa nak?
2: Dodol celana peno yo iya.
0: Kalau gak dodolan kon pembersihan kon niku.
1: Lho paman dirubung lalat.
0: Iki titik lalat iki ngono. Ndak ndak.
2: Ojo nemen-nemen lo sano do aduh.
0: Wong kadengan kadene lalat. Ngawur ae kon iki.
2: Tapi nek ndelok modele paman iki dak kira akeh mangane ya.
1: Kok modele kok 4 bocu papat.
0: Aku lu gelak tirakat kok mangga pete akeh kok.
1: Kok tau mangan iku ngene dipangan kono.
0: Anek kok dadi bojong kartolo ketepaan. Adik jiwa-jiwa seni.
2: Duh, tak ngetan.
0: Ngetan ya sih kan ibu.
2: Duh, ngetan.
0: Kartolo termasuk seniman, kok seniwati.
2: Iya.
0: Bisa ya, enak-enak kan.
2: Duh, enak.
1: Apa?
0: Senewen.
2: Terus aku tadi bintang film, tadi senewen. Duh, cok ngunur lah, man.
0: Bintang film gak iso, bintang tujuh kan ibu.
1: Tapi ini ngendang enak nih.
0: Duh, iya.
1: Ngendang. Ada
0: kendang.
2: Pinter ngendang.
1: Lu tau ngendang.
2: Aduh.
1: Keplaane sih, kuantri.
0: Kuantar
2: keplaan. Nek ngunur, cok lo.
1: Tau keplak kiri. Tau
0: lagi, nek ngomong kaitan enak lo. Bukasannya bumbeli kan
2: ibu. Enak, cok lo.
1: Ya apa?
2: Nek paman iki peno pintar ngendang, aku gak ada ngebon wong liya nek ambek ben.
1: Sikia
2: iki. Tadi enak keluarga seni ya.
0: Iya iya iya. Tapi
1: ngegonge wo bolak-balik lopat.
0: Tak ada markas ana po. Lopat lopat apa ini?
2: Nek delok modele duduk cekelane gong Cak Tolo iki.
1: Tak nyekel gong nyekel pacul lae ben.
0: Nyiter nyiter iso aku nyiter.
2: Lho nek nyiter iku kan ok maning ngene pola latihane nyekel dhuwit soalnya.
1: Lho dhuwit apa ngudili jago.
0: Ya ampun ae lo. Wah kau ni ku
1: is ini saya kira banyak ni pernah ki iso jula juli man.
0: Iya iya.
1: Ulang ngarep kira nak tim kacaman yeah. Jopo Wong Liyo.
0: Kau nak tim kau apa sih?
1: Dekar sih.
0: Apa tim?
1: Kau lah nu pelawak Wong Limo barang kau.
0: Oh iya iya nak gini aja sih nak gini.
1: Iso tak no?
0: Iso jula juli.
1: Pelawak iso.
0: Lo iso melawak ni. Aku termasuk iyo,
1: ngomongin aja kayak pelawak.
2: Paman ni penuh ku masih gak melawak gini kau yuk pelawak. Mulane aku malah cocok kah. Iki sak dulur ki seniman kabeh. Kok butuh kendang ya kongkon kendang. Butuh dagel dicoko dagel tak. Digandeng nobik malah harus duit tok engko iku wis.
0: Enak wis.
1: Tanggung tak disik panjere mur.
0: Wis gak panjer loh, kok digote panjer lah. Pesen kan ngudu nang ngawura ya.
1: Jelas juli.
0: Eh jelas juli teh.
1: Iso.
2: Lho la juli ku gending opo?
0: Jawa Timuran.
2: Oh Jawa Timur.
0: Iya.
2: Lho nek gak iso aku ya.
1: Iya belajar.
0: Belajar sih kan itu.
2: Nek meduruan aku iso.
0: Lah iya.
2: Tapi paman penuh ya harus menyesuaikan diri mbek mantu. Saman meduruan ngono lho man. Sekali-sekali bi aku ngono.
0: Oh iso.
2: Cokean ngono.
0: Oh malah kekek ta?
2: Iya cokean.
0: Oh cokean. Iya. Cokean.
2: Yut yut.
0: Eh yut coba.
2: Aduh.
1: Iya iya man.
2: Iya ada iya lho.
1: Ngomong jambe mendelik ta?
0: Iya tar ini.
1: Ngomong kok. Dinggak sih. Dapetan.
2: Aja lirak-lirik po oman. Pamane penuh meneng-meneng ngitek sikil.
0: Oh, sing ngitek sikil ni sapa?
2: Oh, kok gawel-gawel ngono to. Ajar kenal sikil didek.
1: Si ayo, si limone. Lah.

0: Kalau wong ati susah, irung tambah sak penduk.
1: Itu ngomong nek ya aku kok pulang aku.
2: Ya man ya nek tibogong lo enak ngono ya.
1: Iya.
2: So, set klesetan ya.
1: Isan kur ngono.
2: Benang wis cocok de mantuaku man.
1: Cocok. Ah, tapi tak tanor rong dino telung dino sampai seminggu nek kok tak dipecen katolong lu bunuh kene. Dia penyakit ABC.
2: Loh, ya ngono man.
0: Wis ngene ya. Ayo mangan-mangan bantal.
1: Ayo saya.
2: Teman-teman ya.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan. Hong ulun basuki lenggeng rayu rayu kang samyo pinanggi. Nawilujeng dalu dulur-dulur kula sedaya kakung sumawana putri ingkang sepuh mewah ingkang anem ingkang wonten etan ingkang wonten kulon ingkang wonten lor ingkang wonten kidul pinanggi malih nika wonten ing adicara gerdu prompat patrol udara lan iki sing jatahi kemit kula cak pentol. Nggih, pamuji kula, mugi-mugi dulur-dulur kula sedaya kabeh mawon menika tansah ginanjar seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Nah, dinebihaken ing balak sengkala sarusiku denda cilaka. Seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah. Lha iya ta. Anjing lesi wonten ing dinten menika dinten Jumat Surya kaping 17 wonten ing sasi Juli warsa 2026 menika lesi wonten ing dinten Jumat Kliwon malam Sabtu Legi. Nah iki kula pas anu kipet sampean. Pas piket kok kliru kipet niki tunggu gerdu. Nah ini kok kagem penjenengan sedaya ingkang badhe nderek jagongan wonten gerdu prompat patrol udara menika kula sumanggaaken mawon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tas pundi kabare, Cak?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tetap ganteng.
0: Wah, tetap lo ganteng jelas. Kisut
1: jenggih, jenggih. Tak boleh mana?
0: Pendungan ini durung nombornya di oma mulai satu jepret karet pentil loh.
1: Liwat buri.
0: Lu ingin nani liwat buri tambah dicepai gagangi. Ini ku nopo boleh harani.
1: Nopo mbak.
0: Cagai. Ini ku lo ganjeli lawang.
1: Oh, seloroan iku ap.
0: Enggak sih numpang ten lawang nih, genuak lawang nih lo. Malah didedepi mriku kok.
1: Ora usum saiki ngono ku.
0: Lho, omahku usum nah. Omah sampean kutit, omahku ndesit dari.
1: Oh, tambah aku ditonjok ora dikono-no.
0: Ditonjok kaya wong kate duwe gaya. Lah ana wong duwe gaya mesti ana tonjokan, mesti mikir buwan. Tonjok
1: akeh ambe alu ambe apa nek nonjok.
0: Nggih, alu, alu disendekne. Pripun? Dalem ngene, monggo monggo bae monggo.
1: Datem Bu Pandan. Pak Bambang.
0: Nggih.
1: Sing wonten rembun riko.
0: Mas Oke, anu Mas Eko.
1: Bu Titi, Bu Titi.
0: Titi, Titi. Lho
1: cacake pun munggah Bu Titi.
0: Nggih, Titi, Titi pokoke dadi akeh.
1: Ewang ana patol aja ndelok horek kae.
0: Wong sak niki niku usume pundi-pundi horek kae.
1: Ayo ku wabeh horek kabeh ya.
0: Nggih.
1: Anggeran dong.
0: Horek.
1: Pun kagem sedaya mawon.
0: Ngeten nah, nggih.
1: Wis lagune sing ayem-ayem koyo gerigi sing ngerok-ngerok no ora apa-apa ya.
0: Oke, wis pokoke kula golekaken.
1: Wis ngono ae, mugi-mugi jenengan diberi kesehatan, rezeki ingkang barokah.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun menika kagem Bapak keluarga besar Bapak Widi, Bu Widi ingkang wonten Merjosari ya, jantenan. Pokoke nggih. Yamin iki apa meneh iki malam-malam Jumat, ngoten iki awake kudu betah melek. Nah, niku kaya unen-unen

0: Sat nyangking bokor kencah nane suaraku nanti wis koe karen-karen menika wilujeng daluki kagem panjenenganipun Bunda Riatin. Wah jan ya nek sapa sih iki nek kok kepara dogono suarane ne. Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Lah bose megap-megap bareng ngene iki.
1: Lek megap-megap ngoten niku berarti mboten patek nyambung.
0: Oh, ngoten nggih lek megap-megap me ora patek nyambung, Mbak Widi.
1: Sugeng dalu Pak Widi.
0: Nggih.
1: Abah Widi, Umi Widi.
0: Ah, Umi lek situk lek loro malah ndonga.
1: Umi. Lah apa ya, Cak?
0: Ngapa? Ora lapo, ora ula-ula.
1: Wong mandake suara tengi kok dipamerno.
0: Lho ya ora ngono, ya sanjane ya wis arep tengi arep apa aku ki ya penggaweanku dodol suara, suaraku kudu tak pamerno ngono lho, Dit.
1: Ngono ta.
0: Lah iya ta. Dit.
1: Tot.
0: Oh kabeh-kabeh nyeluk Dit apa ti aku yo Dit.
1: Ya Dit.
0: Embo. Amin. aku le eling iku jan. Moangkel sumpah.
1: Aku le eling.
0: Nganti dino iki aku isih mak lap-lapen ngono ku moangkel karo Wiswoyo aku sumpah.
1: Tarewangi cah le mangkel.
0: Cepat no backson sing enak sesuaikan cak. Yo tak kuwolek non doa kindaki. Judule apa? Judule akhir sebuah doa. Akhir apa? Akhir sebuah doa. Backson tak unget non tene. Amin terus blue. Ayu ngontire jembek dah.
1: Kok ono umat ngonunggu.
0: Lain yo. Aku ya
1: sih. Eh mari ngene lek katene maca puisi meneh ja. Golekne backsound sing kaya tek Buriatin iki lho.
0: Aku iki sakjane tetek golekne ku kok Buriatin ya lagi gak mentol lho. Esuk Pak Iswoyo ya duduk wong bain-bain Akung Iswoyo. Amin. Wah tak rasani. Wah ngrungokno buah ora. Pokoke mangkel.
1: Aku lek eling ngono ku jan mentolo kate ngobong menyan tak sumetik.
0: Menan, ngono ku karep aku tak wales wis mlayu. Aku langsung gawe anu. Gawe apa puisi pisan. Nulis set. Akhir sebuah cerita.
1: Wassalam.
0: Ora, begitu backsound diunekno karep kate muni tamat. Aku meh ngono tok lho. Udah wale bahasa Inggris ngene backsone wis muni aku langsung muni the end. Gak wong
1: suara digiyetek nek the end.
0: Heeh.
1: Mate kono ngetui pire lek mlayu ayu ngalor apa ngulon apa ngetan ya mayu.
0: Oh mlayu ngetan oleh teko kene terus mari yo nuwun sewu gawe kolor ya mek tangane situ goceki kolore kuwatir melotrok paling.
1: Sensi tu ngajai tolor, sensi tu egalai anu gajali sirai singgilat kepanas.
0: Hey, kau leh, wek ngawur toai, wong mireng no.
1: Bapak no cek ngapo, tena aku jalan. Wong tak kena apusan isu-isu.
0: Ayo, ono mana aku ni malik duit awal sebuah pertemuan. Backsone muni aku mek. Hai.
1: Iya engko tak gawe no. Jawaban dari awal sebuah pertemuan.
0: Hai. Ngono ta.
1: Hai juga. Gara-gara wong siji koyo ngono iku.
0: Lah iya.
1: Ya nyene cak ya. Lek isu-isu wong nyene ya jarang-jarang Pak Isu lah jarang sih ketemu Caca.
0: Jarang aku yo jarang. Isu yo ya, jarang.
1: Lah iya tadi dulur wedok iya seneng ngono tak rungokno temenanan.
0: Iya, kaitane gayenge gak ilok-ilok.
1: Lah iya lah kok dihapus sih sak nemen-nemen ning ngono ku sapa ra gregeten.
0: Amin.
1: Kok ngono langsung ilang. Ben jan ora tanggung jawab.
0: Ben kidul nanti tak konokno ben.
1: Terus aja.
0: Heeh, cek ngeplak-ngeplak. Coba mangko sampe ke gowo turu lek gak percaya takono Cak Wito lho. Sehat ta Cak Wito jamen Cak Wito.
1: Cak Wito sehat ta Cak. Sugeng dalu.
0: Nek buruk bundar yatin barang.
1: Iya Butin selamat malam.
0: Selamat.
1: Iku lho Abah. Abah Widi mang dungaren ya meneh.
0: Ya paling ya lek wingi gak kober sok lek wingi malam Jumat. Amin amin pokoke.
1: Lah cacake wingi ya malam Jumatan ta malam Minggu ngono lek cacake.
0: Apa?
1: Wingi ngono cacake malam Jumat apa malam Minggu?
0: Aku wingi ku malam Jumat kliwon. Lho iki aku ritual aku.
1: Oh, mangkane, Cak.
0: Ritual horek.
1: Aku sing krasa lek ngene.
0: Wo yo, yo ta wong base yen aja kono.
1: Lah mangkane. Lah nyong aku lho. Mlaku nang mburi nang pawon, horek.
0: Heeh.
1: Nang ngarep horek.
0: Heeh.
1: Mlaku nang kamar wis timi-timi isek horek
0: menawa. Iku ora perkara aku, Ti.
1: Lajarannya wingi malam Jumat kliwon.
0: Iya, tapi pokoknya le awakmu obah horek iku ora perkara aku.
1: Lah terus
0: perkara kegedhen.
1: Mosok aku sing gedhe.
0: Iya, iya.
1: Wingi lho sak tak timbang.
0: Pira-pira?
1: Wingi iki mek 50, Cak. Aku ya ora percaya ta ya.
0: Ya.
1: Nong masuk mangsak meneh gedhe nek kok 50 lek korupsi men timbangane.
0: Heeh, tibake.
1: Aku ora percaya. Bakno baterene entek rusak.
0: Siji iku nomor loro iku kira-kira timbangane iku purike.
1: Anu dol iku, Cak.
0: Heeh. Tunggali timbangan. Tunggali timbangan ning omah yo.
1: Iya nganggur.
0: Oh ya ora, ya ora nganggur lek nimbang sing kacamata sik nyang.
1: Oh. Duh, sing kacamata niku nggih timbangan pisan ta, Cak?
0: Timbangan niku. Ya timbangane sebelah sing gak kacamataan niku.
1: Sing dhuwur?
0: Heeh. Wis, lek wis kenek ngono
1: ku. Ya timbangane pisan.
0: Timbangane iku lek genok siji genok loro aku sing jomplang ngono lho.
1: Bayangin mangkane kok tak was-wasi kok dongaren aku ngias rotok-rotok heran ngono lho ya jane ngwasi wingi
0: biasane mencetat.
1: Lah iya iki kok koyo nyelingkru ngono koyo keweden lho modelane.
0: Wah awak kena aji kul nenek dadakno.

Nggih, para kadang suno budhe ingkang satu bagyo mulya ingkang satu kinurmatan. Nggih, lelagon mamundhutan sampun ngaturaken kula wau. Wonten lagu apa mau sing kawitan mau? Mau kok lali. Menurutku saat ini pun lelagon ya kuwi ingkang ngongko kali mau apa lagune mau judule ora keliru iki mesti bener ya kuwi aku lali. Sambung wenci delu le. Wah terus dibajutke lagun wulang-wulangun. Wah dijantenan tentang apa itu harapan untuk selalu bersama. Banyaknya lagune arek nom-nom iki ana. Lagu ini orang tua-tua kaya aku is pokoknya harapan ini rukun dan sentosa. Seminimal ngoten nggih kagem niki Umi Widi so kagem panjenenganipun Bunda Riatin Cak Wito ingkang tasih nyawiji kanca-kanca ingkang sak menika ugi wungon wonten pos Kamling sak dawane Erwin 6 kula ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng patrol kemawon ya, wong biar ngarani kemit. Nah, ini ya tak nganjani sekolah gini. Pokoknya perlu ini apa sih, jaga keamanan. Kaya gitu kan, turu gerdu bantal kentongan, wong perlu ini jaga keamanan. Nah terus ya, turu gerdu bantal kentongan itu ya wis. Terus les ngono wong pegel kabeh. Lagi ambil nampak niki lengerani awak dhewe jagongan mumpung niki dina niki Jumat Kliwon malam Sabtu Legi niki enten unen-unen niki wau aja turu sore kaki. Nah tegese awak dhewe iki gak oleh turu sore-sore. Nah iki kok ninine ora kok kaki niku wong lanang. Nah tegese aja turu sore niku. Sore niku wilayah suruh. Nah, awak ing dhewe iki gak oleh turu sore tegese terlalu dini. Nah, contohnya kaya ana unen-unen ana pangimpen gayuh kamukten sajroning impen kang kesoren nila niki. Awak ing dhewe niki pada saat niku surup. Nah iki kudu tansah waspada tegesing tangi tergesing bangun iki bangkit iki membangun kewaspadaan untuk mencari tahu di mana wilayah surup kuwi mau. Mula unen-unen surup iku awake dhewe kudu sumurup nganti apa iki tegesing wayahe sumurup. Nah niki wayahe pemahami sumurup nika weruh. Sumurup nika memahami ya, mergo surup niku wates sing padhang karo peteng. Nah, mamulan yang gono gini bijan biyen ini lek surup-surup ni bocah-bocah lek sak umur kula ngeten iki biyen iki sik menangi terus digoleki karo bapak mak e ngon mlebu omah nika. Aja turu sore kaki. Nah. Amarga nek dewa nganglang jagat. Nah, yen nek dewa nganglang jagat niki tegese dewa nika apa ya energi ilahiyah. Nah, nganglang niko ngubengi jagat niko wis ngarani. Nah, ada sesuatu yang positif. Nah, mamula awak ing dhewe niku lali-lali lek surup iki kon mlebu omah tegese awak ing dhewe kembali kepada jati diri, kembali kepada rumah kehidupan. Lah rumah kehidupan ning awak ing dhewe apa rumah kehidupan ning awak ing dhewe niku nggih diarani jiwa utawa peri kemanusiaan niku mau awak dhewe niki kudu balik kepada jati diri manusia yang bertuhan. Nah niki karepe kaya ngono elmune mung kepatuh karo taat. Nah lek jarine Umi Widi iki diarani takwa dadi pribadi sing mutakin. Nah dadi pribadi sing mutatakun nah kuwi tegese isine patuh karo pratunaning Gusti. Anggone ngangang jagat dewa niku wau nyangking bokor kencanane membawa wadah. Nah yang berkilauan apakah isine wadah iki mau isine wadah iki donga tetulak tegesing donga niku wis ngarani tetulak nika tulak balak. Nah niki kanggo sapa? Kanggo wong melek sing sabar nerima niku kula jarine ngono jarine
Ah, ya wis udangane pokoke awake dhewe ayo dadi anak sing berbakti, awake dhewe niki ayo eling purwa ing diusinane. Nah, ngabekti marang wong tuwek sing dadi pangeran kang nyoto ben kaya lagu kang kate tak puter iki.

Dan Mbah Mundutan sampun kula aturaken menika kala wau. Mugi-mugi sedayane amin buhi sukurna ning panggeri panjenengan sedaya. Lan karawuhan kula sinaosa namung lumantar getering swasana ingkang rumambat ing gegono. Lumantar gelombang FM 100.3 so AM 801.1 kHz menika saged dados rowang, saged dados mitra panjenengan anggen sami wungon. Ana sing wungon iki njaga keamanan, lek-lekan ing gerdu-gerdu ing pos-pos jaga. Nah, bapak-bapak polisi piket, bapak-bapak kuramil tentara ingkang lagi piket, bapak-bapak hansip, hansip iki jaman biyen, jaman saiki sebuti apa ya? Yang lagi jogo dan pos Bali Desa nopo dan bundi kemawon, dokter jaga, suster jaga, so kadang-kadang kula para pedagang dalu yang wis toto cawis dagangan arep digonang pasar, mu pasar Karang Ploso, mu pasar Batu, nopo pasar Pujon Mantung, pasar Induk Gadang. Mugi-mugi lelakon dagang kang kalau kawula aturaken menika saged amimbui daya semangat angin panjenengan menika mangkarti. Para kata sudah budaya ingkang satu kinurmatan wonten lagun wali menika ingkang badhe katuraken ya. Sinambi panjenengan manjagi, langsung dijagi apa ya? Ya yo mbuh. Menika wonten panjenenganipun Mbak Uut Salsabila ingkang badhe ngaturaken Merapi Merbabu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP.

0: Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pemiliknya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

sangat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Jumat 17 Juli 2026 kami hadir menghiasi ruang dengan Anda mulai pagi, siang, dan malam hari ini. Akhirnya dari Candi Panggung 58 segenap kru yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami pamit undur diri dengan harapan jumpa lagi esok melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara lewat frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancinipun Adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.

0: 105,3 perempat RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir ya menemani Anda dalam program Cahyaning Ati. Edisi di hari ini yang mana kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita ada Ustadz Dedi Abdullah Tilu MPDL. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang, Mbak Yaya.
0: Wilujeng enjang, Pak Ustadz. Pripun kabare dinten iki? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah wa syukrulillah pangestunipun.
0: Alhamdulillah. Masya Allah bisa berkumpul lagi di pagi hari ini nggih, Pak Ustadz. Berjumpa via udara. Memberikan tausiah pagi di hari ini yang harapannya dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian ngeten niku.
1: Amin.
0: Dan di hari ini Pak Ustadz nanti akan membahas sebuah tema yang mungkin bagi sebagian orang masih asing begitu ya, dan bertanya-tanya iya. Apa itu uslah dan halwat di masa kekinian seperti itu ya. Baiklah. Dan nantinya Pak Ustadz kita bagi menjadi dua segmen ya. Untuk segmen yang pertama nanti Pak Ustadz memberikan mukadimah terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, nggih?
1: Insyaallah.
0: Baik, luar biasa, matur suwun sanget. Dan pastine pendengar panjenengan nggih saged gabungan nggih di pagi hari ini. Monggo silakan, nanti yang mau gabungan bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081555569103 ngeten niku nggih. Monggo Pak Ustadz, kita mulai dengan memberikan mukadimah terlebih dahulu nggih, yakni dengan topik kita pada hari ini terkait dengan uslah dan halwat di masa kekinian. Monggo Pak Ustadz.
1: Matenun Pak Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Para pamirang ngaji pagi Cahyaning Ati RRI Perempat Sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita sakit kembali bersua melalui udara untuk kali ini kita mencoba untuk sedikit membahas ini mengenai uzlah dan khulwat. Uzlah dan khulwat, apa itu uzlah, apa itu khulwat? Tentunya kalau para pamireng ingkang mengkaji tasawuf atau aktif di thariqah menika mboten napa nggih mboten asing nggih dengan istilah uzlah dan khulwat. Tetapi kagem para pamireng ingkang masih asing dengan tasawuf, dengan kajian-kajian tasawuf, maka pertanyaannya apa itu, apa kuwi uzlah, apa kuwi khulwat? Jajan apa kuwi? Isu-isu waya sarapan disukui jajan uzlah ambil khulwat. Senes jajan nih kong ya. Nah, kalau kita temanya kali ini adalah uzlah dan khulwat di masa kekinian ya, karena uzlah dan khulwat kalau di masa lalu adalah hal yang tidak asing ya. Tetapi untuk masa saat ini uzlah dan khulwat itu walaupun terdengarnya asing, tetapi seharusnya kita lakukan, terutama di akhir-akhir ini. Apa itu uzlah? Apa itu khulwat? Kalau kita ya gampangannya buka kamus besar bahasa Indonesia itu ya. Jadi uzlah dan khulwat itu sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi uzlah itu artinya adalah kalau di KBBI itu pengasingan diri untuk memusatkan perhatian pada ibadah kepada Allah. Jadi mengasingkan diri supaya apa? Supaya bisa konsentrasi untuk beribadah kepada Allah. Nah ini kalau di para pegiat toreko ya, itu rata-rata namanya uzlah itu di apa namanya, di tempat tempat zikir itu ya, di pusat-pusat apa untuk berzikir yang mereka mengasingkan diri, jadi tidak kerja, tidak apa begitu, untuk melakukan konsentrasi, kontemplasi agar taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun khalwat ya sebenarnya tidak jauh beda ya. Cara etimologi itu artinya adalah pengasingan diri juga. Tetapi kalau secara ini maksudnya adalah ketika kita berkhulwat, selain kita itu dalam posisi uzlah ya, menjauh dari keramaian manusia, khulwat itu artinya kita bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu berdekat-dekat dp-dp dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam posisi sepi. Ya, kalau apa namanya? Orang-orang yang uzlahnya itu model zaman dulu, nah itu menarik diri dari pergaulan masyarakat nggih. Ya, jadi apa itu misalnya? Kalau kita baca Al-Qur'an, itu di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa kisah tentang sosok-sosok atau tokoh-tokoh maupun satu kelompok yang melakukan uzlah. Ya, antara lain misalnya di dalam surah Maryam ayat 48 ya, surah Maryam ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ad a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adzilukum wa ma tad'un min dunillahi wad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya." Yang kurang lebih artinya, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku itu. Jadi ini adalah ucapan seorang nabi, yang mana seorang nabi itu mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena kaumnya itu tidak menuruti perintah Allah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu kaum itu di dalam, di atas kebenaran, itu mereka justru malah melakukan kesalahan. Sudah didakwai, diberitahu ini jalan yang benar, itu tidak mau, malah menentang. Jadi nabinya memberitahukan kepada umatnya itu, umatnya malah menentang. Sehingga akhirnya seorang nabi ini mengatakan, wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Aku akan jauh dari kamu. Sudah, aku tidak mau dekat-dekat kalian semua ini. Kalian semua ini pekerjaannya kok mengarah kepada yang tidak baik. Diarahkan kepada yang baik, selalu saja melenceng, bahkan menolak, bahkan menentang. Ini sama dengan uzlahnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu menolak. Wih, terus nabi siapa tadi itu? Kalau tadi itu, kalau kita membaca kutubu tafsir itu nih, kitab-kitab tafsir, maka para ulama menafsirkan ayat tadi itu di Maryam 48 itu, yaitu terkait dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berdakwah kepada kaum yang mereka itu ya melakukan kemaksiatan ya. Kemudian kemaksiatan terbesarnya itu adalah tidak bertauhid. Mereka itu ya mengagung-agungkan berhala-berhala kaum-kaumnya itu. Ya, sehingga kita tahu ya bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada akhirnya menguji atau memberikan pelajaran kepada kaumnya bahwasanya berhala-berhala yang mereka agung-agungkan itu tidak bisa apa-apa sebenarnya. Ya, seharusnya mereka menyembah, mengabdi, mengecilkan dirinya, menghinakan dirinya, merendahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian uzlah itu juga dilakukan ya, kepada atau oleh Ashabul Kahfi. Kita tahu nih, kisah Ashabul Kahfi. Kalau kita ingin tahu tentang kisah Ashabul Kahfi itu, kita bisa di dalam Quran itu membaca surah Al-Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi. Ashab itu artinya adalah penghuni atau pemilik ya. Al-Kahfi itu adalah gua. Gua. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang beruzlah, mengasingkan diri dengan cara memasuki suatu gua. Kenapa mereka mengasingkan diri? Ashabul Kahfi itu di dalam tradisi tradisi Kristiani di Kristen Timur ya maupun Katolik, itu ada kisah tentang the seven sleepers. Jadi 7 orang yang tidur. Nah, itu kisahnya identik dengan yang disebut di Al-Qur'an itu sebagai Ashabul Kahfi. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Nabiullah Isa alaihi salam. Mereka itu pekerjaannya apa macam-macam ya, ada yang pegawai kerajaan Romawi, PNS lah begitu ya. Lalu ada yang akuntan ya. Lalu ada yang pedagang, ada yang peternak ya. Ada yang menjadi pelayan. Jadi intinya pokoknya 7 orang lah. Nah, kemudian mereka ini mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kerajaan Romawi pada saat itu ya masih pagan agamanya, agama pagan tuh ya nyembah siapa waktu itu? Ya nyembah dewa Zeus, dewa apa Saturnus ya, Medusa begitu mungkin ya. Dewa-dewa yang kita lihat di apa film-film itu ya, film-film kuno itu. Nah, lalu kemudian mereka ini pengikut-pengikut Nabi Isa itu mengalami persekusi. Disiksa, di apa begitu. Pokoknya kalau ketahuan mengikuti ajarannya Nabi Isa, wah itu disiksa. Lah disiksanya itu enggak tanggung-tanggung ya zaman segitu itu. Ya contohnya saja sahabat Nabi Isa yang namanya Butros. Butros itu bahasa Arab ya. Kalau bahasa kita nyebutnya Petrus ya. Petrus itu adalah salah satu orang Hawari, muridnya Nabi Isa. Yang ketika dia berdakwah di Roma, dia itu ditangkap ya oleh petinggi-petinggi kerajaan Romawi itu, lalu dibunuh ya, dibunuh, disiksa, akhirnya meninggal dunia syahid dengan cara apa? Dengan cara disalib tapi diwalik. Nah, disalib diwalik. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Sampai kemudian syahid meninggal dunia. Nah, kemudian para pemuda ini yang jumlahnya 7 orang ini, wah ini kalau kita tetap di sini, yang pertama kita tidak bisa beribadah dengan benar. Karena kan mereka harus pura-pura jadi penyembah berhala gitu ya, supaya tidak disiksa oleh kaki tangan kerajaan Romawi yang saat itu masih menyembah berhala gitu. Lalu yang kedua, kita tidak akan bisa bertauhid dengan benar karena selalu berpura-pura. Lalu terus bagaimana kita? Nah, maka kita sebaiknya ngungsi saja. Ngungsi di mana ya? Wah, pokoknya kita pergilah dari sini. Akhirnya mereka itu janjian ya. Mereka itu janjian satu saat ngumpul satu titik begitu. Lalu dari sana mereka pergi ke satu gua. Ya, gua itu ada di atas gunung. di atas gunung. Nah, ketika mereka melarikan diri untuk beruzlah, ya, namanya uzlah itu mengasingkan diri. Lalu kemudian ada seekor anjing yang segawon itu mengikuti, ya, ketika ada misalnya bahaya, ada hewan-hewan buas yang mengejar, maka anjing ini akan menggonggong untuk melindungi tuan-tuannya yang jumlahnya 7 tadi itu. Lalu kemudian kalau ada orang jahat yang akan mengganggu, maka anjing ini akan menggonggong dan menggigit supaya 7 orang itu bisa selamat. Sehingga akhirnya kisah ini dicantum dan di dalam surah Al-Kahfi. Dan kita tahu kisah itu, ya, akhirnya mereka mengalami karomah, ya, mengalami karomah di mana ketika mereka sudah nyampe di gua itu, mereka ditidurkan oleh Allah sampai sekian ratus tahun itu. Lalu kemudian setelah mereka bangun dari gua itu, keluar, ini kok modelnya kok aneh gini, ya, sekeliling kita, di bawah kita itu. Nah, ternyata mereka sudah tertidur sekian ratus tahun, dan mereka terbangun dalam kondisi atau di mana pemerintahan Romawi saat itu, kerajaan Romawinya sudah beriman kepada ajaran Nabi Isa. Jadi kalau ketika mereka masuk ke gua, kondisi Romawi itu menentang ajaran Nabi Isa. Ketika mereka Ashabul Kahfi itu keluar dari gua, mereka mendapati orang-orang Romawi, kerajaan Romawi itu sudah beriman kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu uzlah. Jadi uzlah itu bisa dimaknai banyak, ya. Dimaknai untuk apa? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, uzlah itu bisa dilakukan ketika kita merasa agama kita ini terganggu ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian uzlah itu juga dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika apa? Kita mengetahui bahwasanya beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama itu di gua Hiro. Nah, ngapain kok di gua Hiro? Yaitu uzlah. Beliau itu uzlah dan berkhulwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika apa? Ketika kaumnya itu diajak bertauhid juga tidak mau. Nah, kan gitu. Mereka, Ka'bah pada saat itu menjadi pusat penyembahan berhala. Ada berapa ratus, ya, berhala-berhala suku-suku Arab, yaitu ditegakkan, ya, ditempelkan, ada yang diberi altar, ya, sekitar Ka'bah itu. Bahkan berhala-berhala dewa-dewa agungnya yang diagungkan, seperti Manat, Lata, Manat, Uzza, Hubal itu, ya, itu ada diletakkan di dalamnya Ka'bah. Nah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ini umat orang-orang Quraisy ini diajak bertauhid tidak bisa. Lalu kalau beliau menyampaikan ajaran tauhid, tentunya akan dicemooh, ya, siapa waktu itu, beliau hanya seorang pemuda, kan begitu. Lalu kemudian beliau juga melihat orang-orang Quraisy itu, ya, mereka rentenir semua begitu. Lalu kemudian mereka membunuh anak-anak perempuan yang masih bayi-bayi itu karena mereka merasa terhina ketika memiliki anak perempuan. Dengan berbagai macam kecewaan itu, beliau akhirnya beruzlah di gua Hiro sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan Al-Quran ayat pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 di gua Hiro. Jadi Kanjeng Nabi juga beruzlah ketika menemui kekecewaan, ya, kesumpekan lah bahasa Jawanya begitu. Ketika menemui kesumpekan karena umatnya ini kok diajak ke jalan yang benar kesulitan gitu. Lalu kemudian para awliya Allah, misalnya Sahal bin Abdullah, ada kisahnya itu. Satu saat ini juga bisa memberikan pandangan pada kita, ya, uzlah itu sebenarnya apa. Jadi satu saat ada seorang wali yang bernama Sahal bin Abdullah. Beliau ini kalau enggak salah kisah ini ada di dalam kitab Hilyatul Awliya itu, ya. Beliau itu mengatakan begini. berbaurnya seorang wali, waliullah maksudnya ya, dengan manusia itu bagian dari kehinaan. Sedangkan penyendiriannya, dia beruzla, berkhulwat, itu adalah kemuliaan. Lalu dia mengatakan, aku belum pernah melihat waliullah kecuali dia pasti uzla atau menyendiri. Nah, sudah, itu. Berarti apa? Kesimpulan kita, Sahal bin Abdullah ini pasti suka menyendiri, kan begitu ya. Tapi, suatu saat, dia ini melihat, ketemu dengan seorang waliullah yang lain, Sahal bin Abdullah ini, yaitu yang bernama Abdullah bin Soleh. Abdullah bin Soleh ini juga dikatakan dia ini beruzlah, sampai dia itu tiba di kota Mekah pada saat itu ya. Lalu ternyata dia ini tinggal di Mekah itu lama, bertahun-tahun ya. Padahal kita ketahui Mekah itu adalah tempat yang ramai ya. Jadi semua suku bangsa itu kan pada kesana sejak zaman Kanjeng Nabi itu sampai sekarang. Lalu akhirnya Sahal bin Abdullah tadi yang berpendapat bahwasanya waliullah itu pasti menyendiri hidupnya gitu, tidak campur orang gitu, itu bertanya kepada Abdullah bin Soleh ini. Lah, sampai ini katanya uzlah gitu ya, bahasa Jawa ini, sampai ini jarinya uzlah, menyendiri lah kok manggon di Mekah suwe bertahun-tahun. Nah, kemudian Imam Abdullah bin Soleh ini mengatakan, lah saya ini tinggal di sini apa ndak boleh? Bagaimana saya tidak tinggal di sini, katanya. Wah, Mekah ini dituruni rahmat dan keberkahan Allah. Bahkan malaikat itu saya sering lihat tawaf di sekitar Ka'bah tanpa henti. Lah ini kan karena wali-wali Allah ya saling bisa melihat yang gaib itu. Akhirnya beruzlah itu, ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya beruzlah itu belum tentu atau tidak harus menyendiri di gua begitu ya, atau kemudian tidak kumpul orang gitu. Kalau kemudian apa dia punya apa uang terus dia hijrah ke pinggir hutan, bangun rumah, lalu rumah yang menyendiri begitu ya. Nah, tidak harus seperti itu. Jadi uzlah itu bisa dilakukan orang juga ketika dia ada di tengah keramaian masyarakat. Dengan cara apa? Ada satu saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan tentang kondisi kita umat Islam ini ya. Kanjeng Nabi mengatakan begini. Badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang artinya kurang lebih begini. Badal Islamu ghoriban. Islam itu dulu awalnya asing ya. Jadi ketika Kanjeng Nabi akhirnya mendapatkan wahyu, lalu kemudian beliau keluar dari keuzlahannya dari Gua Hira itu ya. Lalu beliau akhirnya berdakwah di tengah-tengah kaum Quraisy, menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, menyampaikan Islam itu bagaimana, bagaimana seharusnya kita itu menyembah, menghinakan diri, merendahkan diri, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada berhala-berhala, bukan kepada uang, bukan pada jabatan, bukan pada status dan sebagainya. Itu orang-orang Quraisy melihatnya, ini ajaran apa ini, kan gitu. Bahkan ada yang guyoni itu, lah wong kami ini loh, kita ini selama ini punya dewa ini macam-macam ya, kayak apa namanya, ada dewa kesuburan sendiri gitu ya, ada dewa yang disembah oleh pedagang itu sendiri, dewa penglaris gitu ya. Ada dewa uang gitu misalnya, ada dewa apalah macam-macam ya. Dan nelayan juga punya dewa sendiri. Lah itu saja bisnis juga enggak mesti lancar kan. Lah apalagi kalau ini Tuhannya dewanya mek satu tok. Ya apa ya iso nangani gitu. Itu terlihat asing pada saat itu. Nah, ibadah Islamu ghoriban. Islam itu dulu awalnya asing. Wa sayaudu ghoriban kama badak, kata Kanjeng Nabi. Dan Islam itu akan kembali menjadi asing sebagaimana awal mulanya itu. Fatuba lil ghuraba. Maka ketika kondisinya orang ketika beragama Islam, mengamalkan Islam yang seharusnya yang sebagaimana itu menjadi asing, maka katakan Kanjeng Nabi, fatuba lil ghuraba. beruntunglah orang yang dianggap asing itu. Nah, kemudian siapa orang yang asing itu, kan begitu pertanyaannya. Itu ada sahabat yang bertanya, qila ya Rasulullah, wa manil ghuraba? Ya Rasulullah, siapa itu orang-orang yang asing itu? Maka Kanjeng Nabi menjawab, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu mereka yang mengadakan perbaikan di tengah manusia, di tengah umat itu ketika manusia sudah rusak. Manusia sudah rusak. Ya, kita sekarang, kondisi sekarang ini nggih, para pamirengkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang ya ketika ke masjid-masjid itu ya. Lalu misalnya ke pas khutbah Jumat, habis Jumatan itu biasanya ngumpul ya sama ngobrol-ngobrol sama takmirnya, sama beberapa jamaah begitu. Ya, membahas tentang apa yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, di tengah apa bangsa kita, ya isu-isu ya macam-macam orang itu ya. Ngomong masalah isu lokal, isu nasional, bahkan isu internasional begitu ya. Nah, ketika kondisi seperti ini, kok apa Islam itu seperti ini ya? Nah, pertanyaannya kan begitu. Padahal kita ini kan mayoritas di Indonesia ini umat Islam ya. Islam itu mengajarkan harus berbuat jujur misalnya. Tapi coba kita lihat sekarang ini, orang jujur itu langka. Nah, lalu Islam itu contoh atau yang jadi panutan itu siapa? Kan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jadi pemimpin, ya memimpin seperti bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad memimpin, kan begitu. Kalau menjadi pemimpin apa itu? Pemimpin negara atau pemimpin masyarakat atau pemimpin politik? Ya sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi pemimpin politik yang visioner dan tetap jujur dan amanah. Kan saat itu Kanjeng Nabi ketika di Madinah tidak hanya seorang nabi dan rasul, tetapi juga menjadi kepala negara. Lalu kalau jadi pemimpin agama, menjadi orang alim, ya menjadi ulama, ustadz, ustadzah, kiai, nyai, gus, ning dan seterusnya ya, syekh, itu bagaimana? Ya seharusnya sebagaimana Kanjeng Nabi menjadi pemimpin agama yang penuh welas asih, penuh rahmat dan penuh rahmat lil alamin dan begitu. Lalu sekarang bagaimana? Kita melihat ada yang sampai dengan apa namanya? Ya melihat ya kita ini ada yang menjual agama dengan dunia ya. Ada yang agama itu dijadikan tangga untuk berkarir di politik. Ini saya tidak mengatakan orang agamawan itu tidak boleh berpolitik ya. Nah, kalau orang agamawan semuanya menjauh dari politik, nanti politik itu akan diurus oleh orang-orang yang tidak ngerti agama. Nah, lalu bagaimana maksudnya, Pak? Ya, orang menggunakan agama hanya untuk sebagai tangga dia meraih karir di politik misalnya. Setelah dia meraih itu, agamanya orang dinggo gitu. Jadi dia berperilaku itu sebagaimana orang-orang sekuler berpolitik misalnya, bahkan kadang lebih kejam. Itu ya, ini yang dipermasalahkan. Dalam kondisi seperti ini, maka kita ini perlu untuk melakukan yang namanya uzlah tadi itu. Loh, berarti kita kalau begitu ngungsi, Pak? Enggak. Tetapi kita itu memegang prinsip yang benar. Kita tetap memegang prinsip yang benar walaupun masyarakat sekitar kita sudah tidak karu-karuan misalnya begitu. Ya, kita kan sekarang ini banyak pengajian. Pengajian itu gampang kita ini. Misalnya nggak ada waktu pun kita ini bisa ngaji online itu ya. Kita ikuti channel alim atau ulama atau ustadz atau kiai kita. Lalu channel YouTube itu rekaman-rekaman ceramah beliau bisa kita putar, bisa kita ikuti. Lalu kita amalkan. Nah, lalu kita kalau ngamalkan itu, Pak, saya nanti di tengah masyarakat ini bisa dibully, Pak. Lah kok? Bahaya masyarakat saya ini, misalnya sekitar saya kanan kiri ngarep buri ora karu-karuan, Pak. Wis diajak ngaji kok ora gelem. Lek misalnya diajak melihat orang yang berperilaku benar itu selalu dianggap salah soalim. Lalu terus bagaimana? Ya sudah, diamalkan saja buat dirinya sendiri. Buat dirinya sendiri, buat keluarga. Yang penting itu ku anfusakum wahlikum naro. Jaga keluarga, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Jadi diri kita dulu sama keluarga itu yang

0: itu. Lo, anu ya Allah, ibu, bapak sama ibu saya itu kok enak-enak mau ke surga. Dan saya ini lo, kok masuk di neraka? Ndak, saya pengen ditemani itu bapak sama ibu saya itu nyemplung sini ikut saya. Lo, lalu kemudian di stop itu oleh malaikat ya penjaga. Stop dulu, itu anakmu protes. Itu. Akhirnya ternyata apa alasannya anaknya protes? Alasannya ternyata gini. Dulu itu bapak sama umi saya itu, bapak sama ibu saya itu ibadah, mereka ikut pengajian, ikut kajian, rajin mereka. Tapi saya ini keluar rumah, tidak jelas, itu nggak pernah dicegah. Itu sebabnya. Nah, akhirnya saya dulu melakukan kemaksiatan, kesalahan-kesalahan ya karena orang tua saya tidak mencegah. Ya bisa jadi karena sayangnya itu ya. Orang tuanya itu rajin sholat, tapi delok anake kate nang ini subuh, kok saken ya si anu mambengi mari belajarnya sampai ngelembur, kasihan, akhirnya dijarno. Nah, seperti itu misalnya. Itu akan menyebabkan dia masuk ke neraka orang tua itu. Nah, maka ketika kondisi sudah seperti itu, yang penting diri kita, keluarga kita, baru kemudian kita ajak anggota masyarakat sekitar kita, ya kalau kita apa punya jamaah, ya kita ajak jamaah kita untuk menuju jalan yang benar. Kalau mau, kalau tidak mau, ya sudah biar saja. Yang penting kita sudah menyampaikan balighu anni walau ayah, katanya, kan begitu ya. Sampaikan apa yang dariku itu walaupun satu ayat. Itu Mbak Yaya ini tuh prolog tapi kok dua woman moro-moro kata jam 6.
1: Nggih, mboten napa-napa Pak Ustaz.
0: Nggih,
1: mboten napa-napa, ini emang topik yang sangat menarik ya, yaitu terkait dengan uslah dan khulwat di masa kini begitu. Dan tentunya pendengar monggo, walaupun waktu kurang 12 menit lagi ya Pak ya, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, monggo silakan bergabung, bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081555691053. Monggo bertanya niki Pak Ustadz sudah siap untuk menjawab ngeten niku nggih Pak Ustadz. Iya. Baik. Kemudian Pak Ustadz, sambil menunggu ada panggilan yang masuk ya. Ini sebenarnya tadi ada Ibu Sri Poncowati ini mencoba masuk tapi enggak tahu kenapa kok enggak bisa tersambung gitu ya. Mungkin nanti bisa dicoba lagi ya Ibu Sri Poncowati. Nah, ini aduh, ini sinyal kayaknya ya Pak ya. Kalau nggak bisa tersambung mungkin bisa via chat WA aja Ibu Sri Poncowati, karena mengingat waktu kita yang juga tidak banyak ngeten niku. Baik Pak Ustadz, sambil menunggu pendengar yang lain, mungkin ini ada sedikit pertanyaan dari saya ya, nanti bisa dijawab dengan singkat saja biar ada waktu untuk pendengar yang lain untuk bertanya begitu. Ini terkait dengan tema kita pada hari ini ya, uslah dan khulwat di masa kini begitu. Kalau di era sekarang, apakah bisa dikatakan uslah dan khulwat ketika di era media sosial ini kita menghapus semua akun media sosial termasuk bentuk uslah yang dianjurkan dalam Islam, atau malah menghindari tanggung jawab dalam berdakwah dan bersilaturahmi Pak Ustadz? Pripun?
0: Nah, terkait dengan kita ya, keaktifan kita di media sosial.
1: Iya, ketika
0: lalu
1: kita tidak pakai.
0: Bagaimana cara uzlah dan keluarnya, gitu ya?
1: Ngetan,
0: bagaimana
1: betul
0: cara kita beruzlah dan keluar ketika kita aktif di medsos?
1: Iya.
0: Yang pertama, kita ini harus menahan diri untuk mengomentari semua postingan. Orang itu yang kalau enggak komen itu ya, itu rasanya itu pokoknya resah itu itu harus ditahan. Yang kedua, saya ini dua hari yang lalu ya ngomentari satu postingan di YouTube tentang sejarah itu ya. Tentang sejarah. Tapi ketika ada yang tidak setuju, itu ya namanya komentar itu ketika tidak setuju ya dialog dengan baik kan begitu ya. Saya kurang setuju, harusnya itu begini, menurut saya begini, tidak masalah itu bagus, dialog yang bagus. Tapi ada yang kemudian wah itu langsung muring-muring gitu. Dengan kata-katanya saya itu sampai ada tulisan bacot bermutu itu kok sampai ngono gitu ya. Itu menunjukkan, tapi kadang-kadang saya itu begini, ketika ketemu sama orang-orang yang seperti itu di dunia nyatanya, itu ternyata orangnya tidak begitu. Jadi kalau di medsos itu kok kewarang gitu ya. Ketika ketemu di

0: apa secara fisikly ketemu, itu orangnya ya baik-baik aja, itu sopan tuh orangnya.
1: Iya, baik.
0: Iya. Nah, ketika seperti itu bagaimana cara uzlah kita? Ya, kita membatasi komentar. Kemudian tidak semua aktivitas kita itu harus diposting.
1: Baik.
0: Nah, itu cara uzlah itu.
1: Iya.
0: Ada orang mau makan aja kok diposting gitu ya.
1: Berarti memang dengan cara kita tidak berinteraksi ya, tapi nggak apa-apa kalau masih main sebatas melihat informasi tertentu di media sosial gitu, nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya?
0: Nggak apa-apa. Nah, itu pun juga kita harus menyaringan gitu ya.
1: Laras.
0: Jangan sampai kita kemudian malah menjadi resah, menjadi istilahnya begini guyonan nih. Belum kiamat gitu, besok itu belum kiamat, tapi rasanya itu hari ini sudah kiamat duluan.
1: Iya. Baik, kemudian Pak Ustadz, ini ada yang bertanya via WhatsApp pada Ibu Nurul Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai seorang ibu, manakah yang harus didahulukan antara membangunkan anak atau jamaah di masjid? Bagaimanakah hukumnya sebagai seorang perempuan yang berjamaah di masjid Pak Ustadz? Monggo silakan jenengan jawab. Inggih,
0: yang pertama, mana yang lebih dulu, saya ikut jamaah ke masjid apa membangunkan anak, kan begitu ya? Nah, ketika membangunkan anak itu harus ya, harus. Kenapa? Karena kalau kita mendahulukan jamaah ke masjid, bisa jadi anak kita balik ke dari masjid waktu sholatnya malah sudah habis itu ya, terutama kalau subuh gitu ya. Terus kemudian di masjidnya ada pengajian apa? Mulai-mulai anak masih turu, masih tidur, kemudian matahari sudah agak naik lah ini, jadi tetap dibangunkan. Yang penting yang kedua, bagaimana saya ini seorang ibu, seorang perempuan, lalu saya senang jamaah ke masjid. Nah, sedangkan saya pernah ikut pengajian itu misalnya, pengajiannya mengatakan perempuan itu yang paling utama sholatnya di rumah. Nah itu ya, kan ada kan pendapat seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Nah, sebenarnya para ulama dulu itu mengatakan sholatnya perempuan di rumah lebih utama daripada di masjid. Itu karena ada sebabnya. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Ya, zaman dulu itu kan jalan itu kan tidak aman ya, malam hari itu loh ya, ada hewan buas. Kemudian itu hewan buas, yang kedua manusia buas. Iku sing bahaya itu.
1: Baik.
0: Kalau hewan buas itu ono totok iso ditotok oleh manusia buas itu lah bahaya.
1: Aduh, susah Pak Ustaz
0: nggih. Mangsa itu. Nah, itu akhirnya para ulama itu mengatakan untuk keamanan, menghindarkan dari yang bahaya, ya maka tentunya sholat di rumah lebih utama bagi perempuan kalau kondisi seperti itu. Tapi kalau sekarang lawang masjidnya itu misalnya tinggalnya di perumahan itu ya, masjidnya itu yo satu di dalam perumahan itu, insya Allah aman, bahkan one kid system itu ya, ono Pak Satpam yang jaga di pos Satpam ya. Tentunya seperti itu, yang mana lebih utama? Ya di masjid itu lebih utama, karena bisa membuat kita berjamaah pasti. Yang kedua, kita juga bisa berinteraksi dengan sesama orang baik. Ya insya Allah orang mau ke masjid itu kan orang baik.
1: Tidak
0: ada orang jahat mau ke masjid kecuali kecuali maling sandal kan gitu ya, sama maling kotak amal.
1: Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Nurul Hidayati nggih Pak Ustaz. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Suri Poncowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Iya, Pak Ustadz, apakah uzlah dan khalwat ini apakah terikat dengan lamanya waktu? Dan orang yang bertahajud mendekatkan diri kepada Allah di waktu sepi, ini apakah juga termasuk dari uzlah dan khalwat itu Pak Ustadz? Ngeten, nggih monggo jenengan jawab Pak Ustadz.
0: Iya, jadi kalau dulu ketika uzlah dan khalwat itu dilakukan secara fisik ya, ngungsi ke gua, ngungsi ke hutan ya, kemudian nepi di sana, itu tentunya ya ada jangka waktunya. Jangka waktunya sampai kapan? Ya, orang uzlah itu kan dulu untuk meredakan keresahan di hati ya, karena merasa sulit untuk mendekat kepada Allah dengan adanya gangguan dari sesama makhluk manusia ini kan gitu. Nah, ketika kemudian dia sudah beruzlah itu, kemudian dia bisa merasa dekat dengan Allah dan siap untuk kembali kepada ke masyarakat, tentunya dia bisa mengakhiri uzlahnya untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau zaman sekarang, uzlahnya itu dengan uzlah kekinian tadi ya, ya kita senantiasa harus waspada terus ya. Uzlahnya ini kalau bisa terutama uzlah medsos itu ya, itu tidak ada hentinya kayaknya uzlah medsos itu. Nanti kita membatasi agar tidak terlalu larut, bahkan tidak terlalu mudah untuk apa namanya termakan oleh hoax yang ada di media sosial, kemudian ikut menyebarkan sehingga kita akhirnya mendapatkan dosa jariah ya, bukan pahala jariah. Uzlah yang seperti itu nampaknya harus kita lakukan terus tanpa henti ya. Sampai kapan? Ya sampai kita bisa betul-betul memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Poncowati. Kemudian ada lagi pertanyaan yang masuk Pak Ustadz, tapi karena waktu yang singkat ya, mungkin nanti bisa dijawab dengan singkat juga Pak Ustadz. Ini ada Mas Faris Cahyaning Ati ngaji bareng nggih. Selamat pagi Mbak Yaya dan Pak Ustadz di Faris. Iya, Faris di Batu ya. Ini mau nanya terkait dengan sholat, terutama ketika sholat berjamaah di masjid, ketika lagi enak-enak sholat ternyata belum selesai sholatnya, masih barusan saja satu rakaat, tapi kok ternyata mendadak kebelet kencing Pak Ustadz, gak bisa ditahan gitu. Ini bagaimana Pak Ustadz, apakah tetap diteruskan sholatnya atau bagaimana kalau menurut Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Lenggo Pak Ustadz.
0: Nah, ketika kita di tengah-tengah sholat jamaah itu kemudian ingin buang air kecil ataupun buang air besar ya, itu tidak bisa ditahan, maka kita wajib untuk membatalkan sholat itu, wajib itu. Kenapa? Yang pertama, kalau tidak kita membahayakan tubuh kita, membahayakan tubuh kita tidak boleh, la dororo wa la tirori, tidak boleh kita membahayakan maupun buat bahaya. Yang kedua, wajib kenapa? Karena kalau sampai bocor di situ itu ya, kalau sampai kebrojolan di situ itu bahaya itu. Nah, sehingga membuat misalnya kalau di masjid kan ada apa, sudah ada karpetnya ya, nanti bisa membuat orang jadi ini. Jadi yang utama kita batalkan dulu aja. Yang penting kan kita sudah niat tadi sholat jamaah ikut sama imam. Nanti setelah kita buang air kembali lagi kita sholat walaupun sendiri misalnya, tetap mendapatkan pahala jamaah. Ngaten nggih?
1: Nggih,
0: leres. Lebihnya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini.
1: Nggih, leres Pak Ustaz. Matur suwun sanget.
0: Mbak Yaya nggih.
1: Nggih, kula juga mohon maaf apabila ada salah kata nggih Pak Ustaz. Matur suwun sudah menjawab pertanyaan dari pendengar Kompat RRI Malang.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget kepada Pak Ustadz yang sudah menyempatkan waktunya di hari ini ya, kepada Ustadz Dedi Abdullah Tilu MPDL atas tausiah pagi dengan tema Uslah dan Halwat di Masa Kekinian, yang harapannya semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya ya. Dan kali ini tentu sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini, nanti akan kami lanjutkan dengan Warung Gaul yang akan kami mulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
2: Cahyaning Ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Perumbulok berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memastikan hasil panen petani terserap secara optimal. Hal ini ditegaskan ketika Direktur Utama Perumbulok Legion TNI Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menghadiri panen raya serentak tebu, padi, dan kedelai yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Lanut Abdurrahman Saleh Malang pada hari Jumat 17 Juli 2026. Kehadiran Bulog dalam kegiatan yang berlangsung serentak di 43 titik Indonesia menjadi bagian dari sinergi pemerintah, TNI dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat swasembada pangan nasional. Ia menyebutkan keberhasilan program swasembada pangan tak dapat dicapai oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Menurutnya, kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, TNI, BUMN, pemerintah daerah, dan petani akan menjadi fondasi yang penting dalam membangun sistem pangan nasional yang tangguh sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara itu dalam kegiatan ini, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Komisi 4 DPR RI, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, pimpinan BUMN, dan para pemangku kepentingan sektor pangan. Selain memimpin panen raya, Presiden juga meninjau berbagai program hilirisasi pertanian yang dikembangkan oleh TNI. Sementara itu, program ketahanan pangan TNI sendiri melibatkan 3 matra, yakni TNI Angkatan Darat pada komoditas padi, kemudian TNI Angkatan Laut untuk pengembangan kedelai, dan TNI Angkatan Udara yang mengembangkan komoditas tebu. Demikian Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang.
5: Good, good, good.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Mancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat.